0: Nay, kamu pernah gak sih mikir sekolah itu bakal nentuin kita jadi apa ke depannya?
1: Sering sih, Dit. Soalnya sekolah bukan cuma tempat belajar kan, tapi tempat kita dibentuk.
0: Makanya aku tertarik sama sekolah Garuda. Di sana, kita gak cuma diajarin pelajaran, tapi juga cara berpikir kritis.
1: Benar. Aku dengar siswanya juga dilatih mandiri, kreatif, dan berani punya mimpi besar.
0: Guru-gurunya pun mendukung banget. Mereka nggak cuma ngajar, tapi juga membimbing.
1: Menurutku, sekolah Garuda itu bukan cuma sekolah, tahu, tapi tempat kita menentuin arah hidup.
0: Karena masa depan nggak datang sendiri, harus kita persiapkan.
1: Sekolah Garuda, jalan menuju masa depan.
2: Sekolah Garuda, mendidik hari ini, memimpin esok hari.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

0: Sampah yang dibuang sembarangan dapat menyumbat saluran air dan memicu banjir. Selain itu, sampah juga menjadi sarang penyakit yang berbahaya bagi kesehatan.
1: Mulai dari diri sendiri, kurangi penggunaan plastik dan biasakan membuang sampah pada tempatnya.
0: Lingkungan bersih, hidup pun lebih aman.
1: Siaga bencana dimulai dari hal sederhana.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Tahukah Anda bahwa batang garing bukan sekedar ornamen? Batang garing merupakan simbol kehidupan dalam budaya Dayak yang syarat akan makna dan filosofi. Ornamen ini melambangkan keseimbangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Bagi masyarakat Dayak, batang garing adalah pengingat bahwa kehidupan yang harmonis lahir dari keseimbangan dan saling menjaga. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kearifan lokal. Mari kita lestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

92,4 teman terbaik kamu. Oke, teman berdua, siapa nih di antara kamu yang masih sering malas atau menunda-nunda buat mandi pagi? Padahal, mandi di pagi hari itu punya banyak banget manfaat luar biasa loh ya buat kesehatan tubuh dan pikiran kita. Ya, mandi air dingin atau hangat ya di pagi hari terbukti ampuh banget melancarkan sirkulasi darah, meningkatkan imunitas, serta merangsang pelepasan hormon endorfin yang bikin mood kamu tuh menjadi lebih segar dan lebih bahagia. Enggak cuma itu aja sih sebenarnya, kebiasaan segar ini juga efektif banget ya untuk meningkatkan tingkat kewaspadaan dan konsentrasi. Jadi otak kamu ya siap menghadapi berbagai aktivitas sehari. Bayangin deh, kalau aku yang siaran pagi ini gak mandi tadi subuh-subuh. Wah ya, masih haning-haning. Jangan orang sini bilang ya, haning-haning. Jadi tunggu apa lagi ya? Kalahkan rasa malas kamu, buruan mandi pagi biar makin fresh dan siap menjalani hari ini. Ya, ingat, hari ini hari Senin.

0: lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.
3: Aku ingin sekolah seperti teman-temanku.
4: Ibu juga ingin begitu, Nak. Tapi biaya sekolah kadang terasa berat.
5: Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Pendidikan yang inklusif, kesempatan yang setara, dan harapan baru bagi anak-anak Indonesia.
3: Terima kasih, Bu Guru. Sekarang saya bisa belajar dan punya mimpi yang lebih besar.

0: parkir di hatiku.
1: Hey girl,
2: jangan parkir. Dari GAC, Gamalia Audrey Cantika. Lagunya bagus banget ya, enak banget didengerin di pagi hari ini bareng aku Ranap Tobing. Teman berdua, kalau kamu lagi berencana merapikan posisi gigi tapi masih bingung mau pilih pakai eyeliner atau behel konvensional. Nah, biar gak salah pilih, coba kita mengenali dulu perbedaannya. Bedanya sih kalau behel atau kawat gigi terpasang permanen di gigi, kita tuh menggunakan bracket dan kawat. Ya, jadi sangat efektif banget untuk mengatasi kasus ya dari susunan gigi yang cukup rumit. Sementara itu juga clear aligner ini berupa cetakan plastik transparan yang bisa dilepas pasang saat makan atau menyikat gigi. Jadi tampilannya itu jauh lebih estetis dan juga lebih praktis. Nah, jadi meski begitu ya, pemilihan antara aligner dan behel ini tetap harus disesuaikan dengan kondisi gigi, serta kamu bisa konsultasikan langsung deh dengan dokter gigi daripada salah ya. Dengerin kata orang gini gitu, katanya itu, katanya ini. Nah, mending langsung ke dokter GG. Dokter gigi, iya. Oke, aku mau pengen sapa dulu nih teman pro 2 yang udah gabung di 0811523924. Ada Kak Tina, hai, di Jalan Bukit Raya lagi habis masak ya. Lagi masak ya? Atau udah habis masakannya? Udah selesai maksudnya proses memasak. Ini udah jam berapa tahu gak sih? Udah jam 7.42 menit. Yang biasanya sarapannya di atas jam 8 gak apa-apa juga sih. Kayaknya kalau kita masak masakan sendiri tuh sangat puas, sehat ya, dan bergizi. Iya, yeah, itu kata orang. Kalau kata aku sih benar banget. Iya, yeah, aku setujai. Setuju. Baiklah teman berdua, aku nanti balik lagi selepas yang berikut ini.
3: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya, tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
7: Produa FM.
8: Teman terbaik kamu.
9: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas hati-hati, kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out, merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: Sip.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah malam nih, lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap, Keep Weekend dijaga malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

92.4 baru 2 teman terbaik kamu masih dengerin radio. Terima kasih. Ya, wah dengerin radio bukan cuma lewat radio yang manual. Dan sekarang kamu bisa dengerin radio lewat pakai aplikasi di RRI Digital. Jangan lupa download ya. Tahukah kamu kalau tanggal 27 Juli itu menyimpan momen bersejarah penting banget ya, sekaligus juga dengan peringatan lingkungan hidup di Indonesia. Nah, setiap tanggal 27 Juli bangsa kita memperingati Hari Sungai Nasional sebagai pengingat bahwa pentingnya menjaga kebersihan serta kelestarian ekosistem sungai. Ya, ini demi kehidupan keberlanjutan. Ya, karena tanggal ini juga mencatat sejarah kelam panggung politik tanah air lewat peristiwa yang namanya Kuda Tuli atau kerusuhan 27 Juli tahun 1996. Nah, jadi sebuah peristiwa kala itu tentang pengambil alihan kantor PDI yang menjadi momen krusial dalam perjalanan reformasi Indonesia kala itu. Menjelajahi sejarah dan mencintai lingkungan sekitar kita memang selalu menarik ya, teman Pro 2. Jadi buat kamu juga yang punya kenangan dengan mantan, kadang senyum-senyum atau malah mewek nangis ya, teringat dengan dia. Oke, apalagi kalau ngingatin kenangan sama orang-orang tersayang yang sudah duluan pergi untuk selamanya buat ninggalin kita ya. Karena dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Esa gitu. Jadi kenangan itu pasti ada ya, dari keluarga kita, teman-teman kita ya, yang pernah bersama dengan teman Pro 2. Ya, mungkin 27 Juli ya, sebagian dari teman-teman kita mengenang peristiwa yang menyedihkan, yang menyenangkan. Bahkan 27 Juli ini ada teman-teman kita yang merayakan hari kelahiran alias hari ulang tahun. Jadi buat teman Pro 2 nih yang merayakan hari ulang tahun, selamat ulang tahun.

0: Andi ya.
1: Semoga ya segala harapan dan cita-citanya tahun 2026 ini bisa tercapai. Yang belum punya pacar, besok bisa pacaran. bisa ya. Yang hari ini ngarapin bisa punya kendaraan baru ya. Ya udah deh, enggak bisa beli motor, cuma bisa beli sepeda listrik, ya enggak apa-apa. Pengennya sih punya pacar baru, moga-moga ya, tapi harus putus dulu sama yang sekarang. Gitu kan? Ya. Hah, galau banget kayaknya hari Senin ini ya, teman Pro 2. Kita dengerin aja lagunya Jangan Bimbang Walau Galau di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia? Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Produ RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Lagu-lagu enak masih menemani ruang dengar di pagi hari ini ya. Ya, kalau menurut penelitian terbaru, mendengarkan musik dengan tempo ceria di pagi hari itu mampu meningkatkan fokus dan performa otak hingga 20% lebih tinggi. Wow. Coba kalau kita ngebandingin dengerin lagu-lagu medelau, lagu-lagu yang gak semangat tuh gimana coba ya, pas lagi beraktivitas. Wah, kayaknya ingat mantan aja. Nah, teman Pro 2, selain musik, kebiasaan minum air putih satu gelas besar ini sesaat setelah bangun tidur ternyata efektif untuk mengaktifkan kembali organ di dalam tubuh kita, membuang racun ya. Jadi wajah kamu tampak lebih segar dan lebih berseri di sepanjang hari Senin ini. Oke, bagi para pencinta kopi, coba juga untuk membatasi konsumsi gula berlebih pada cangkir kopimu, karena energi instan dari gula rawan, ya dari gula itu maksudnya rawan banget memicu rasa kantuk yang lebih hebat nantinya. Sugar crash saat jam yang menunjukkan pukul 2 siang nanti. Jadi jangan sering-sering deh minum kopi di pagi hari. Minum air putih aja. Yang tentu info menarik lainnya juga sih, tren digital detox atau menjauhkan diri dari gawai selama 30 menit setelah bangun tidur, ini terbukti ampuh ya mengurangi tingkat kecemasan remaja dan membuat pikiran kita tuh menjadi jauh lebih tenang dan siap berkreasi. Wow, kreasinya apa nih? Kreasi yang positif ya. Kreativitas anak muda itu emang selalu dinanti. Yeah, bukan malas-malasan. Baik teman berdua, udah pukul 8:19. Sesaat lagi nanti aku bakal hadirkan langsung laporan dari prakirawan BMKG Palangkaraya untuk menyampaikan info cuaca buat hari ini khusus kota Palangkaraya dan sekitarnya.

0: Setiap hari kita makan, minum, dan tersenyum. Tapi, sudahkah kita merawat senyum kita dengan benar?
1: Kamu kok lama banget sih di kamar mandi?
2: Lagi gosok gigi dong. Kata dokter di Persatuan Dokter Gigi Indonesia, gosok gigi itu minimal 2 kali sehari, pagi setelah sarapan sama malam sebelum tidur.
1: Iya sih, tapi emang sepenting itu ya?
2: Penting banget tahu. Sisa makanan bisa jadi kotoran yang menempel di gigi. Kalau dibiarkan, bisa bikin gigi berlubang dan bau mulut. Gak mau kan, lagi ngobrol malah bikin orang mundur pelan-pelan. Menggosok gigi selama 2 menit dengan pasta gigi berfloret membantu melindungi gigi dari kerusakan. Jangan lupa ya, bersihkan seluruh permukaan gigi dan lidah.
1: Oh, pantesan, kemarin gusiku sempat berdarah.
2: Nah, itu tandanya kamu harus lebih rajin dan lembut saat menyikat. Kalau perlu, periksa rutin tiap 6 bulan sekali ya.
0: Gigi sehat bukan hanya soal penampilan, ini tentang kesehatan dan rasa percaya diri. Mulailah hari dengan senyum bersih dan segar. Mari, sikat gigi 2 kali sehari, 2 menit setiap kali. Karena senyum sehat, awal hidup yang lebih percaya diri.

0: Ya teman berdua, kita sudah terhubung dengan perakirawan BMKG Palangkaraya. Silahkan kakak untuk laporan info cuaca buat hari ini.
1: Baik, selamat pagi teman berdua dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Esther dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya. Hari ini, Senin 27 Juli 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca, terpantau untuk wilayah kota Palangkaraya berada dalam kondisi berawan. Begitu juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan masih akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Kecuali pada sore menjelang malam hari, diperkirakan berpotensi hujan ringan di wilayah kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini, diperkirakan berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah timur hingga barat daya, dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 20 km per jam. Dan teman Pro 2, tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung di wilayah kota Palangkaraya. Perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas teman Pro 2 semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kami kembalikan ke studio.
0: Terima kasih buat Kak Esther yang sudah menyampaikan laporan info cuaca buat hari ini untuk aktivitas dan rutinitas teman Pro 2. Semoga berjalan lancar dan baik ya. Baiklah teman Pro 2, kita masih menemani kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Ayah, Ibu, kalian di mana?
2: Ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: Aduh, hujannya agak berhenti-henti. Eh, Wi, air di parit depan udah mulai naik tuh. Mana gelap lagi kalau mati lampu.
1: Makanya, kamu udah siapin tas siaga bencana belum? Dokumen pentingnya, senter, sama obat-obatan udah jadi satu belum di tas siaga?
0: Ah elah, paling juga bentar lagi surut. Gak usah berlebihan lah, ribet amat pakai nyiapin tas segala.
1: Roy, bencana itu gak pernah kirim undangan loh. Sama kayak undangan ulang tahun lainnya. Pas kejadian, kita gak akan tahu. Kita gak akan punya waktu buat milih mana yang mau dibawa. Satu tas itu bisa jadi penentu keselamatan keluarga kita.
2: Bencana tidak bisa diprediksi, tapi dampaknya bisa diminimalisir. Siapkan tas siaga bencana Anda sekarang, karena kesiapsiagaan adalah kunci keselamatan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Produser dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Udah pukul 8 lebih 55 menit. Sekarang aku bakal bacain lagi nih interaksi dari teman Produser yang ada di seluruh penjuru tanah air dan Palangkaraya. Oke, ada teman kita Kak Rian yang pagi ini katanya baru aja bangun dengerin radio ya. Kemarin tuh aku lupa matiin radio. Ternyata kebangun dengerin suara lagu-lagu di Pro 2 gitu. Salam kenal aja deh buat penyiarnya. Dan semoga hari ini adalah hari kesuksesan buat kita semua. Oke, makasih buat Nyarian yang ada di Bandung. Wow, yang ada di Bandung lagi dengerin RRI Digital. Makasih buat kamu sama teman kita Yona yang hari ini. Waduh, hari ini gitu yang enggak ada habisnya. It's okay. Makasih buat kamu yang udah dengerin radio ya. Oke, terus teman kita Yoga yang mau pengen pergi ke kampus ya. Semoga dosennya baik aja deh hari ini. Kadang gitu juga sih ya kan ya. Kadang mut-mutan. Jadi kita sebagai mahasiswa harus kasih semangat dong buat dosennya. Jangan buat mereka emosian karena kamu gak nyelesain tugas gitu ya. Ada Kak Siti yang habis curhat sama kakak ipar. Semoga hubungan kami bisa baik-baik aja. Oke ya. Kak Siti yang ada di Jalan Paus ya. Terus teman Pro 2 buat Kak siapa nih? Ya, ada Anjini Sitorus ya. Mari kita doakan semoga prestasi kita hari ini bagus-bagus aja gitu. Oke. Ada curhatan lagi nih. Ada curhatan dari teman kita Martin yang katanya gak senang aja kalau ngelihat ya seseorang itu boncengan sama perempuan lain. Kan aku pacar, dia ngeboncengin seseorang yang aku gak kenal gitu Kak, gimana dong? Ya, kamu tanya baik-baik dulu, ya kan? Siapa dia? Mungkin, tapi aku gimana ya? Sekarang ini kan kita udah ada yang namanya jasa transportasi online yang kayaknya kita tuh gimana ya teman Pro 2? Udah.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop!

0: Teman Pro 2. Hai hai hai. Jumpa lagi dengan kita berdua nih pagi ini di Ngopi Ngobrol Pagi. Aku Rana dan di sana
1: aku Tasya.
0: Tasya. Hai Tasya.
1: Halo Kak.
0: Ya, kita ada di tema kita Indonesia. Wow. Semoga pagi ini energi kalian masih full aja karena ini masih pagi ya. Kita bakal ngebahas tentang kita Indonesia. Karena di negara kita ini kita beruntung banget loh ya Tasya. Di Indonesia ini kita memiliki keanekaragaman ya, dari bahasa,
1: budaya,
0: apalagi
1: suku,
0: kuliner yang kayaknya kuliner di setiap daerah tuh berbeda-beda.
1: Ya, beda-beda.
0: Tapi ternyata setelah dinikmati ya, kita lihat, kita pandang dan kita nikmati, ternyata sama. Nah, Tasya sendiri coba bisa enggak kamu ngebandingin antara nama kuliner ya, makanan, minuman di beberapa daerah ternyata sama juga gitu. Ya, apa tuh? Kayak misalkan di Palangkaraya aja, kayak di Kalimantan Tengah, ya kan ya Teman Pro 2 dan juga Tasya tuh ada beberapa makanan yang nama penyebutannya tuh beda ya dengan daerah lain, tapi ternyata isinya sama. Nah, kalau rasanya sih mungkin beda gitu.
1: Rasanya
0: ya.
1: Rasanya beda.
0: Apa tuh?
1: Ada sate sih Kak.
0: Sate, nah benar. Kayak di Palangkaraya itu ada sate.
1: Sate Padang ada.
0: Ya, sate Padang.
1: Sama sate kacang itu beda sih Kak. Sama-sama sate, cuman rasanya beda. Karena sate Padang tuh kan warnanya kuning. Kalau sate yang pada umumnya kan coklat karena pakai kacang. Gitu, itu rasanya beda sih.
0: Aku sih agak sedikit gimana gitu ya. Kenapa sih penyebutan kata sate itu tuh mudah banget.
1: Iya. Jadi
0: ya kayaknya familiar banget ya. Sate itu ada sate ayam ya kan ya.
1: Iya, sate kambing,
0: ada sate kambing, ada sate yang lebih pulgar lagi gitu kan ya. Semua tuh bisa dikonsumsi dengan baik ya. Dan apalagi kalau ngomongin sate itu paling banyak banget ya.
1: Iya, banyak
0: di seluruh
1: sih.
0: Indonesia yang para pedagangnya ya tukang sate. Oke. Nah Teman Pro 2, kalau ngomongin tadi tentang kuliner kita sudah gitu ya. Nah, seperti kayak di Palangkaraya aja beraneka ragam budaya, bahasa ya, dan juga apa lagi?
1: Suku
0: gitu. Kamu sukunya dari mana nih?
1: Aku katanya dari ayah ya Kak.
0: Kalau dari ayah?
1: Kalau dari ayah aku Banjar.
0: Banjar.
1: Kalau dari mama aku Dayak.
0: Banjar tuh kan ada juga Banjarnegara gitu.
1: Iya, tapi kalau papaku itu lebih ke Banjarmasinnya.
0: Oh, Banjarmasin.
1: Iya.
0: Ya, pernah ke Banjarbaru enggak sih kamu?
1: Pernah.
0: Nah, itu tuh tahu enggak sih kalau Banjarmasin dan Banjarbaru itu tuh hampir sama ya?
1: Iya, hampir sama.
0: Iya kan benar sama sama kan?
1: Iya, hampir.
0: Nah, kotanya di mana tuh sekarang?
1: Kotanya sekarang di Banjarbaru.
0: Oke. Berarti udah paham banget ya. Aku cuma pengen tanya aja, siapa tahu kamu enggak tahu gitu kan ya. Nah, jadi pusat pemerintahannya sekarang di Banjar.
1: Iya, Banjarbaru.
0: Banjarbaru. Apa sih makanan minuman khas di Banjarmasin dan Banjarbaru?
1: Kalau aku biasanya kalau enggak nasi kuning ya Kak, biasanya
0: nasi
1: sering
0: kuning,
1: ya, nasi kuning.
0: Selalu nasi kuning ya.
1: Iya, kalau enggak soto Banjar.
0: Oh iya, soto Banjar, soto nasi Banjar, sop.
1: Nasi sop ya. Terus apa ya Kak? Kayak ikan-ikan juga ada, aku lupa ikan apa.
0: Ada ikan toman ya.
1: Enggak, ikan itu ikan merah yang dimarinasi itu loh Kak. Wadi.
0: Wadi.
1: Iya.
0: Oh, wadi dari sana juga ya?
1: Nah, kalau dari bahasanya sih dari sana sih, Kak.
0: Wadi yang tuh. Di apa ya?
1: Yang dimarinasi gitu.
0: Fermentasi.
1: Iya, difermentasi.
0: Ah. Iya deh. Itu makanan favorit kamu nasi kuning ya?
1: Iya, nasi kuning.
0: Nasi kuning tuh kan hampir sama dengan nasi tumpeng.
1: Iya sih.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Yang warnanya kuning.
1: Iya.
0: Jadi ya apa ya yang dicampur sama yang namanya santan, kombinasinya dan lain sebagainya lah gitu ya, bahan-bahan yang disiapkan. Aku juga salah satu ya penyuka nasi kuning gitu ya. Nah tentu di Banjarmasin dan Banjarbaru tuh ada tempat wisata ya.
1: Ada.
0: Yang menarik.
1: Ada banyak.
0: Apa nih favorit kamu nih Kak Nadia?
1: Tasya. Aku nggak pernah ke sana, tapi aku tertarik ke Tahura.
0: Tahura tuh apa?
1: Tahura tuh kayak jalan di atas bukit gitu loh Kak. Terus pemandangannya tuh bagus, kayak ngeliat ke apa? Karena dia di bukit kan, jadi liatnya tuh awan-awan gitu.
0: Gitu. Ya dan asik ya.
1: Asik sih.
0: Oke, baiklah teman perdua, itulah mengenai tentang apa ya?
1: Keberagaman.
0: Keberagaman ya.
1: Yeah.
0: Keindonesiaan kita yang tentunya beraneka ragam budaya ya, adat istiadat, bahasa ya, dan tentu kita sebagai warga Indonesia itu harus ini ya, harus mencintai negara kita tercinta gitu ya. Nah jadi teman pro 2, perbedaan itu sebenarnya bukan alasan kita untuk bikin jarak yang namanya kubu-kubuan.
1: Yes.
0: Tapi ini malah justru bikin kita tuh makin berwarna ya. Jadi buat anak muda tuh perlu banget gitu ya. Bayangin kalau di dunia tuh cuma ada satu warna, satu bahasa aja ya kan ya. Nah kita aja dari masyarakat Indonesia kita belajar yang namanya bahasa Inggris, ya ada yang bahasa Mandarin, apalagi
1: bahasa daerah
0: dan lain sebagainya gitu. Jadi dari yang namanya berbeda-beda ini nih kita tuh bisa saling belajar. Nah kamu Tasya ada apa nih, kalau ide apa nih, ide yang kamu pengen mau apa ya, mau belajar bahasa daerah mana nih kalau boleh pilih di Indonesia?
1: Di Indonesia. Aku sebenarnya kebetulan aku gak bisa bahasa Dayak ya Kak. Jadi aku pengen bahasa Dayak sendiri dulu.
0: Iya.
1: Karena belum bisa, jadi itu sih Kak.
0: Iya. Tasya lahir di mana sih?
1: Aku lahirnya di Kalteng, Pangkalan Bun.
0: Oh, Pangkalan Bun. Ya. Bahasa Pangkalan Bun tahu kan?
1: Gak tahu juga.
0: Oh, gak tahu juga.
1: Karena aku cuma lahir di situ aja.
0: Iya. Oke. Kalau aku sebenarnya sedikit-sedikit bisa aja bahasa Dayak. Karena waktu itu kan memang kita mesti harus mempelajari ya, ada ini ya, ada bahasa Dayak ya, mata pelajaran bahasa Dayak ya, gitu.
1: Ada.
0: Nah. Jadi teman pro 2, tantangan buat generasi kita, generasi muda tuh harusnya jadi pendingin ya, bukan malah yang nambahin kompor ya, memanaskan gitu kan ya. Karena menghargai perbedaan tuh sebenarnya gampang aja dimulai, hal yang simpel ya. Jangan membedakan suku. Kadang kayak gitu kan waktu di sekolah ya, ini sukunya ini sebenarnya kan kita sama aja, kita tuh Indonesia. Ya. Oke. Jadi menghargai adalah sebenarnya cara ibadah buat kita, dan dengerin opini orang lain tanpa langsung ngejudge gitu. Oke. Baik, ada pesan nih buat anak muda nih buat kakak?
1: Ada sih Kak, kalau bisa ya kita tuh jangan rasis lah Kak.
0: Karena, rasis, benar.
1: Iya, karena kan tiap suku sama kita kan keberagamannya beda-beda, jadi jangan rasis aja sih Kak. gitu sih.
0: Baiklah, oke teman Pro 2, sampai di sini dulu untuk obrolan kita ya. Indonesia bareng Ranap dan juga
1: Tasya.
0: Tasya, sampai jumpa lagi. Yuk, bye bye.

0: Nay, kamu pernah gak sih mikir sekolah itu bakal nentuin kita jadi apa ke depannya?
1: Sering sih, Dit. Soalnya sekolah bukan cuma tempat belajar kan, tapi tempat kita dibentuk.
0: Makanya aku tertarik sama sekolah Garuda. Di sana, kita gak cuma diajarin pelajaran, tapi juga cara berpikir kritis.
1: Benar. Aku dengar siswanya juga dilatih mandiri, kreatif, dan berani punya mimpi besar.
0: Guru-gurunya pun mendukung banget. Mereka nggak cuma ngajar, tapi juga membimbing.
1: Menurutku, sekolah Garuda itu bukan cuma sekolah, tahu, tapi tempat kita menentuin arah hidup.
0: Karena masa depan nggak datang sendiri, harus kita persiapkan.
1: Sekolah Garuda, jalan menuju masa depan.
2: Sekolah Garuda, mendidik hari ini, memimpin esok hari.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dengan jajanan rambut nenek. Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

0: el anillo pa' cuando.
1: Seratus terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
2: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
1: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
2: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
1: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
2: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
1: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
2: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
1: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Info pertama datang dari dunia hiburan. Marvel Studio resmi mengumumkan film Black Panther 3 yang akan tayang pada 15 Desember 2028. Pengumuman tersebut disampaikan dalam panel Marvel Studios di San Diego Comic Con 2026. Melansir Screen Rant Minggu 26 Juli 2026, film ini menjadi penutup trilogi Black Panther yang kembali disutradarai oleh Ryan Coogler, juga dipastikan kembali memerankan Shuri sebagai salah satu karakter utama. Selain itu, Marvel mengumumkan aktor David Johnson bergabung dalam sebagai Chala Tu, putra Chala yang telah beranjak dewasa. Dalam film tersebut, ia akan meneruskan warisan sang ayah dengan mengambil identitas alih di identitas Black Panther. Karakter T'Challa pertama kali akan diperkenankan pada film Black Panther dan akan mengungkapkan bahwa dirinya dan T'Challa memiliki seorang putra yang selama ini dirahasiakan dari publik Wakanda. Di film terbaru juga, karakter tersebut akan ditampilkan dalam versi yang lebih dewasa, diperankan oleh David Johnson. Kehadirannya diperkirakan akan menjadi awal dari generasi baru pelindung Wakanda di Marvel Studios. Informasi kedua datang dari Piala Dunia 2027, Younes Ebnou Talib galau pilih bela timnas Maroko atau Jerman. Masa depan Younes Ebnou Talib di level internasional khususnya untuk bertanding di Piala Dunia 2030 masih menjadi tanda tanya. Penyerang itu mengaku belum menentukan apakah akan membela timnas Maroko atau timnas Jerman di kala Piala Dunia mendatang. Pemain berdarah Maroko Jerman juga menegaskan ulang bahwa peluang untuk mengikuti Piala Dunia tahun 2030 juga menjadi target terbesarnya, dan mengaku belum mengambil keputusan di final apakah dirinya akan membela Maroko atau Jerman pada Piala Dunia 2030 mendatang.

Sudah jelas bahwa permainan itu dibentuk menjadi tujuan saya dan terbuka menjadi pembelaan Maroko atau Jerman, ungkap Food Afrika pada Senin 27 Juli 2026. Info ketiga. Info ketiga datang dari Ranca Nasional Indonesia. Agnes Mo dan Anggun bintangi serial Hollywood Richard Season 4. Dua penyanyi Indonesia, Agnes Mo dan Anggun, akan tampil dalam serial Amerika Serikat Richard Season 4 diproduksi oleh Prime Video. Penampilan perdana mereka diperlihatkan melalui foto first look yang baru saja liris. Kehadiran Agnes Mo dan Anggun menjadi sorotan penggemar tanah air karena bergabung dalam salah satu serial aksi yang paling populer saat ini. Dalam musim terbaru, Agnes Mo juga akan memerankan karakter Lila Hot, seorang perempuan yang berusaha mencari ayah kandungnya. Sementara Anggun dipercaya memerankan Amisha Hot, ibu Lila yang memiliki keterkaitan dengan konspirasi besar pusat cerita. Agnes Mo juga mengaku bahwa proyek ini menjadi langkah kembali ke dunia akting. Ia kembali setelah beberapa tahun lebih fokus mengembangkan karir musik di kancah internasional. Demikian info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: enak juga main air begini.
1: Mira, kenapa kerannya tidak dimatikan?
0: Santai saja, Mul. Air kan masih banyak.
1: Justru itu masalahnya. Kalau semua orang berpikir begitu, air bisa cepat habis.
2: Mulyadi benar. Air bersih tidak selalu tersedia selamanya.
0: Masa sih? Bukannya air selalu ada?
2: Tidak juga. Banyak daerah yang kesulitan mendapatkan air bersih, apalagi saat musim kemarau.
1: Makanya kita harus mulai hemat air dari sekarang.
0: Jadi, apa saja yang bisa kita lakukan?
2: Hal sederhana saja. Misalnya mematikan keran saat tidak digunakan, menggunakan air secukupnya, dan tidak bermain-main dengan air.
1: Kalau kita hemat air, kita juga membantu menjaga lingkungan.
0: Baiklah, mulai sekarang aku akan lebih hemat air.
3: Air adalah sumber kehidupan. Namun masih banyak orang yang menggunakan secara berlebihan. Jadi, gunakan air secukupnya dan biasakan hidup hemat air.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Sembilan FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, balik lagi nih sama Jen yang akan menemani kamu pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya teman Pro 2, jadi kita udah masuk di program Santai Siang yang akan menemani kalian request lagu nih sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Bagi teman-teman yang mau banget request lagu, bisa banget ya langsung ke Instagram kami, drop your question box di RRI Pro 2 Palangkaraya, atau yang mau request lewat WA juga bisa ya teman Pro 2 di 0811 523 924. Atau teman-teman yang mau request langsung bisa nanti join ya di live TikTok kami di RRI Pro 2 Palangkaraya. Jadi ditunggu nih teman-teman yang mau request lagu favorit kamu atau lagu favorit keluarga kamu yang mau diputerin, boleh banget langsung komen ya teman Pro 2. Setelah ini bakal Jen bacain kalau misalnya ada teman Pro 2 yang ingin request setelah lagu yang satu ini ya. Tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Jen akan muter lagu dari Batas Senja yang berjudul Terima Kasih. Check it out.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hai teman Pro 2, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, kita sekarang udah live di TikTok ya, di RRI Pro 2 Palangkaraya. Kalau kamu yang mau join dan request, boleh banget langsung join di live kita ya. Atau kamu yang mau request lewat question box di Instagram, bisa juga. Atau lewat WA di 0811-523-924. Nah teman Pro 2, ini udah ada yang request nih dari WhatsApp ya, via WhatsApp dari Kak Amalia. Selamat pagi Min, request Menjauh by Vanessa Z. Nah boleh nih kita request ya dari Kak Amalia, yang requestnya dari Vanessa Z, Menjauh. Check it out.

Sahabat tahu gak, kalau tubuh kita ini bekerja tanpa henti setiap harinya. Bahkan, di saat kita sedang beristirahat, di dalamnya ada organ-organ penting yang menjalankan tugasnya setiap hari. Salah satunya adalah ginjal. Ginjal mungkin jarang kita pikirkan. Padahal, setiap detik ginjal menyaring darah, membuang zat sisa, dan juga menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh. Kalau ginjal terganggu, dampaknya akan dirasakan seluruh tubuh. Salah satu kebiasaan yang tanpa sadar bisa membebani kinerja ginjal adalah terlalu sering mengonsumsi minuman yang berperasa dan tinggi gula. Contohnya, teh kemasan, kopi susu, minuman bersoda, atau minuman manis lainnya. Dan memang terasa sangat menyegarkan, tapi ketika dikonsumsi berlebihan, akan membuat kadar gula di dalam tubuh meningkat. Dalam jangka yang panjang, kondisi juga bisa memicu diabetes. Nah, diabetes ini juga salah satu penyebab utama dari kerusakan ginjal. Ditambah lagi, kalau kita kurang minum air putih, dapat beresiko batu ginjal karena zat sisanya lebih mudah mengendap. Jadi, yang perlu diwaspadai itu gangguan ginjal sering tidak menunjukkan adanya gejala di awal. Nah, ketika sakitnya sudah terasa, maka bisa jadi itu sudah mulai serius. Maka, mulailah untuk membatasi minuman-minuman yang manis dan biasakan untuk meminum air putih yang cukup setiap hari.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Sembilan FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, masih di santai siang nih sama Jen yang akan menemani kalian sampai pukul 12. Tapi by the way, nanti dibagi dua ya teman Pro 2. Jam 10 sampai jam 11 ini nanti sama Jen, jam 11 sampai jam 12 nanti sama Kak Risa yang akan menemani kamu juga di program santai siang request lagu ya. Oke teman Pro 2, ini udah banyak banget yang drop question box ya di Instagram, di WhatsApp maupun di live TikTok. Jen juga bakal nanti muterin requestan dari teman-teman, mungkin bertahap ya teman Pro 2. Jadi ini ada yang request beberapa lagu dari Olivia Rodrigo, Fajar Nur, Nabila Takia, Mesahira dengan judul Drop Dead, Salah Apa Aku, Cegil, Merindu Lagi. Nanti Jen juga bakal bacain lagi ya requestan teman Pro 2 habis ini. Tetap stay tune terus di 92.4 Megahertz Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Stay tune terus ya teman Pro 2, karena bakal ada requestan lagu-lagu kamu yang bakal Jen puterin di segmen ini. Ini ada dari Olivia Rodrigo, Drop Dead. Check it out.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, 94,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, hari ini kamu bakal aku temenin sampai jam 3 sore. Tadi 1 jam udah ditemenin sama Jen di program Music Hit List. Dan kita sambung 1 jam lagi kebersamaan kita teman Pro 2. Yang mau request lagu silakan kirim salam, bisa lewat Insta Story kita yang udah kita upload. Pertanyaannya tadi banyak banget responnya ya, luar biasa semuanya. Dan yang di live TikTok, apa kabarnya kalian semua? Dan thank you udah banyak juga komen. Ada Bang Arya, Arya Nasmi, apa kabarnya nih? Udah lama enggak ke RRI nih. Katanya request sampai kapan ku bertahan, karya Arya Nasmi. Asik. Nah, kalau punya lagu baru nih, musisi-musisi lokal Palangkaraya boleh banget ya. Kita ngobrol langsung aja di studio. Kita punya program setiap 2 kali dalam sebulan ya, setiap Senin sore di minggu ke-3, 1 dan 3 nih kalau enggak salah, ada program Music Planner ya, untuk tempat kamu mempromosikan single terbaru atau kita kulik bareng-bareng ya profil background story musisi-musisi lokal Palangkaraya. Dan biar kita dengerin sama-sama juga nih karya-karya dari teman-teman buat menginspirasi adik-adik atau teman kita yang juga berkecimpung atau punya passion di dunia musik. Kita jadi ingat ya, ada band yang namanya band Perunggu, yang ternyata mereka orang kantoran, corporate. Rata-rata ada yang kerja di akuntansi ya, di keuangan, di sebuah perusahaan multinasional. Tapi akhirnya malah sekarang dalam beberapa tahun terakhir bisa sejajar ya sama band-band nasional. Nah, buat kamu yang ada di Palangkaraya, hal tersebut tidak menutup kemungkinan kamu bisa jadi salah satu seperti mereka. Oke, gabung aja di program Music Planner teman Pro 2. Kalau mau info lebih lanjut, WhatsApp aja ke kita, nanti kita jadwalkan kapan bisa main ke RRI Palangkaraya di nomor 0811523924. Untuk program Music Planner pada hari ini, teman Pro 2, kita udah ada narasumber

Oke, narasumbernya adalah seorang musisi ya, penyanyi atau solois dengan nama NJ. Program ini akan kita tayangkan hari Senin 27 Juli atau hari ini pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Nanti bakal dipandu sama rekan kita Amala. Oke, kita tunggu partisipasi kamu selanjutnya ya. Dan ada satu lagi nih teman Pro 2. Kita mau bacain Insta story yang udah masuk. Kak Zatia request lagu Pura-Pura by Lyodra. Udah diputerin ya. Oke, dan juga tadi ada yang request lagu dari Lisa judulnya Goal dari Nang Boy. Oke, langsung aja ya. Kita setel dulu ini penyanyi Lisa. Langsung aja Goals buat kamu teman Pro 2 di program Pro 2 Music Hitlist. Enjoy.

0: gila ya, kolom komentar isinya saling hujat begini, kok serem banget.
1: Mengetik di layar emang gak pakai tatap muka, Dim. Tetapi bukan berarti kita boleh lupa cara jadi manusia.
0: Iya sih, dimana ya sifat ramah dan sopan yang katanya jadi ciri khas kita.
1: Nilai keindonesiaan kita itu gak hilang, Dim. Cuma sering lupa kita dibawa ke dunia digital. Padahal kota boleh habis, tapi adab jangan.
0: Benar juga, jempol kita juga mencerminkan bangsa ya.
1: Tepat banget, Dim. Mari bawa pulang rasa kekeluargaan kita ke sini.
2: Nilai-nilai keindonesiaan tidak luntur oleh digitalisasi. Sopan di dunia nyata, bijak di dunia maya. Mari rawat jempol kita untuk Indonesia yang lebih damai. Nilai-nilai keindonesiaan, warisan luhur, jati diri bangsa. Jaga toleransi, rawat tradisi. Indonesia, rumah kita bersama.
3: Pro 2 RRI Palangkaraya di 92,4 Pro 2 FM dan aplikasi RRI Playgo, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 balik lagi sama Risa di sini di Pro 2 Music Hitlist. Dan nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2 buat nyetelin lagu-lagu terbaik buat kamu semuanya. So stay tune terus di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Yun, kadang aku berpikir kalau aku jadi kamu, mungkin pagiku dimulai lebih cepat dari semua orang.
1: Dan kalau aku jadi kamu, mungkin aku harus terlihat selalu kuat, meski lelah menumpuk di kepalaku.
0: Kalau aku jadi kamu, mungkin pekerjaanku di rumah gak akan pernah benar-benar selesai. Ada aja yang harus dikerjakan, tapi jarang disebut sebagai kerja.
1: Kalau aku jadi kamu, mungkin aku belajar menahan cerita. Tak semua keluhan boleh keluar, karena katanya laki-laki kan harus tegar.
0: Ternyata kita sama-sama memikul tuntutan, hanya bentuknya aja yang beda.
1: Iya ya, aku sebagai perempuan dituntut peduli, sabar, dan selalu mengalah. Sedangkan kamu sebagai laki-laki dituntut memimpin, menanggung, dan gak boleh jatuh.
0: Padahal, kalau dipikir, kita sama-sama manusia ya Yun, sama-sama bisa lelah.
1: Iya, sama-sama butuh didengar juga.
0: Mungkin kalau kita bisa saling memahami, beban itu gak perlu dipikul sendirian.
1: Mungkin kalau kita mau berbagi peran, gak ada lagi tuh yang ngerasa lebih berat.
2: Pengaruh utamaan gender bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang saling memahami dan berjalan berdampingan. Karena setara berarti berbagi peran dan kesempatan.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih sama Risa di sini, teman Pro 2. Di Pro 2 Music Hitlist. Dan sampai 30 menit ke depan ya, aku bakal nemenin kamu lewat beragam lagu-lagu enak yang udah kamu pilih sendiri ya, di Insta Story maupun live TikTok kita. Nah, ini ada komentar nih dari live TikTok, katanya dulu radio didengar, sekarang ditonton. Ya, bener banget ya teman Pro 2. Jadi komunikasi kita gak terbatas sekarang. Kamu bisa nonton aku, melihat wajahku di live streaming TikTok, kemudian dengerin lewat frekuensi 92,4 FM dan juga aplikasi RRI Digital. Jadi kita terkoneksi, tidak terbatas ruang dan waktu lagi buat kamu yang di luar kota Palangkaraya. Baik itu mungkin lagi di Banjarmasin, di Bandung, Surabaya, Merauke, itu bisa download aplikasi RRI Digital, pilih frekuensi atau radio Republik Indonesia di satuan kerja yang mana, langsung kamu bisa dengarkan suara penyiarnya. Oke, aku mau bacain dulu info requestan ya yang udah di ketik nih pesannya dari teman Pro 2. Yang pertama ini di Insta Story ada yang request Emilia dengan Big Big World. Ini juga lagu lama nih, kayaknya tahun 2000-an awal atau 90-an akhir nih. Kita coba cari apakah ada. Terus ada Ken Riz. Nah, kalau lagu terbaru ini belum masuk nih di bank lagu kita. Kita punya Ken Riz featuring Yovie Widianto. Kayaknya ini aja ya yang kita puterin teman Pro 2. Terus kata Kak Khotimah, dulu kalau mau request lagu harus datang ke kantor, sekarang bisa lewat HP. Iya, benar banget. Bisa WhatsApp, bisa komen di Instagram, terus juga bisa komen di live TikTok. Langsung aja ya, aku puterin Ken Riz featuring Yovie Widianto terlebih dahulu. Abis itu di segmen terakhir kita bakal kasih tahu lagu apa yang bakal kita puterin lagi ya.

bahwa di Kalimantan Tengah terdapat sebuah destinasi wisata alam yang menyimpan keindahan sekaligus nilai sejarah. Tempat itu adalah Bukit Batu Kasongan. Bukit Batu Kasongan terkenal dengan fenomena batu-batu besar yang menjulang di tengah hutan hijau yang masih alami. Suasana di tempat ini sangat tenang dengan udara yang sejuk dan pemandangan yang menyejukkan mata. Selain keindahan alamnya, Bukit Batu Kasongan juga memiliki nilai sejarah yang erat dengan kaitannya dengan sosok pahlawan nasional, yaitu Cilik Riwut, yang konon sering bersemedi di kawasan ini. Bagi para pencinta alam dan wisata sejarah, Bukit Batu Kasongan menjadi tempat yang tepat untuk berlibur, bersantai sekaligus mengenal lebih dekat budaya dan cerita masyarakat. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kasongan, jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati keindahan dan ketenangan alam Bukit Batu Kasongan.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, gak terasa ya, 15 menit lagi kita bakal beranjak ke pukul 12 waktu Indonesia Barat. So, teman Pro 2, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kamu yang udah request lagu, baik itu di WhatsApp, di Instastory Pro 2, di Instagram @RRI_Pro2Palangkaraya, kemudian di live TikTok kita di RRI Palangkaraya Pro 2 Official. Terus juga yang lagi pantengin kita nih, baru banget masuk, ada Kak Putra Bintang 27, katanya mau request lagu Every Love It, judulnya Tomorrow. Wow, ini lagu lama ya, kayaknya aku SD apa TK? Oh, SD apa ya? Tomorrow. Coba aku cari ya. I don't know what you say tomorrow. Tomorrow. Enggak ada deh. Enggak ada nih Kak Putra Bintang. Boleh diganti lagu apa judulnya? Kita kasih semangat mungkin buat kamu yang akhir bulan ini lagi struggle dengan pengeluaran kamu, atau lagi struggling dengan usaha ataupun kegiatan kamu yang mungkin belum tahu ujungnya gimana hasilnya, atau semua perjuangan-perjuangan yang udah kamu mulai dari awal dan mungkin ada di titik menyerah. Nah, ini aku mau kasih tahu, ada lagu dari Avril nih, judulnya Keep Holding On ya. Jadi disuruh bertahan teman Pro 2 sama Avril. Katanya saat kamu menyerah, mungkin jangan pikir saat kamu ingin menyerah, kamu bisa pikirkan bagaimana cara kamu memulainya. Nah, mungkin dari situ kamu bisa semangat kembali. Kita kasih lagu Avril Lavigne yang Keep Holding On ya, biar kita nyanyi bareng-bareng nanti. Oke, siap Kak Putra Bintang. Jangan lupa di follow ya TikTok kita. Nanti kita bakal live di program-program berikutnya. Buat Kak Lara Purnamasari, katanya aku juga mau kasih salam untuk Kak Karisa dan teman Pro 2 Palangkaraya lainnya. Selamat menjalani hari Senin. Semoga hari ini menjadi awal pekan yang penuh semangat. Thank you Kak Lara, dan dapat kesehatan dan kelancaran rezeki serta kebahagiaan untuk kalian semua. Amin. Tetap semangat menjalani aktivitas, jangan lupa jaga kesehatan. Benar banget, apalagi udah ada kabut asap nih, tipis-tipis banget ya, yang masuk Kota Palangkaraya, dan semoga kalian semua selalu diberi kemudahan dalam menjalani setiap langkah. Amin, amin. Oke, langsung aja teman Pro 2. Abis ini aku mau puterin Every Lavigne Keep Holding On. Thank you so much. Nanti kita bakal ketemu lagi di program Muda Kreatif. So, aku Risa. Bye-bye.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacang buat konten aja deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu

Resensi buku dengan judul Filosofi Teras, karya Henry Manampiring. Buku yang berjudul Filosofi Teras merupakan buku yang ditulis oleh Henry Manampiring. Buku ini memaparkan tentang konsep filosofi Yunani Romawi kuno, yakni Stoik. Filosofi tersebut mampu membantu orang-orang mengatasi emosi negatif dan menghasilkan mental yang tangguh ketika berhadapan dengan masalah hidup. Buku Filosofi Teras terbit pada tahun 2019 dan telah meraih mega bestseller serta memenangkan Book of the Year di Indonesia International Book Fair 2019. Filosofi Teras menjelaskan konsep Stoik dengan lebih ringan sehingga harapannya semakin banyak orang memahami dan menerapkan Stoik dengan baik. Dilansir dari laman Gramedia, Henry Manampiring sang penulis sengaja menggunakan diksi Filosofi Teras agar lebih akrab dengan lidah Indonesia. Buku Filosofi Teras membahas tentang filsafat Stoik yang dinilai mampu membekali manusia untuk tenang menghadapi persoalan. Buku Filosofi Teras pada awalnya menceritakan survei kekhawatiran nasional yang semakin masif dan menyajikan sekilas kehidupan penulis yang penuh emosi negatif. Lebih dari 2000 tahun lalu, ada sebuah mashup filsafat yang akan tetapi Henry Manampiring mengenalkannya dengan istilah Filosofi Teras yang kemudian menjadi judul buku ini. Henry memperkenalkan Filosofi Teras sebagai solusi yang membantu kita untuk mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Buku Filosofi Teras mampu menggambarkan filsafat Stoik sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Buku Filosofi Teras berbeda dengan buku filsafat lain karena buku ini mampu menggambarkan analogi kejadian real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa sesuai generasi Z. Filosofi Teras berfokus pada tujuannya untuk hidup dalam tenang dan terbebas dari emosi negatif. Salah satu value penting dari buku ini

Oke, teman Pro 2, balik lagi sama Risa di sini. Tapi kali ini kita masuk ke program Muda Kreatif. Nah, kamu pasti sedang merasakan atau mengalaminya ya, teman Pro 2. Karena kita sekarang khususnya di warga Kota Palangkaraya sedang menghadapi musibah kabut asap akibat karhutla yang pernah terjadi sebelumnya dan melanda Kota Palangkaraya atau Kalimantan Tengah. Anak muda di sini, teman Pro 2, dalam segmen ini kita akan bahas peran krusial kita, nggak hanya sebagai konsumen ya, tapi juga sebagai solutor atau penggerak ekonomi, bisa dibilang socio entrepreneur dalam kondisi ketika aktivitas luar ruang atau outdoor terbatas. Kebutuhan masyarakat ini pasti tidak bisa kita tolak. Di tengah karhutla akan bergeser kebutuhannya, banyak menghabiskan uangnya untuk produk-produk kesehatan, kemudian kenyamanan dalam ruangan atau indoor, terus logistik serta hiburan. Nah, hiburan apa saja yang bisa kita manfaatkan ketika musibah kabut asap terjadi? Pastinya hiburan digital ya, yang ada di dalam ruangan. Nanti kita punya ide bisnis inovatif, kemudian yang relevan dan tentu saja berdampak sosial ya, bisa dijalankan untuk anak muda Palangkaraya saat kondisi kabut asap seperti sekarang ini. Nantikan sesaat lagi informasinya setelah lagu enak berikut ini.

0: Aduh Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
1: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
0: Ini loh, ini. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
1: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
0: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah, cewek kok mainannya komputer? Atau, cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
1: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok, kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
0: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
2: Pengarusutamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.

0: Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kali ini kita mau ngajak buat brainstorming kali ya.
1: Iya, boleh.
0: Untuk kamu yang mungkin sama-sama merasakan nih teman Pro 2, apa yang terjadi hari ini ya. Cepat banget perubahan cuaca pada pagi hari ini dan sampai setengah satu kita rasain bareng-bareng ya di udara di Kota Palangkaraya.
1: Iya, Kak.
0: Cukup berasap.
1: Berasap banget.
0: Iya, asli. Gimana, Jen? Tadi kamu ke kantor perjalanannya gimana?
1: Aku kan baru bangun tidur tuh, Kak. Memang aku baru bangun tidur mencium bau gitu kan. Kupikir ada yang bakar sampah gitu. Jadi kayak aku biarin aja. Tapi setelah aku mandi, siap-siap dan keluar, blok kabut asap.
0: Kabut asap.
1: Iya, beneran kayak hah? Kupikir kayak cuma ada yang bakar sampah, sekalinya seluruh Kota Palangkaraya ini tertutup kabut ya, Kak.
0: Iya, padahal tadi pagi enggak loh. Kayak aku kan apel ya.
1: Iya.
0: Terus langit masih biru ya kan? Kayak udah jam 9-an ke atas baru.
1: Iya, pas 9-an ke atas.
0: 9 ke atas ya, ya. Karena,
1: 9 ke atas.
0: Karena jam 7 berangkat kantor
1: masih biru.
0: Iya, ya, maksudnya bersih banget ya, pokoknya enak banget sih buat jalan-jalan pagi gitu. Kita nggak tahu ada terjadi seperti sekarang ini. Dan kita mungkin ngajak teman Pro 2 brainstorming juga, apa sih yang paling dibutuhin sama kamu selama fenomena ini terjadi dan gimana kamu menyikapinya ya. Apa yang sudah mulai kamu pikirkan, kebutuhan logistik atau kebutuhan hal-hal untuk menunjang kesehatan kita, apa aja sih yang udah mulai di stok ya?
1: Iya.
0: Pro 2. Mungkin buat kamu yang punya jiwa entrepreneur,
1: iya,
0: nah ini udah mulai cari-cari peluang nih.
1: Betul.
0: Kayak aku tadi lihat di Facebook Marketplace, iya, masih ada apa jualan apa coba?
1: Apakah
0: masker.
1: Oh, berarti
0: ya kan udah ada tuh di kayak pencarian pertama di etalase Facebook Marketplace itu
1: langsung masker.
0: Iya, ada masker. Nah. Oke. Nah, gimana kalau Jen sendiri sebagai anak muda aware enggak sih soal isu-isu kesehatan gitu?
1: Kalau aku pribadi, Kak, aware sih, Kak. Karena kan aku kebetulan gampang sakit ya, Kak. Kalau misalnya kayak mencium kabut, mencium bau yang sensitif gitu, jadi aku tuh langsung kayak sakit, pilek, flu kayak gitu, Kak. Tadi aja kesini aku ingusan gitu. Jadi memang lupa juga pakai masker.
0: Iya. Aku pas abis lagi kayak baru beberapa hari yang terakhir itu masker terakhirku. Jadi kayak karena ada asap ini, jadi kayak suka gitu,
1: iya,
0: suka
1: gitu.
0: Juga jadi kayak gitu, jadi
1: dikit-dikit. Iya, percuma juga pakai helm kan ditutup, tapi kan tetap masuk sirkulasinya gitu.
0: Betul,
1: jadi kayak
0: betul.
1: Bener-bener harus nyetok masker sih, Kak. Oh, itu bener. Paling penting.
0: Ayo beli ya.
1: Ayo beli sekarang juga.
0: Stok ya sebelum
1: iya,
0: naik nih.
1: Iya, jangan-jangan mahal nih harganya nanti.
0: Iya, makanya nih kita itu dulu deh ya. Kita cek dulu harganya.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Nah,
0: terus ini aku juga ada info nih. Mungkin kalau di kamu ada kayak punya kayak air purifier atau air humidifier gitu.
1: Kalau di kamar aku tuh ada, Kak. Ya, jadi kayak buat sirkulasi udara kan jadi lebih nyaman kan kalau dihirup gitu. Itu aku pakainya kalau apa ya, kalau lagi mau tidur aja sih. Jadi agak tidur. Lebih fresh, tenang gitu.
0: Iya, iya, iya. Ditambahin essence oil.
1: Iya, essence oil aku beli gitu.
0: Iya, iya, iya. Terus kalau minuman-minuman berkhasiat atau herbal atau semacam kesehatan untuk meningkatkan imunitas. Gitu.
1: Ya kalau misalnya imunitas ya, Kak, mungkin kalau sekarang-sekarang ini aku lebih ke yang hangat-hangat kayak jahe, jamu, atau enggak teh biasanya gitu. Tapi tehnya bukan yang manis, teh tawar gitu.
0: Okay.
1: Karena aku sukanya teh tawar kebanding teh manis.
0: Iya, iya, iya.
1: Karena kan gula ya, Kak.
0: Iya.
1: Takutnya tambah bikin kolesterol
0: iya,
1: atau apa gitu.
0: Iya, betul juga. Dan kalau begitu, tapi aware, maksudnya kalau misalnya nih anak-anak seusia kamu gitu, apakah pola hidup sehat, menjaga pola makan atau beraktivitas itu jadi kebutuhan dan gaya hidup
1: Iya, jadi gaya hidup juga kebutuhan. Karena kebetulan kalau karena aku gampang sakit ya kak. Jadi kalau misalnya aku udah merasakan, misalnya aku udah pusing vertigo gitu, aku langsung cepet-cepet kayak nyiapin air panas, habis itu kayak nyiapin obat gitu atau yang herbal gitu kan. Kebetulan di rumah tuh minim obat ya kak, karena kan kalau di rumah tuh aku sama tante tinggalnya. Jadi tante tuh kayak langsung nyiapin yang herbal-herbal kayak kayu manis, jahe, lengkuas, semua dimasukin gitu, direbus, habis itu diminum.
0: Itu enak itu.
1: Iya, jadi sumpah, jadi kayak abis itu beberapa jam kemudian kayak udah enak gitu, gak sakit lagi. Jadi kayak benar-benar hal-hal yang seperti itu, walaupun hal kecil ya kak, itu gak boleh kita abaikan. Jadi kayak benar-benar kita harus aware juga, harus peduli sama diri kita sendiri. Sama juga kalau pola hidup sehat, misalnya kayak bisa, gak harus mahal ya kalau olahraga. Bisa aja kayak jogging atau jalan pagi.
0: Betul.
1: Gak harus ke gym kok ya teman pro 2. Jadi ya yang simpel-simpel aja itu bisa membuat apa namanya kayak imun kita itu ya kebal gitu terhadap penyakit atau hal-hal yang memang sensitif ke tubuh kita.
0: Iya, betul-betul. Dan di tengah fenomena kabut ini, selain masker, apa sih yang dibutuhkan dan bisa kamu prediksi menjadi peluang usaha?
1: Kalau menurut aku ya kak, untuk peluang usaha di kala karhutla ini, mungkin ya, mungkin gak tahu udah ada yang buat atau enggak, itu adalah kayak apa namanya, makanan sehat gitu, produksi makanan sehat. Bisa kayak berupa salad, sandwich, atau bekal yang kalorinya rendah gitu. Kan banyak kan kayak menu diet gitu.
0: Iya,
1: gitu kan kayak berguna juga buat kesehatan, karena kan lebih dominan sayur-sayuran, buah gitu.
0: Betul.
1: Kan mungkin bisa tuh teman pro 2 diikutin atau dibuat dari sekarang, karena itu bisa menjadi cuan juga, peluang.
0: Iya
1: gitu.
0: Betul banget ya. Dan ini juga mungkin layanan pesan antar sekarang akan ini ya, akan meningkat kali ya, delivery ya, karena orang nggak mau keluar rumah. Dan satu lagi tadi juga kepikiran, ini kayaknya jasa laundry bakal naik deh permintaannya.
1: Setuju. Ih, aku nggak kepikiran loh kak.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Karena kita mau udah nyuci, tapi kita mau jemur bingung ya.
1: Iya, karena kabut asap gitu.
0: Takutnya
1: kan
0: udah kering sih, cuma bau.
1: Bau, iya.
0: Iya benar. Jadi jasa laundry yang ini ya, express gitu-gitu.
1: Express
0: akan berpotensi ya cuan nih teman-teman.
1: Betul.
0: Oke, itu dia sejumlah ide ya.
1: Iya betul.
0: Kalau kamu mau mencoba untuk action di bidang usaha laundry ataupun sebagainya nih teman pro 2. Dan juga mungkin untuk teman-teman yang NGO atau aktivis sosial, ini bisa gak, bisa mungkin mulai memetakan kelompok-kelompok masyarakat apa yang membutuhkan bantuan seperti masker gitu ya.
1: Oh iya. Kayak dulu kan ada kak berbagi masker gratis.
0: Bener.
1: Pas zaman-zaman waktu COVID sih.
0: Iya, waktu
1: itu
0: COVID.
1: Kayak berbagi makanan yang ya pokoknya yang simple-simple kayak misalnya air mineral, roti atau tambahin masker di situ, kayak bisa berbagi-berbagi sedekah, berkat gitu.
0: Betul, karena enggak semua orang menjangkau ya kebutuhan itu dengan mudah.
1: Betul.
0: Ya. Enggak semuanya. Mungkin ada kelompok-kelompok rentan atau kelompok marginal yang kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan pokok ya.
1: Betul.
0: Atau kebutuhan peralatan kesehatan ya di tengah kabut asap ini. Oke, itu dia teman pro 2 info kita pada hari ini di program Muda Kreatif. Nanti kita cari-cari info lainnya ya yang pastinya berguna buat kamu atau menjadi sumber inspirasi kamu, sambil aku cariin info juga dari portal rri.co.id.
1: Okay.
0: Ya, yang bermanfaat. Kita dengerin dulu lagu CNCO featuring Meghan Trainor berikut ini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kontribusi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

0: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
1: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
0: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
1: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
0: Benar juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
1: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.

0: Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih sama Risa dan Jen. Oke, di Muda Kreatif. Nah, Jen, aku baru pasang ini nih, widget di home screen HP aku. Iya, jadi karena ada fenomena kabut asap ini, jadi aware nih sama kualitas udara. Enggak cuma prediksi cuaca aja ya sekarang. Jadi pasang kayak alarm buat diri sendiri, udah seberapa baguskah udara pada hari ini setiap bangun tidur, biar kita buka dulu gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Okay. Dan ini baru kita buka. Kalau dari HP aku kan berarti kan dia satelit mendeteksi ini ya, posisi kita,
1: posisi,
0: kan
1: iya,
0: posisi kita, terus posisi kita ada di Kelurahan Menteng. Nah, di situ Kelurahan Menteng itu katanya terpantau indeks UV ultravioletnya di angka 7 alias tinggi, kemudian IQ indeks kualitas udaranya tidak sehat.
1: Betul.
0: Di angka 177. Terus disarankan karena cuaca buruk untuk tidak melakukan kegiatan seperti lari, terus bersepeda, terus juga berkebun. Karena semuanya di luar ruangan.
1: Iya.
0: Ya. Oke, tapi ada yang menarik, katanya suruh bawa payung, hujan mungkin akan turun sekitar pukul 13-an. 13 lewat 15-an katanya sih begitu. Semoga ini ya benar ya.
1: Iya, semoga hujan. Soalnya kan enggak pernah hujan lagi enggak sih kan di Palangka nih?
0: Iya.
1: Lama banget.
0: Banget ya. Sampai apa sih, kita was-was ya kalau ada orang yang misalnya cuma apa bakar sampah gitu ya di depan rumah, ranting-ranting atau daun-daun gitu. Karena enggak hujan tapi angin kencang, itu bara apinya itu tetap nyala ya.
1: Betul,
0: nyala. Walaupun apinya udah enggak ada, tapi asapnya masih ada gitu.
1: Apalagi kalau misalnya kena angin, Kak. Tambah banyak, tambah besar
0: itu. Besar, nyala lagi.
1: Iya, nyala lagi apinya.
0: Itu kayaknya kalau teman Pro 2 lagi bakar sampah, itu ditungguin deh mending ya.
1: Iya, tungguin aja.
0: Iya. Atau kalau perlu bikin kayak lubang apa, biopori ya, yang lubangnya itu dimasukin sampah-sampah.
1: Oh, iya.
0: Sampah-sampah organik dari apa, bekas
1: makan minum,
0: ya kan, bekas makan, kulit buah, ya kan, bekas tangkai-tangkai sayuran itu, dan juga ranting-ranting atau daun-daunan itu dikubur aja ya mending ya, biar jadi pupuk lagi, biar menambah kesuburan tanah lagi, nggak usah dibakar deh kalau sekarang.
1: Iya, betul.
0: Oke, itu dia teman Pro 2. Dan satu lagi, mungkin di tengah kabut asap kayak gini, kita kan nggak boleh ya, bakar ya. Karena memang jadi menambah asap lingkungan. Sekarang udah ada asap, ditambah bakar sampah jadi asap lagi. Berbisnis pupuk. Karena kita akan menimbun banyak, kita gak akan membakar sampah nih, kita mending dijadikan pupuk aja,
1: iya.
0: Ya.
1: Betul banget.
0: Betul banget tuh ya. Ada kan kalau gak salah cairan kayak apa sih, ekoenzim atau apa gitu.
1: Iya,
0: ya
1: kan? Soalnya tanteku juga pakai itu. Dia tuh gak bakar sampah, Kak, by the way. Jadi dia tuh menimbun. Misalnya kayak bekas buah-buahan, bekas sayur, dia tuh taruh di, ada di petakan tanah misalnya yang kosong tuh, ditimbun sama dia.
0: Udah dicekukin gitu tanahnya.
1: Iya, dicekukin kan? Terus dikasih cairan apa gitu kan sama tanteku, jadi kayak dibiarin aja.
0: Cepat, apa sih, mengurai kan dia. Nah, itu dia. Itu jadi ladang cuan satu.
1: Boleh,
0: lagi.
1: Boleh, teman Pro 2.
0: Ya, nanti kita mungkin kayaknya pernah diundang tuh Jen. Apa kita di musim kayak gini untuk mensiasati keberlimpahan limbah rumah tangga dan juga sampah organik seperti daun-daunan. Kita perlu ini juga ya, apa, belajar untuk mendaur ulang sampah-sampah tersebut.
1: Iya,
0: nih.
1: Mendaur ulang.
0: Pernah diundang, tapi udah lama. Kayaknya kita perlu undang lagi nih ke Muda Kreatif ya. Gimana caranya mengolah sampah daun-daunan atau limbah rumah tangga ini biar bisa berguna minimal buat diri sendiri ya, sebelum dijual ke orang lain ya. Oke, itu dia teman-teman udah. Bentar lagi kita ke pukul 1 siang nanti ada info olahraga. Jen atau aku yang bakal bacain, kita lihat aja nanti.
1: Nanti ya teman-teman.
0: Iya. So stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman Pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

Hai hai hai teman Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini bakal dilanjutin ya sama Jen yang akan menemani kalian tentang info olahraga dalam waktu 1 jam ke depan. Tadi udah Karissa di program Muda Kreatif, sekarang Jen yang bakal ngasih tahu kalian tentang info-info olahraga yang mungkin belum kalian ketahui ya teman Pro 2. Jadi Jen bakal kasih tahu info-info menarik di dunia olahraga internasional dan nasional pastinya ya. Dan tetap stay tune terus ya teman Pro 2 di 94 FM Pro 2 Palangkar ya, teman terbaik kamu. Abis ini Jen bakal muterin lagu dari Isyana Saraswati, Ada-ada aja. Check it out.

Royal Mail Ship Titanic, atau yang lebih dikenal dengan RMS Titanic, adalah kapal laut terkenal yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada 15 April tahun 1912 setelah menabrak gunung es selama pelayaran perdananya dari Southampton di Inggris ke New York, Amerika Serikat. Kala itu, sedikitnya 1.500 penumpang tewas dan bangkai kapal tenggelam ke dasar laut dengan kedalaman sekitar 4.000 meter. Sayangnya, hingga saat ini, tim peneliti manapun tidak diperbolehkan menyentuh Titanic karena ada perjanjian antara pemerintah Inggris dan Amerika Serikat. Perjanjian itu melarang siapapun mengeluarkan artefak dari bangkai kapal. Bangkai kapal Titanic yang kini terbaring sunyi di dasar Samudra Atlantik bukan sekadar sisa tragedi masa lalu. Ia adalah simbol abadi dari harapan manusia untuk mencari kehidupan yang lebih layak di negeri orang. Di balik karat dan kesunyian ribuan meter di bawah laut, tersimpan kisah tentang mimpi, keberanian, dan kehilangan. Upaya berbagai pihak untuk mempertahankan artefak di sana ialah bentuk penghormatan agar sejarah

92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi nih sama Jin yang bakal ngasih tahu ya tentang informasi olahraga terkini nih. Tapi sebelum Jin masuk ke info olahraga, Jin mau nanya nih teman-teman Pro 2, udah makan belum? Apa ya, apa ada yang skip makan siang? Jangan gitu ya, nanti kesehatan kalian terganggu. Apalagi sekarang lagi maraknya karhutla ya. Jadi wilayah Kalimantan Tengah ini penuh dengan kabut asap dan polusi udara yang cukup memprihatinkan. Tapi semoga teman-teman Pro 2 tetap dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa banyak-banyak minum air putih. Dan kalau keluar kemanapun teman Pro 2 jalan itu, jangan lupa pakai masker. Oke teman Pro 2, semoga dalam keadaan sehat terus teman Pro 2. Oke, kita masuk ke info olahraga di kancah internasional ya. Di mana di sini pemain timnas Korea Lee Kang In gabung Atletico Madrid hingga 2031. Gelandang timnas Korea Selatan Lee Kang In resmi bergabung dengan Atletico Madrid setelah ditransfer dari Paris Saint-Germain atau PSG. Klub asal Spanyol itu mengonfirmasi pemain berusia 25 tahun tersebut telah menandatangani kontrak hingga Juni 2031. Atletico mengumumkan transfer Lee pada Sabtu 25 Juli. Meski tidak mengungkap nilai transfer secara resmi, sejumlah media Eropa melaporkan kesepakatan itu bernilai antara 35 sampai 40 juta euro. Wow, lumayan banget gak sih ini harganya. Terus juga kedatangan pemain bertinggi 173 cm itu juga menjadi bagian upaya Atletico memperkuat lini tengah menjelang musim baru. Ia juga diproyeksikan mengisi kekosongan kreativitas tim setelah Antoine Griezmann meninggalkan klub untuk berkiprah di Major League Soccer atau MLS. Terus ini ada lagi infonya, Lee juga memulai tantangan baru bersama Atletico Madrid yang mengakhiri musim lalu di peringkat keempat La Liga. Los Rojiblancos juga sukses mencapai final Copa del Rey pada musim 2025-2026. Nah, bergabungnya Lee juga diharapkan dapat menambah kreativitas dan variasi serangan klub ibu kota Spanyol itu. Pengalaman yang juga bermain di Liga La Liga dan Ligue 1 dinilai menjadi modal penting untuk membantu tim bersaing di kompetisi domestik maupun Eropa. Ini menarik ya teman Pro 2, apalagi teman Pro 2 yang misalnya ngikutin ya timnas dari Korea, Indonesia, apapun timnas dari luar negeri itu ah. Teman Pro 2 tetap dukung siapa nih by the way? Kalau Jen sih karena enggak terlalu ngikutin banget ya, tapi Jen bakal coba nih untuk belajar juga tentang info dunia olahraga, apalagi di dunia sepak bola. Oke teman Pro 2, itu informasi pertama yang bisa Jen sampaikan ya. Mungkin nanti di informasi selanjutnya bakal di kancah nasional di negara kita Indonesia. Tetap stay tune terus ya teman Pro 2 di santai siang info olahraga sama Jen. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Di sini Jen bakal muterin lagu dari Jemimah, Kisah yang tak pasti.

0: Bu, tahu nggak? Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
1: Bukan, Bu. Ini bukan gosip.
0: Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

0: pernah melihat air laut tiba-tiba surut jauh hingga dasar pantai terlihat? Hati-hati, itu bukan pemandangan langka yang aman untuk dinikmati. Kondisi tersebut bisa menjadi salah satu tanda alami terjadinya tsunami, terutama jika sebelumnya terjadi gempa bumi yang cukup kuat di wilayah pesisir. Saat air laut mendadak surut, jangan mendekati pantai untuk mengambil foto, video, atau mengumpulkan ikan yang terjebak.
1: Teman Pro 2, jika merasakan gempa kuat atau melihat air laut surut yang gak wajar, segera menjauh dari pantai dan menuju tempat yang lebih tinggi. Ingat, keselamatan jauh lebih penting dari

0: Wah, kenyang banget. Gila, porsinya gede ya. Udahlah, yuk balik.
1: Devi, ini ayam sama nasi lo masih sisa separuh. Bungkus aja lah, sayang.
0: Halah, cuma segitu doang kok. Ribet ah, bawa-bawanya. Lagian cuma nasi.
1: Jangan salah, Devi. Kalau jutaan orang mikir cuma segitu, sampah makanan kita makin numpuk. Padahal di luar sana banyak yang susah dapat pangan. Menghargai makanan itu langkah awal ketahanan pangan kita loh.
2: Ketahanan pangan bukan hanya soal swasembada, tapi juga soal bijak mengonsumsi. Habiskan makananmu atau ambil secukupnya. Jangan biarkan berkah terbuang menjadi sampah. Mari jaga ketahanan pangan dari piring kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Hai teman pro 2, teman terbaik kamu. Ya, Menzi sama Jen di Santai Siang ya, yang bakal nemenin kamu nih sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. By the way, Jen mau nanya nih, siapa dari teman-teman pro 2 yang suka banget sama dunia voli? Ya, kalau Jen sih cuma mengikuti dan mengagumi, gak memainkan. Karena kayak takut aja gitu main voli, takut kena kepala, takut kena apa gitu. Soalnya agak ada trauma juga sih sama bola voli, karena dulu pernah hampir cedera gara-gara voli. Tapi tenang aja teman pro 2. Di sini Jen bakal ngasih tahu dari ranca nasional ya Indonesia, yaitu dalam beritanya di sini bilang bahwa Indonesia peringkat ketiga C5 Cup 2026. Wow, ini menarik nih. Karena Indonesia memastikan peringkat ketiga kompetisi bola voli C5 Cup 2026 setelah pada kedua mengatasi perlawanan sengit melawan Kamboja 3-1. Wow. Poin yang diperoleh ini dari babak pertama 25-18, babak 2 19-25, babak 3 25-20, dan babak finalnya 26-24. Wow. Pada pertandingan perebutan tempat ketiga ini di Jakarta International Velodrome pada hari Minggu kemarin. Nah, Indonesia langsung menguasai tempo permainan dan menekan pertahanan Kamboja. Sang blok Hendra Kurniawan juga membuat Indonesia memenangkan set pertama dengan poin 25-18. Pada set kedua, Kamboja bermain terbuka untuk meladeni agresivitas permainan Indonesia. Indonesia juga kerap melakukan kesalahan sih, tapi ya it's okay, kan wajar aja gak sih teman pro 2 kalau di setiap permainan olahraga itu pasti ada aja kesalahan dalam penerimaan yang membuat Kamboja diuntungkan. Nah, di poin kedua itu unggul Kamboja 20-14 sampai kemudian menutup set kedua dengan 25-19. Pada set ketiga juga Indonesia melancarkan serangan untuk membongkar pertahanan solid Kamboja sampai kemudian menutup set ini dengan poin 25-20. Pada set keempat, Indonesia awalnya memegang kendali, tapi Kamboja memberikan perlawanan yang sengit kepada tim asuhan Raidel Toiran ini. Triple S Indonesia, Alvin Daniel membuat Indonesia berbalik unggul di poin 12-10, namun gagal mempertahankan keunggulan hingga disamakan menjadi 24-24. Dan pada akhirnya Indonesia tampil lebih agresif untuk menutup laga ini dengan poin 26-24. Wow, Jin mengucapkan selamat ya untuk Indonesia karena telah menampilkan hasil yang terbaik dalam C5 Cup 2026. Semoga kedepannya membawa harum nama Indonesia sampai final ya. Semoga, kita kan pasti juga ingin mensupport tim bola voli ya dari Indonesia, apalagi selain bola sepak bola, bola voli itu juga menjadi olahraga favorit orang Indonesia. Enggak olahraga pada umumnya aja. By the way, di perkuliahan kampus itu juga voli juga rame banget dimainkan sama teman-teman mahasiswa, termasuk teman-temanku juga. Tapi kalau ditanya soal voli, Jen juga suka sih ngikutin, apalagi kalau sampai nonton filmnya ya, adalah film-film kayak dari Jepang, voli kan, kalau teman pro 2 tahu ya, sama Haikyuu, itu kan juga sama dengan apa namanya permainan bola voli ya. Apalagi Jin juga ngikutin dari awal sampai akhir. Itu dia teman pro 2, informasi olahraga yang kedua dari kancah bola voli nasional ya. Kita akan lanjut setelah ini. Jin bakal ngasih informasi lagi tentang olahraga untuk yang terakhir. Sebelum kita menutup yang informasi kedua, Jen bakal muterin lagu dari Seza dengan judul Good Days. Tetap stay tune terus ya teman Pro 2 di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Inilah radio anak muda, radio kita Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, kita udah di penghujung ini ya, apa? Cerita tentang info olahraga nih pada siang hari ini di program Santai Siang. Teman Pro 2, siapa nih yang ngikutin atau suka sama Jepang? Wow, ini ada nih informasi menarik nih dari olahraga sepak bola ya, di mana legenda Jepang King Kazu cetak gol resmi di usia 59 tahun. Wow. Biasanya kalau umur 59 tahun itu ngapain sih biasanya? Harusnya istirahat gak sih di rumah gitu ya kan? Makan yang makanan yang sehat, habis itu nyantai-nyantai, ngaso di rumah ya kan? Tapi enggak, dengan legenda Jepang ini, si King Kazu cetak gol di usia 59 tahun. Momen istimewa itu terjadi saat Fukushima menang telak 7-0 atas Iwaki Furukawa di Piala Kaisar Jepang pada Minggu tanggal 26 Juli kemarin ya. Pesepak bola profesional tertua di dunia itu juga mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-52 untuk membawakan Fukushima unggul 5-0. Wow, ini keren banget teman Pro 2. Karir panjang Miura juga dimulai bersama klub Brazil Santos pada tahun 1986. Ia juga sempat bermain di Italia, Kroasia, dan Australia sebelum pulang ke Jepang. Berarti udah legenda banget gak sih? Ya gak sih teman Bro 2? Ini juga menjadi musim ke-42 dalam karir profesional Miura setelah memperpanjang masa peminjamannya di Fukushima United dari klub G2 Ligue Yokohama Football. Ia terikat kontrak hingga Juni 2027. Meski masih berstatus pemain Yokohama, Miura belum pernah tampil di ajang profesional untuk klub tersebut sejak 2020. Miura juga memilih menjalani masa peminjaman di sejumlah klub demi menjaga karirnya tetap berlanjut. Pemain veteran ini juga berambisi untuk terus bermain hingga usia 60 tahun. Wow. Tapi memang kalau Jin baca-baca ya, orang Jepang itu memang umur-umur segitu itu masih aktif gitu, melakukan segala aktivitas yang berbau olahraga. Karena mereka kan setahu Jin ya, mereka tuh hidup di Jepang itu benar-benar enak, nyaman, damai, dan makanannya juga gak sembarangan teman Pro 2. Mungkin itu yang buat Miura ini menjadi pemain veteran yang sangat tua ya, umurnya 60 juga masih bisa bermain bola gitu. Selain juga punya rekor gila di klub, Miura juga punya catatan gemilang bersama tim nasional Jepang. Ia telah mengoleksi, jangan kaget nih teman Pro 2, 55 gol dalam 89 caps di level internasional. Wow, teman Pro 2 ini hebat banget nih. Bisa menjadi inspirasi ya buat pemain-pemain muda di Indonesia, apalagi di kancah sepak bola ya. Ini sangat bisa menjadi inspiratif juga, karena mau umur berapapun itu bukan menjadi penghalang kamu untuk masih bisa bermain di olahraga internasional maupun nasional dan di berbagai bidang olahraga lainnya. Tetap semangat terus ya untuk Miura ini, semoga tetap sehat dan diberikan keberkahan umur yang panjang ya, karena telah menjadi ikonnya negara Jepang. Oke teman-teman berdua, mungkin itu yang bisa Jen sampaikan di segmen Sate Siang Informasi Olahraga sama Jen. Nah teman-teman berdua, nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat, Jen atau Karisa ya, coba tebak nih siapa yang bakal ngasih informasi hiburan. Hiburan, informasi hiburan apa sih yang dekat-dekat ini sangat hits banget ya teman Pro 2. Tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Di sini Jen bakal masangin lagu dari Valentina Ploy dengan judul Step. Check it out.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

94 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi nih sama Jen. Jadi yang bakal nemenin teman-teman Pro 2 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat adalah Jen. Jadi di program jam segini tuh biasanya sih info hiburan ya. Jadi Jen bakal ngasih tahu hiburan atau dunia industri perfilman apa saja yang bakal Jen sampaikan nih di sesi info hiburan ya teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, karena Jen bakal kasih tau informasi menarik nih yang terbaru banget, masih hot banget nih. Jadi tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Setelah yang satu ini, kita langsung masuk aja ya ke informasi pertama. Dan pasti teman Pro 2 tuh langsung apa kayak penasaran banget gak sih apa yang bakal Jen sampaikan. Ini Jen bakal muterin lagu dari Gary Genny dengan judul Rusuk. Check it out.

0: Kamu tahu nggak, sekarang banyak orang bisa dapat penghasilan hanya dari ide kreatif.
1: Serius? Maksudnya gimana?
0: Misalnya, membuat kerajinan tangan, desain grafis, konten digital, kuliner khas daerah, sampai mengolah hasil pertanian menjadi produk yang punya nilai jual lebih tinggi. Itulah yang disebut ekonomi kreatif.
1: Oh, jadi bukan hanya soal modal besar ya?
0: Betul. Yang paling penting adalah kreativitas, inovasi, dan kemauan untuk terus belajar. Bahkan dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, produk lokal bisa dikenal hingga keluar daerah.
1: Wah, berarti siapa saja punya peluang untuk memulai usaha.
0: Tepat sekali. Jangan takut mencoba. Mulailah dari potensi yang ada di sekitar kita. Kembangkan dengan kreativitas dan terus tingkatkan kualitas produk maupun layanan.
1: Karena ide sederhana hari ini bisa menjadi usaha sukses di masa depan.
2: Ayo, dukung ekonomi kreatif, berkarya, berinovasi, dan ciptakan peluang untuk masa depan yang lebih baik.

9,4 FM Pro 2 Palangka Raya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Aduh, nih Jen semangat banget nih tiba-tiba. Karena apa? Karena Jen baru aja minum kopi. Tadi tuh dari tadi Jen tuh ngantuk, tapi tiba-tiba ada datang kopi, ya kan? Jadi bahasanya langsung bisa segar, fresh ya teman berdua. Dan semangat banget Jen untuk membacakan info hiburan kali ini. Info hiburan kali ini datang dari dunia hiburan ya, yaitu tentang, tapi sebelumnya siapa yang suka ikut konser atau nonton konser gitu, ngikutin, siap-siap nih untuk pencinta Kanye West bahwa mereka bakal siap gelar konser di Jakarta. Wow, ini siapa nih yang bakal menantikan ya teman Pro 2? Pasti banyak banget fans dari Kanye West. Rapper asal Amerika Serikat, Kanye West akan menggelar konser di Indonesia. Penampilannya dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau GBK pada 24 Oktober 2026 mendatang. Melalui pengumuman resminya, promotor menyebut pertunjukan ini akan menghadirkan pengalaman konser imersif dengan panggung berbentuk bola dunia raksasa yang menjadi ciri khas penampilan Ye dalam beberapa tahun terakhir. Penjualan tiket akan dibuka nih teman Pro 2 pada tanggal 29 Juli. Wow, ini lusa gak sih teman Pro 2? Pukul 10 waktu Indonesia Barat melalui situs resminya yejakarta.com. Kalau dilihat-lihat sih ini tiketnya nih, wow, lumayan menguras dompet banget sih teman Pro 2. Tapi siapa yang gak kenal sama Kanye West gitu ya? Di sini tuh ada rincian tiketnya, harganya ya teman Pro 2. Dari VIP, Cat 1, 2, 3, 4 sampai ke Festival dan Super Fans Festival. Kalau VIP-nya sekitaran 9,800 ya. Dari yang paling murah aja ini teman Pro 2 ini 3,5 juta. Chat-nya Festival A dan B. Ini teman Pro 2 ini harus menabung ya. Walaupun menabungnya telat gak sih, ini udah lusa buka pendaftarannya ya. Tapi teman Pro 2, siapa nih yang ngikutin? Kalau Jin sih gak terlalu ngikutin ya, karena Jin lebih ke konser K-pop. Jin juga gak bakal sabar nih, karena nanti Enhypen juga bakal gelar konser ya di bulan Januari 2027. Jin juga gak sabar sih menantikan itu, karena nabung dulu dari sekarang nih. Belum tahu nih harga tiketnya berapa, tapi ya bismillah ya guys. Terus selain itu, kategori yang lainnya tuh seperti Super Fans Festival akan mendapatkan akses masuk lebih awal ke area festival. Nah, ini yang benar-benar langsung mau masuk dan VIP ini bisa banget nih langsung di harga 9.800 nih teman Pro 2. Terus promotor juga menyediakan kategori Royal Suite atau Skybox yang dapat hanya dipesan melalui WhatsApp resmi mereka. Wow, tapi harganya ini belum diumumkan ya teman Pro 2. Seluruh harga tiket belum termasuk pajak pemerintah sebesar 10%, biaya layanan platform penjualan tiket sebesar 6%, dan tambahan lainnya. Nah, nomor kursi juga akan diumumkan mendekati hari pelaksanaan konser melalui aplikasi loket. Konser ini menjadi salah satu penampilan yang paling dinantikan penggemarnya di Indonesia. Kehadiran musisi peraih puluhan penghargaan Grammy ini diperkirakan akan menjadi salah satu konser internasional terbesar yang digelar di Jakarta pada tahun 2026. Wow, teman Pro 2, itu info hiburan yang bisa Jen sampaikan. Yang pertama ya, yaitu tentang tingkat konsernya Kanye West yang akan gelar konser di Oktober mendatang. Wow, keren sih. Oke, teman Pro 2, itu dia yang pertama yang bisa Jen sampaikan. Nanti di info selanjutnya akan ada lagi informasi menarik nih teman Pro 2. Oke. Okay? Terus habis itu Jen bakal masang lagu dari ada band Tak Semudah Itu. Tetap stay tune terus di 9,4 FM Pro 2 Palangka Raya, teman terbaik kamu.

bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Di acara keluarga, pesta pernikahan, bahkan di kegiatan sosial. Tapi, kabar baiknya, hal ini bisa dicegah. Yuk, beberapa cara mencegah keracunan makanan massal yang harus diketahui. Yang pertama, pilih bahan makanan yang aman. Gunakan bahan yang masih segar dan tidak kadaluarsa. Hindari makanan berbau asam atau berlendir. Selanjutnya, jaga kebersihan diri dan lingkungan. Cuci tangan dengan sabun sebelum mengolah dan menyajikan makanan. Gunakan sarung tangan atau pelindung saat memasak. Ketiga, masak dengan suhu yang tepat. Pastikan daging, ayam, dan ikan dimasak dengan matang sempurna. Jangan menyajikan makanan mentah yang berisiko menularkan bakteri. Selanjutnya, simpan makanan dengan benar. Gunakan pendingin untuk menyimpan makanan yang mudah basi. Hindari membiarkan makanan pada suhu ruangan terlalu lama. Yang terakhir, simpan makanan dengan benar. Gunakan pendingin untuk menyimpan makanan yang mudah basi. Hindari membiarkan makanan pada suhu ruangan terlalu lama. Itu dia cara-cara mencegah keracunan massal. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Dengan menerapkan langkah-langkah sederhana tadi, kita bisa menyelamatkan banyak orang dari bahaya keracunan makanan massal.

94 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2 masih sama Jen di sini menemani kalian semua di program info hiburan. Teman Pro 2, by the way Jen mau nanya nih, siapa sih teman-teman Pro 2 nih suka enggak sih nonton bioskop atau layar tancap layar lebar gitu? Dimanapun itu, mau di mall, mau di apa ya, bioskop lah pokoknya. Siapa yang suka banget nonton bioskop? Jen salah satu pencinta nonton bioskop, karena lebih enak aja layarnya kan lebar dan bisa nonton beramean gitu kan, berame-rame gitu. Kalau enggak sama teman, sama keluarga. Nah, Jen mau ngasih sebuah informasi menarik nih. Kalau misalnya asal usul istilah box office berawal dari loket tiket. Nah, biasanya kan kita kalau mau pesan tiket ini biasanya di box office kan, ada kayak tempatnya gitu sendiri. Nah, itu rupanya awalnya itu namanya loket tiket. Jadi berubah jadi namanya box office. Nah, istilah box office itu tidak berasal dari dunia perfilman yang banyak orang kira, melainkan merupakan sistem penjualan tiket yang lebih luas. Nah, box office dulu juga merujuk pada loket fisik di teater atau bioskop, tempat penonton membeli tiket secara langsung. Nah, tapi di dalam era digital tuh, box office juga berkembang dan kini juga mencakup sistem penjualan tiket secara online dan digital melalui berbagai platform. Nah, kalau Jen sih lebih suka beli langsung sih, karena biasanya kalau di aplikasi kan kalau kita pesan tuh ada adminnya biasanya kan ya. Jen tipe orang yang langsung beli dan langsung lihat itu tuh bangkunya itu dok masih ada yang kosong atau enggak gitu. Walaupun ya walaupun beda 3.000-5.000 itu kayak ya lumayan gak sih teman Pro 2 buat parkir gak sih. Istilah box office juga identik dengan film yang meraih pendapatan besar di bioskop. Namun sebutan tersebut ternyata tidak berasal dari dunia perfilman. Melansir dari Sitfun, box office adalah tempat atau sistem yang digunakan untuk menjual tiket dan melayani penonton. Dahulu tuh box office juga merujuk pada loket fisik di teater atau bioskop, sedangkan kini juga mencakup penjualan tiket secara digital. Okay. Terus istilah box office juga berasal dari dunia teater pada abad ke-18. Wah, ini udah lama banget sih, Jen belum lahir. Ya iyalah, teman Prodo juga masih belum lahir gak sih. Uang hasil penjualan tiket disimpan dalam kotak berkunci atau lockbox, sehingga istilah tersebut mulai digunakan. Istilah tersebut juga dikaitkan dengan box seats, yaitu area duduk eksklusif di dalam teater. Penonton yang membeli kursi tersebut memperoleh tiket melalui loket khusus atau kemudian dikenal sebagai box office. Seiring berkembangnya industri perfilman, penggunaan istilah box office pun meluas. Istilah tersebut tidak lagi hanya merujuk pada loket tiket, tetapi juga pendapatan yang diperoleh dari penjualan tiket. Saat ini hal tersebut juga menjadi salah satu ukuran keberhasilan komersial sebuah film. Semakin besar pendapatan tiket, semakin tinggi juga pencapaian box office tersebut. Nah, berbeda dengan film yang tayang di bioskop, film yang dirilis khusus melalui layanan streaming tidak memiliki pendapatan box office. Kesuksesannya umumnya diukur melalui jumlah penonton atau total waktu tonton. Meski kini identik dengan kesuksesan film di bioskop, box office sebenarnya berawal dari istilah penjualan tiket pertunjukan. Maknanya kemudian berkembang mengikuti perubahan industri hiburan hingga digunakan secara luas dalam dunia perfilman. Wah, ini baru tahu juga ya kalau misalnya ada namanya gitu. Setahu Jen sih dulu namanya kayak cuma kalau mau beli tiket ya udah di kasir gak sih namanya, kalau kita gak terlalu mempedulikan hal tersebut. Tapi setelah mendapatkan informasi ini ya, jadi kita jadi tahu bahwa itu dipengaruhi dari jumlah penonton, jumlah durasi film, dan itu juga pendapatannya besar atau kecilnya dilihat dari situ. Keren sih. Jadi kita dapat wawasan baru nih teman Pro 2. Kalau teman Pro 2 taunya cuma kasir, tapi enggak, box office itu menjadi tempat atau sistem yang digunakan untuk menjual tiket. Menarik nih. Jadi kita sama-sama tahu ya teman Pro 2. Kalau nonton bioskop itu Jen juga taunya sih mesennya kalau enggak ya lewat digital, lewat langsung aja gitu, karena lebih nyaman aja kan daripada mengenal hal-hal istilah-istilah tersebut. Jadi ya bahasanya kita
jadi lebih tahu lagi. Ya itu sih informasi kedua ya di info hiburan pada siang hari ini. Nanti info terakhir juga bakal Jen sampaikan di kancah internasional ya. Ada apa nih yang terbaru, nanti Jen sampaikan di last segmen di info hiburan. Tetap stay tune terus di 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Sini Jen bakal pasang lagu Juicy Lucy yang berjudul Malapetaka. Check it out.

0: Udah malam nih, lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: Lo lagi ngapain? Jam kosong nih.
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

94.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Iya teman Pro 2, jadi masih sama Jen ya di info hiburan di santai siang nih. Oke, ini Jen mau ngasih informasi yang paling mungkin teman Pro 2 ngikutin ya. Ini ada di kancah internasional bahwa Ryan Gosling resmi jadi Ghost Rider di MCU. Jadi Ryan Gosling ini secara resmi bergabung dengan Marvel Cinematic Universe dalam perannya, yaitu di film Ghost Rider. Seperti yang diumumkan Marvel Studio di San Diego Comic Con 2026. Nah, film solo Ghost Rider juga dijadwalkan rilis pada 2028 dengan sutradara Shawn Levy dan naskah karya Jonathan Tropper. Proyek Ghost Rider menjadi salah satu film pertama yang masuk dalam jajaran Phase 7 MCU. Ryan Gosling resmi bergabung di MCU di San Diego Comic Con 2026. Melansir dari Screen Rant, film tersebut akan disutradarai oleh Shawn Levy dengan naskah yang ditulis oleh Jonathan Tropper. Dalam acara tersebut, Gosling mengaku telah lama menginginkan kesempatan memerankan karakter Ghost Rider. Kolaborasi ini juga menjadi kerjasama yang besar antara Gosling dan Shawn Levy di bawah naungan Disney. Sebelumnya keduanya akan bekerja sama dalam film Star Wars Starfighter yang akan dijadwalkan rilis pada tahun 2027 mendatang. Meski demikian, Marvel Studios belum mengungkapkan jadwal produksi film Ghost Rider maupun karakter lain yang akan tampil dalam film tersebut. Detail cerita, alur juga masih dirahasiakan ya teman Pro 2. Ghost Rider terakhir kali hadir di layar lebar atau bioskop melalui dua film yang dibintangi oleh Nicolas Cage pada era 2000-an. Setelah itu karakter tersebut sempat muncul di series Agents of S.H.I.E.L.D. melalui sosok Robbie Reyes yang diperankan oleh Gabriel Luna. Marvel Television juga sempat mengembangkan series Ghost Rider untuk platform Hulu dengan Gabriel Luna. Namun proyek tersebut dibatalkan pada September 2019 sebelum memasuki tahap produksi ya teman Pro 2. Bergabungnya Gosling ke MCU sekaligus mengakhiri spekulasi panjang mengenai keinginannya memerankan Ghost Rider. Hingga kini belum diketahui apakah Ghost Rider akan diperkenalkan lebih dulu dalam film MCU Phase ke-6 sebelum film solonya dirilis. Aktor Oscar Isaac, pemeran Moon Knight di MCU, sebelumnya mengungkapkan bahwa Marvel pernah mendiskusikan proyek film Midnight Suns. Menurutnya kisah tim tersebut memiliki pendekatan yang unik karena memadukan unsur supernatural dengan tema yang lebih serius. Sementara itu Ghost Rider menjadi proyek kedua Shawn Levy bersama Marvel Studios setelah menyutradarai Deadpool and Wolverine pada tahun 2024. Film tersebut sukses meraih pendapatan lebih dari 1,3 miliar US dollar di box office global. Oh teman Pro 2, siapa sih yang dulu ngikutin Ghost Rider nih di zaman 2000-an? Kayaknya aku baru lahir sih. Jadi Ryan Gosling juga bakal resmi jadi pemeran utama di Ghost Rider ya teman Pro 2. Tapi masih lama sih. Tapi kita doakan yang terbaik aja gak sih teman Pro 2, karena kita juga mau banget sih ngelihat bagaimana Ryan Gosling ini memerankan karakter Ghost Rider. Oke teman Pro 2, mungkin itu informasi terakhir yang bisa Jen sampaikan, karena habis ini juga pada pukul 15 kalian akan ditemani sama rekan kami Ruspan di Sore Ceria. Tapi sebelum beranjak Jen pamit undur diri, kalian bakal dengerin lagu nih dari Zirius dengan judul Bad Boy yang akan menemani kalian sampai pukul 15 ya. Stay tune terus di 92.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Gue sempet ragu, Mai. Apa dia bakal sanggup ngejar jetan kita?
1: Jangan lihat caranya jalan atau duduk, Riz. Lihat cara dia berpikir. Hasil kerjanya melampaui ekspektasi kita, kan?
0: Bener juga. Ternyata keterbatasan itu cuma soal fasilitas, bukan kemampuan.
1: Tepat sekali. Saat kita buka pintu inklusi, kita nggak cuma kasih kesempatan, tapi kita dapat perspektif baru yang luar biasa.
0: Jadi, kuncinya bukan dikasihani ya?
1: Bukan, kuncinya adalah setara. Kasih ruang yang sama, biarkan mereka bersinar.
2: Disabilitas bukan penghalang, tapi keberagaman. Mari bangun dunia inklusif di mana setiap kemampuan dihargai. Inklusi dimulai dari pikiran kita.

Gig ekonomi adalah sistem ekonomi berbasis pekerjaan jangka pendek, proyek lepas atau kontrak sementara, alih-alih pekerjaan tetap penuh waktu. Dalam model ini, individu sering disebut pekerja lepas atau pekerja independen, mendapatkan penghasilan dari tugas tertentu yang diselesaikan per proyek. Istilah ini mulai populer pada awal abad ke-21, seiring berkembangnya teknologi digital dan platform daring yang mempertemukan penyedia jasa dengan pengguna. Kata gig sendiri berasal dari dunia musik, yang berarti pertunjukan tunggal dalam waktu singkat. Ciri utama gig ekonomi meliputi fleksibilitas waktu kerja, kebebasan memilih proyek, serta sistem pembayaran berbasis tugas. Sektor yang banyak memanfaatkan sistem ini antara lain transportasi, desain grafis, penulisan, pemrograman, konsultasi, hingga layanan rumah tangga. Keunggulan gig ekonomi merupakan fleksibilitas dan peluang kerja yang lebih luas. Namun, tantangannya mencakup ketidakpastian pendapatan, minimalnya jaminan sosial, serta perlindungan tenaga kerja yang terbatas. Secara global, gig ekonomi terus berkembang dan mempengaruhi cara orang bekerja, perusahaan merekrut tenaga kerja, serta bagaimana regulasi ketenaga kerjaan disusun di

Info Pro 2 Senin 27 Juli 2026 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Kali ini kita awali dari panggung hiburan layar kaca di mana serial aksi komedi populer Agen Kim Reactivated dipastikan bersiap lanjut ke musim kedua. Kelanjutan kisah ini tentu hangat dinantikan para penggemar yang rindu akan kejutan dan aksi serunya. Beralih ke info Pro 2 selanjutnya, kita akan beralih ke bioskop global. Film animasi Toy Story 5 sukses mencatatkan rekor luar biasa dengan menjadi film terlaris tahun ini. Setelah berhasil meraup pendapatan fantastis mencapai 18,3 triliun di box office dunia. Info ketiga tidak ketinggalan dari industri film tanah air menyusul kesuksesan besar di pasaran. Rumah produksi Visinema resmi menyiapkan sequel untuk film animasi Jumbo nih teman-teman Pro 2. Demi menghadirkan kembali petualangan hangat yang menginspirasi para penonton. Demikian info Pro 2 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat Senin 27 Juli 2026. Sampai berjumpa di info Pro 2 selanjutnya.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Eh, Clem, Rico jadi pindah sekolah ya? Katanya dia stres karena dibully.
1: Hal yang menyedihkan. Kita semua melihat tapi tidak pernah berbuat apa-apa.
0: Kapan hari aku lihat dia dipojokkan, diguyur air comberan. Aku hanya bisa diam karena aku pikir itu bukan urusanku.
1: Justru itu masalahnya. Selama kita diam dan menganggap bukan urusan kita, bullying akan terus terjadi. Akhirnya korban merasa sendiri.
0: Kita itu punya teman, punya guru. Kenapa gak ada yang mau bicara ya?
1: Karena kita takut beda. Takut dianggap sejagoan. Tapi sekarang kita baru sadar, diam sama dengan membiarkan dan termasuk penjahatnya.
0: Iya Clem. Mulai sekarang jika kita lihat pembulian, jangan diam aja. Kita harus berdiri di sisi yang benar dan lapor ke pihak yang terpercaya.
1: Keberanian hanya perlu satu orang untuk memulai, dan itu bisa jadi kita.
0: Perundungan tak hanya menyakiti, tapi meninggalkan luka yang tak terlihat. Luka yang tumbuh karena ejekan dan pembulian. Tapi orang-orang sekitar kita hanya terdiam. Hari ini, kita berhenti menjadi penonton. Jadilah orang yang berani bicara, berdiri, dan melindungi. Karena satu suara bisa menyelamatkan satu kehidupan. Stop perundungan anak, kita bisa mengubahnya mulai dari sikap kita sendiri.

Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Info selanjutnya berasal dari dunia perfilman tanah air, di mana teaser resmi film terbaru nih yang berjudul Memburu Pemangsa. Film garapan sutradara Umay Sahab ini mengangkat cerita mendalam dan investigasi kasus penculikan anak yang dibintangi oleh deretan aktris papan atas seperti Laura Basuki dan Prilly Latuconsina. Info selanjutnya beralih ke sinema global. Proyek film Resident Evil 2026 dipastikan resmi digarap dengan menghadirkan cerita orisinal, mengambil latar kisah paralel di tengah kekacauan Raccoon City. Film ini siap menyapa para penggemar dengan elemen supervisor horror yang kental dan menegangkan. Oke, itu dia Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sampai berjumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Starboy.

0: Hai hai hai teman Pro 2 dimanapun kalian berada.
1: Halo. Halo. Kita gak harus pan sendirian ya teman Pro 2. Kalau tadi dia agak sedikit salah, namanya juga masih
0: baru.
1: Bener. Jadi Pro 2 nya malah dua kali. Nah kali ini kita ada berapa nih? Ada Ruspan, ada Amala, ada Tasya juga. Biasanya Amala sama, kok suara Tasya gak ada Ruspan?
2: Tas.
1: Ada. Nah baru ada. Oke. Kita ngomongin, biasanya kan kita cuma berdua aja ya Tasya. Sekarang ada Ruspan, senang banget. Info pertama datang dari dunia apa nih Ruspan?
0: Ada dari dunia permusikan nih Kak Amala. Yaitu dari Bernadia nih. Nah dia ada satu hal unik yang aku lihat. Nah, dia memilih tenis indoor Senayan untuk Snowcase album baru. Wah, biasanya kan kalau kita lihat ya, ini kan gedung olahraga ya, tapi dipakai untuk konser. Tuh bagaimana tuh ya kira-kira ya. Tapi di sini ya, dia menjelaskan juga bahwasannya pemilihan tempat ini adalah pengalaman baru bagi dia. Dan Kak Bernadia juga mau mencoba hal baru, makanya dia milih di tenis indoor Senayan. Wah, biasanya kan kalau konser-konser tuh di lapangan terbuka
1: kayak di JIS bisa. Betul. Juga terus di mana ya,
2: GBK.
1: Kenapa dia milih tenis indoor?
0: Karena Bernadia berkata ini adalah sebuah pengalaman baru dan dia mau menciptakan nuansa baru nih.
1: Oh, vibes baru, vibes gitu baru. Ya. Iya, ya, benar-benar. Apalagi kan mungkin bisa nonton konser sambil main tenis. Kita kan enggak tahu ya kan. Sambil ngekonser sambil olahraga, misalkan di tengah-tengah yoga enggak harus tenis gitu kan. Selama itu gedung olahraga ya digunain aja.
0: Itu.
1: Iya, memang betul gitu. Jadi dia milih sesuatu yang baru.
0: Tapi awalnya dia kaget, Kak.
1: Oh, dia sendiri pun kaget.
0: Dia sendiri pun kaget karena yang ngatur ini adalah manajer dia. Jadi dia pun kaget, "Oh, kok di indoor sih? Kan biasanya di apa di stadion outdoor." Tapi dia ini adalah pengalaman baru atau apa nuansa baru sih bagi dia. Sedangkan Bernadia kan adalah seorang penyanyi yang lagi naik daun ya. Yep, sekarang bener. Ini.
1: Seumuran sama kamu juga kan? 2004.
0: Sebenarnya saudaraan.
1: Pantes gak mirip gitu ya.
0: Jauh banget ya, saudara. Okay. Jauh.
1: Ada informasi apa lagi nih berikutnya?
0: Kita beralih ke ini sih, apa yang namanya dunia perfilman tanah air.
2: Apa tuh Kak?
0: Jadi film Jumbo.
1: Oh, Jumbo.
0: Tahu Jumbo kan?
1: Tahu, mirip kamu itu Jumbo.
0: Oh, berarti aku lucu ya?
1: Enggak sih.
2: Ngeselin sih.
1: Kenapa dia Jumbo?
0: Jadi film Jumbo tuh akan liris film kelanjutannya nih.
1: Oh, sequel ya, aku ada lihat. Iya, itu saking suksesnya film animasi. Yeah. Menurut aku film animasi tersukses, terasik, film Jumbo.
2: Iya,
1: Jumbo. Iya. Oke, jangan pernah dulu, kita bakal break ya. Setelah lagu berikut ini, ada lagu apa nih Ruspan?
0: Ada lagu dari Negeriku.
1: Oke.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

UMKM di Kalimantan Tengah ini ya semakin maju, semakin berdaya saing dan terus menjadi penggerak ekonomi daerah nih. Saya Diputra, mohon undur diri dari ruang dengar Anda dalam UMKM Bicara dan jangan kemana-mana karena tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan di ruang dengar Anda.

0: Hai hai teman Pro 2, dimanapun kalian berada. Kali ini masih dari info-info ya. Tapi kali ini aku bakal ditemanin oleh teman-temanku nih. Ada Kak Nurul sama Kak Tasya.
1: Halo.
0: Gimana kabarnya nih teman-temanku?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Nah, kali ini aku ada sebuah info ya. Ini dari info perfilman Tanah Air. Yaitu yang judulnya Anak-Anak Bambu. Jadi film Anak-Anak Bambu ini mengangkat makna keluarga ya, lewat kisah mengharukan penghuni panti. Jadi penghuni jadi rumah bambu itu panti asuhan. Jadi ceritanya itu ada kisah dari Neta namanya. Jadi Neta ini ayahnya meninggal, tapi ada warisannya tuh panti asuhan. Nah, di panti asuhan itu tuh banyak anak-anaknya tuh.
1: Filmnya tayang kapan nih, Kak?
0: Filmnya mau rilis tahun ini, tapi belum spill tuh bulannya.
1: Wih.
0: Tapi yang aku baca ya, ini penuh makna nih, kayak di samping Kaneta ini ada gejolak ekonomi ya. Yaitu berencana mau ngejual si rumah panti ini. Tapi di rumah panti itu tuh banyak sekali anak-anak yang
1: membutuhkan rumah itu. Betul. Gitu ya. Tapi jadinya si pemeran utamanya bakal mikir lagi kan untuk ngejual panti ini gitu kan.
0: Betul. Karena emang ya, karena kondisi keuangan ya dari keluarga Kaneta, karena sebelumnya kan ayahnya meninggal. Sedangkan betul katakan Nurul tadi, karena emang anak-anak itu tuh sedang memerlukan sekali itu tempat tinggal.
1: Jadi itu menjadi pemikiran yang berulang untuk dilakukan gitu. Nah, terus perlu pertimbangan gitu ya.
0: Betul. Terus awalnya si Neta ini emang mau ngejual rumah itu.
1: Terus akan kenapa nggak jadi?
0: Berpikir ulang karena melihat kehidupan anak-anak di dalam tuh. Mungkin dari kata si atau Kak Nurul, ada yang pernah ke panti asuhan nggak?
1: Pernah.
0: Kalau aku pernah sih ke panti asuhannya. Biasanya kan ada sosialisasi. Banyak tuh yang anak-anak yang emang
1: membutuhkan.
0: Selain daripada membutuhkan kasih sayangnya, mereka juga membutuhkan
1: tempat tinggal
0: yang nyaman. Tapi apa nih?
2: Rebutan nih. Ini filmnya ini tuh ternyata udah tayang Kak di bioskop mulai Kamis 23 Juli 2006. Iya.
1: Tapi ini belum turun ya Kak ya. Jadi masih ada kesempatan untuk teman-teman Pro 2 untuk nonton gitu.
0: Oh iya ya. Oke, terima kasih Kak Tasya. Selanjutnya nih ada juga film. Nah, dia nih filmnya hampir sama kayak Anak Bambu tadi.
1: Apa tuh?
0: Tapi perbedaannya ini angkat kisah anak disabilitas.
1: Kayaknya aku pernah deh lihat spill-spillannya di TikTok gitu. Apa sih Kak judulnya? Lupa.
0: Judulnya itu Istimewa. Nah, jadi judulnya itu Istimewa itu bakalan tayang di bioskop Indonesia ya, mulai di 17 September 2026.
1: Kayaknya kalau nggak salah ini film tuh diangkat dari kisah nyata gitu ya Kak ya.
0: Betul. Jadi kisah mengangkat sebuah kisah petualangan ya, sekelompok anak-anak disabilitas yang mencari sosok ayah mereka. Jadi film Istimewa ini menempatkan anak-anak disabilitas itu tuh sebagai tokoh utama yang aktif menggerakkan ceritanya.
1: Dan yang udah berseliweran di TikTok juga ya, teman Pro 2, pemeran utamanya yang jadi ayahnya itu tuh udah aktor papan atas gitu loh.
0: Iya betul. Ada sutradaranya keren juga nih, ada Ruben Andrian.
1: Wih.
0: Nah, jadi aku mau bacain sedikit ya tentang film Istimewa ini. Jadi film Istimewa ini selain mengisahkan sekelompok anak yang tinggal di rumah bersama sosok pengasuh mereka yaitu Pak Hendra, ketika figur ayah yang selama ini menjadi tempat mereka bersandar tiba-tiba menghilang, anak-anak tersebut memutuskan melakukan perjalanan untuk mencarinya. Ternyata selain dari mereka merindukan sosok ayah, ternyata mereka berpetualang juga nih untuk mencari ayahnya yang hilang.
1: Dan ini tuh teman pro 2, aktornya tuh diperannya oleh Matias Machus. Jadi siapa sih yang gak kenal si Matias Machus ini gitu. Dia tuh aktor legend di Indonesia gitu ya.
0: Dia memerankan tokoh dari Pak Hendra.
1: Dan ini kalau gak salah bakal di apa ya, diputerin di seluruh bioskop Indonesia tuh pada bulan September kalau nggak salah.
0: Betul, tanggal 17. Nah, catat nih teman-teman Pro 2.
1: Gitu teman Pro 2. Tapi tuh untuk promosi filmnya terus kayak trailer-trailernya itu sudah berseliweran banget di TikTok gitu ya.
0: Oke, bagi teman-teman Pro 2 yang penasaran boleh dilihat di TikTok ataupun di platform lainnya. Oke, terima kasih untuk Kak Nurul dan Kak Tasya.
1: Iya, Kak.
0: Telah menemani aku sambil berinfo-info ria dari dunia hiburan dan dunia perfilman tanah air. Tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Setiap orang terlahir dengan hak yang sama, termasuk penyandang disabilitas. Hak untuk mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, serta akses di ruang publik tanpa hambatan.
1: Penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk bekerja, mengembangkan potensi, dan hidup mandiri dengan bermartabat. Inklusi berarti memastikan lingkungan kita ramah untuk semua. Mulai dari akses fisik, informasi yang mudah dipahami, hingga sikap yang saling menghormati.
0: Undang-undang menjamin hak penyandang disabilitas untuk bebas dari diskriminasi dan mendapatkan perlakuan yang adil, memberi ruang belajar yang setara, menyediakan kesempatan kerja yang inklusif, dan membangun lingkungan yang aman dan nyaman.
1: Kesempatan yang setara menjadi fondasi penting bagi masyarakat yang adil.

0: Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bersama Kuruspan dan teman-teman. Ini ada Kak Amala, ada Kak Nurul. Sudah dong.
1: Maksudnya kalau tiga ya?
0: Iya.
1: Kok enggak ada, aku tidak mendengar suara aku ya.
0: Sepertinya mic-nya yang rusak.
1: Oh.
0: Coba yang lain dong. Tadi kita sudah
2: iya.
0: Sudah berbincang dan bercakap-cakap dari dunia musik
2: ya. Bener, kita ngobrolin tentang dunia musik. Jadi teman Pro 2, Ruspan dari Melayu ya. Jadi dia agak bahasanya gimana gitu, bukan Pro 2 banget. Ngobrol yang bener
0: ngobrol.
2: Gitu. Jadi pamernya hari ini beda ya dari biasanya, Ruspan.
0: Betul.
2: Biasanya kan HD warnanya biru, sekarang warnanya
0: oranye ke kuning.
2: Nah, karena katanya lagi kebakarannya. Jadi dimohon buat kamu teman Pro 2 tersayang biar tidak sakit agar menggunakan masker. Kalau kata Upin Ipin itu namanya jerebu.
0: Jerebu.
2: Ya kan jerebu kan?
0: Jerebu.
2: Iya, dan ini enggak cuma kota Palangkaraya. Jadi ada beberapa kota yang ada di Indonesia yang sekarang sedang dilanda kabut asap teman Pro
0: 2. Salah satunya aku dengar sempat pagi tadi ya, dari grup keluarga. Nah itu di Banjarmasin juga ada kak.
2: Oh ada.
0: Cuma tapi di kotanya.
2: Oh oke.
0: Okay. Kotanya. Jadi selain dari tempat kita ya di Palangkaraya, tapi ada juga di daerah-daerah di luar pulau di luar pulau Kalimantan. Contohnya ada di Banjarmasin juga. Pagi tadi sempat ada jerebu ataupun berkabut asap ya teman-teman Pro 2. Begitu.
2: Iya, betul banget. Oke, udah sampai di sini dulu informasi tandem kita. Nanti habis ini kita bakal ada obrolan musik pendengar. Tetap stay tune gimana?
0: 92,4 MHz.
2: Pro 2 teman terbaik kamu.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Kita sibuk ngejar mimpi ke gedung-gedung tinggi, sampai lupa kalau di bawah kaki kita sendiri ada permata yang menunggu buat dipoles. Welcome to Mission Village.
1: Duh John, masih bingung banget deh. Aku jauh-jauh kuliah desain di kota, masa balik ke desa cuma buat liatin sawah? Sayang banget kan ijazah sarjanaku?
2: Riz, justru itu loh. Coba lihat kopi Pak Kumis itu, rasanya juara dunia. Tapi kemasannya masih pakai plastik kiloan. Di situ peran kamu.
1: Maksudnya John, aku bikin rebranding gitu, bikin logo, narasi produk, terus kita masukin ke marketplace global.
2: Bener banget, aku urus digital marketing dan komunitas petaninya. Nah, kalau kamu urus visualnya, kita bikin ekosistem sendiri. Desa kita ini bukan cuma pemandangan, tapi peluang.
1: Gila, bener juga ya. Selama ini aku pikir sukses itu harus pergi, padahal sukses itu bisa dijemput dan dibangun bareng orang-orang di sini.
0: Desa bukan lagi soal masa lalu. Desa adalah kanvas kosong buat kreativitas loh. Jangan cuma jadi saksi, jadilah solusi. Saatnya bangun negeri dari akar paling dalam.

Oke, Pro 2 teman terbaik kamu, teman Pro 2. Harusnya kan kita tuh obrolan musik planner kayak ada bintang tamunya nih. Tapi sepertinya yang bersangkutan lagi ada kendala nih teman Pro 2 di perjalanan. Jadi sembari menunggu, tentunya malah mengingatkan kalau misalkan sekarang banget di Kota Cantik Palangkaraya dan beberapa di wilayah kota Indonesia itu kualitas udaranya sedang memburuk atau tidak sehat. Seperti di Palangkaraya, kualitas udaranya 137.8. Terus Kemayoran juga 79,1, Bengkulu juga 69,8, dan Kota Sleman 56,7. Itu adalah 4 kota besar di Indonesia yang sedang mengalami kualitas udara yang buruk pada hari ini, teman Pro 2. Dan akan disusul nantinya oleh Pesawaran, Musi 2 Palembang, dan juga Kota Medan. Jadi alangkah lebih baiknya mungkin teman Pro 2 bisa sedari sekarang untuk stok dulu masker, dan jangan lupa mengkonsumsi air putih sebanyak-banyaknya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hai hai Pro 2, teman terbaik kamu. Akhirnya bintang tamu kita udah datang, teman Pro 2, di sore hari ini. Dan seperti biasa di Senin sore kita bakal ngomongin tentang musikpreneur. Dan teman Pro 2, kali ini emang gak sendirian. Kita udah ditemenin sama bintang tamu kita yang cantik banget. Ada halo mic berapa? Mic 2 kayaknya. Halo.
1: Halo.
0: Nah, baru kedengaran suaranya. Nah, kalau di Evoyer itu namanya NG ya?
1: NG sih kak sebenarnya.
0: NG ya. Sebelumnya aku mau nanya gimana kabarnya kak?
1: Alhamdulillah baik kakak.
0: Oke.
1: Okay. Kakak gimana kabarnya?
0: Baik, tapi kita lagi jerebu ya.
1: Oh, apa itu
0: lagi,
1: kak?
0: Lagi kabut asap baru.
1: Oh iya. Iya kak.
0: Jadi vibesnya lagi panas banget di kolong keraya. Jadi aku agak flu dikit gitu. Kamu kini iya juga ya? Atau sehat-sehat aja?
1: Hampir sih kak, kayaknya lagi proses ini ya.
0: Mau kas menuju ke sana.
1: Iya.
0: Oke, okay. Ini teman Pro 2, banyak yang nanyain siapa sih Kak NJ ini sebenarnya. Sebelum okay. kita ngobrol lebih jauh di Musik Planner, boleh dong Kak sapanya NJ memang ya?
1: Iya Kak, NJ gitu.
0: NJ. Oke, okay. Silahkan buat perkenalkan diri ke teman-teman Pro 2. Oke.
1: Okay. Nih di mana?
0: Di sini kameranya.
1: Oke. Okay. Halo teman-teman produser semua, perkenalkan nama aku Rahma NJ, kalian bisa panggil aku NJ. Jadi hari ini aku mau promosiin lagu aku, single pertama. Jadi pantengin terus ya teman-teman produser semua.
0: Iya, Kak NJ ini asalnya dari asli?
1: Aku asli Palangkaraya kak.
0: Asli Palangkaraya, iya. Terus mulai menjadi soloist itu dari tahun berapa?
1: Baru sih ke tahun 2025 kemarin, baru banget.
0: Ah, mencetusnya jadi kayaknya aku harus jadi penyanyi. Itu ceritanya awal mulanya gimana?
1: Sebenarnya awal mulanya itu gak sengaja sih kak. Jadi aku tuh punya temen, dia tuh seorang musisi, keren sih menurut aku.
0: Oh dia musisi juga?
1: Iya.
0: Temen sekolah?
1: Teman sekolah MI dulu sih kak.
0: Oh oke okay.
1: Terus ketemunya di gede gitu. Karena ternyata kami sama-sama suka musik ya. Aku nyanyi, dianya kayak anak musik gitu, gitaris juga. Jadi kayak nggak sengaja kak, tiba-tiba kumpul, terus dia tuh punya project. Nah dia punya lagu buat solois cewek. Nah dan terpilihlah aku gitu. Dia mempercayakan aku untuk membawakan lagu ciptaannya gitu.
0: Emang kalau secara genre KNJ itu ngebawakan lagu genrenya apa aja sih?
1: Aku tuh pop sih kak.
0: Apa? Oh,
1: iya.
0: Pop Indonesia, pop mancanegara.
1: Indonesia sih.
0: Ah oh, Indonesia. Tapi vibesnya mirip-mirip seperti penyanyi ini ya. Aku ngeliat penyanyi gambus yang pernah terkenal itu loh.
1: Oh iya.
0: Iya. Tahu kan kayaknya siapa?
1: Nisa Sabian nih kayaknya.
0: Mungkin karena berhijab kali.
1: Oh iya mungkin iya.
0: Bener. Tapi memang lagu contoh-contoh lagu yang pernah dibawain sama Angie apa aja nih?
1: Lagu gimana maksudnya, lagu sendiri apa lagu coveran aja?
0: Lagu coveran yang biar kita tahu vibesnya.
1: Aku galau sih kak, kayak lagu Ziva Magnolia gitu.
0: Oh lagu Ziva.
1: Iya.
0: Ziva tuh kan dari Palangkaraya juga kan.
1: Oh iya iya kak,
0: iya kan juga. Bener. Tapi by the way, kalau background NJ nih, kenapa bisa awal mulanya dipanggil NJ? Apakah itu memang nama aslinya atau mungkin nama panggung?
1: Sebenarnya itu nggak sengaja juga sih kak. Nah, aku cerita sedikit ya kak ya. Jadi aku tuh dulu kan di pondok ya sebelumnya. Nah, karena nama aku tuh kan sebenarnya Rahma Nurjana gitu kan.
0: Oke. Okay.
1: Nah, aku punya kakak kelas senior gitu. Katanya tuh nama Rahma tuh udah banyak di sekolah, terus tuh Nurjana juga udah banyak. Jadi kamu kakak singkat aja ya, jadi NJ katanya gitu.
0: Oh, itu yang bikin berarti teman kamu yang memproduserin itu tadi?
1: Bukan kak.
0: Bukan.
1: Itu kakak kelas aku di pondok dulu. Jadi waktu dari pondok sampai detik ini aku memperkenalkan diri sebagai NJ.
0: Oke. Jadi pondok tuh tahun berapa ya?
1: 2012-13 gitu kak.
0: Oh sampai sekarang.
1: Iya kak.
0: Iya kayaknya kita seumuran deh. Emang lahir ke tahun berapa sih Enki?
1: Aku kelahiran 2000 kak.
0: Ah seumuran kita. Bener. Nanti kuliahnya di mana?
1: Aku di UIN Palangkaraya kak.
0: Wah sama.
1: Oh iya. Aku 2019.
0: Aku 2018.
1: Oh iya tuan kakak ya.
0: Sama cuma
1: Iya,
0: angkatannya aja.
1: Oh iya, oke.
0: Benar-benar. Tapi by the way, NJ sendiri memulai sebagai soloist penyanyi di Palangkaraya. Karena kita ini ngomongin tentang musik trainer gitu ya. Apa sih yang paling jadi platform favorit NJ buat mempromosikan lagu gitu?
1: Aku tuh biasanya Instagram.
0: Instagram.
1: Iya, aku suka cover-cover gitu, Kak. Cover lagu gitu. Ya itu sih. TikTok juga aku suka. Di semua sih aku, social media aku.
0: Cuman yang paling ini banget deh kayaknya.
1: Sekarang TikTok.
0: Oh, TikTok bener. Iya. Karena di TikTok kan kita ada ini kan, bisa cover beberapa lagu, orang-orang bisa notice, semua orang gak harus followers kan.
1: Iya betul.
0: Kalau Instagram tuh kan kayak harus followers gak sih?
1: Iya bener, Kak.
0: Kecuali akun kita public.
1: Iya betul.
0: Pernah gak pecah kontennya?
1: Konten cover apa yang ini, Kak, yang single?
0: Anything, apapun.
1: Gak yang pecah-pecah banget sih, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Kalau yang single ini pecah sih kemarin beberapa belas ribu gitu.
0: Di Instagram. Okay. Yeah. Karena kalau aku melihat ya, kayaknya NJ ya, kalau misalkan kita perempuan itu tuh kayak punya privilege khusus gitu nggak sih buat terkenal? Iya kan?
1: Iya mungkin ya.
0: Di media sosial.
1: Oh iya.
0: Iya, kayak semua orang tuh bisa terkenal gitu. Selama mungkin kamu bisa terlihat menarik. Iya kan?
1: Betul.
0: Terus kamu punya ciri khas juga, dan keberuntungan paling penting.
1: Iya.
0: Bener. Tapi by the way, Angie udah bikin karya lagu berarti?
1: Kalau karya sendiri aku udah belum sih, Kak. Cuman lagu yang aku bawakan itu punya teman aku, dia yang ciptakan.
0: Oh, kamu penyanyinya berarti.
1: Yeah.
0: Oh, yang mau dipromosiin ini. Apa itu lagunya?
1: Lagunya tuh judulnya Tak Lagi Untukmu.
0: Lagunya galau kayaknya ya.
1: Galau, Kakak.
0: boleh ini enggak spill enggak? Lagu itu menceritakan tentang gimana? Lebih panjangnya kan teman pro 2.
1: Dia tuh gimana ya? Kayak kisah seorang wanita, ya seseorang lah, yang dikhianati berkali-kali oleh pasangannya.
0: Oke.
1: Okay. Tapi dia tuh selalu ngasih kesempatan gitu, Kak.
0: Ayah cegil.
1: Mungkin karena terlalu mencintai ya, Kak ya.
0: Udah nggak pakai logika lagi kalau karena aktivismu.
1: Betul, Kak.
0: Terus
1: dia tuh, tapi dia tuh nggak bisa buat pergi karena rasa cintanya yang besar. Meskipun dia disakiti berkali-kali, tapi dia tuh kayak berusaha untuk bertahan gitu loh, Kak.
0: Oke. Ini yang bikin teman kamu apakah dari cerita nyata kah?
1: Dari pengalaman pribadi dia sih, Kak.
0: Oh my god. Yes. Terus akhirnya dipilihlah NJ buat ngebawain lagu ini.
1: Iya, betul.
0: Nanti boleh dong di akhir aku pengen dengerin gitu ya.
1: Oh, boleh.
0: Iya, sebait dua bait.
1: Bisa, Kak.
0: Iya.
1: Banget.
0: Di proses lagu ini apakah NJ cuman pure sebagai penyanyi aja atau mungkin behind story-nya ada ngebantuin juga kayak aransemen atau ngapain?
1: Aku bantu dikit. Dia kan punya genrenya sendiri ya, Kak, teman aku tuh. Tapi karena pasarnya cewek, jadi kan aku sebagai cewek nih, jadi aku bantu untuk nada-nada bagian yang menurut aku enak buat cewek, terus kata-kata yang enak buat cewek lah yang relate gitu.
0: Oke, berarti NJ mempelajari itu tuh otodidak kah atau memang ada sekolahnya?
1: Enggak, Kak, otodidak aja.
0: Otodidak aja, karena kan udah berkarir dari 2000 berapa tadi?
1: 2025.
0: Nah, akhirnya 2025. Akhirnya dalam produk kita break, tentunya tetap stay tune karena sekarang kamu juga bisa nonton apa yang kamu dengar di RRI Palangkaraya Production Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Hai teman Pro 2, thank you banget buat kamu yang masih stay tune di obrolan musik trainer kita di sore hari ini. Masih bareng sama NJ. Hai NJ.
1: Halo kakak.
0: Iya, aku tuh pertama kali denger kali apa katanya NJ gitu ya. Terus kan kita biasanya pakai flyer kan buat obrolan. Namanya kan cuma dua huruf aja gitu.
1: Iya.
0: Ini kayak benar sesingkat ini gitu. Apa pengen dipanjangin lagi kah? Cuman kayak kan tiap orang punya personanya masing-masing kan.
1: Iya.
0: Gitu. Jadi kayak aku nebak-nebak apakah NJ ini singkatan dari Nurjanah kah atau apa sebenarnya?
1: Iya, betul.
0: Oh, betul. Karena kata teman-teman di sini gitu ya, kayaknya NJ ini Nurjanah di artinya gitu.
1: Iya,
0: jadi nama sebenarnya adalah Rahma
1: Nurjanah.
0: Oke, okay, disingkatlah NJ gitu ya. Oke, okay, teman Pro 2 dapatlah kita filosofinya biar lebih gaul gitu ya.
1: Sebenarnya rahasia sih, Kak.
0: Oh. Oke, teman Pro 2. Nah, selain berkarya, Kak NJ ini ada kesibukan apa sih sebagai seorang musisi atau soloist di Palangkaraya?
1: Aku paling ngajar, Kak, sama kerja juga di kafe.
0: Jadi kayak banyak side jobnya.
1: Iya, menyibukkan diri aja sih, Kak, sebenarnya.
0: Benar. Udah menikah kah atau masih?
1: Belum, Kakak.
0: Ah, sama. Kita Gen Z ya.
1: Kita Gen Z.
0: Berkarya dulu, number one, teman Pro 2.
1: Betul, Kak.
0: By the way, pernah mengalami kesulitan gak pada saat KNJ lagi bikin lagu atau kerja sama-sama teman-teman selama menjadi musisi atau solois?
1: Kesulitan ya, kalau kesulitan lika-likunya ya, Kak, ya.
0: Challenge-nya
1: banyak sih, karena aku pertama kali juga, Kak, terjun di dunia musik yang benar-benar musik kan. Itu prosesnya aku emang banyak belajar sih, banyak salah juga. Aku nangis waktu itu karena aku kayak harus approve buat menghasilkan rekaman terbaik gitu. Aku karena aku anaknya ini, Kak, apa?
0: Perfeksionis.
1: Iya, dan juga kayak gugupan gitu loh, Kak.
0: Oh, paham. Tapi enggak terlihat kok. Iya, kayak tadi keringnya ini ya, tapi enggak kok, aman-aman aja. Oh, gitu.
1: Iya,
0: kok. Mungkin terasa di dalam aja kali ya. Iya, emang kalau rekaman segugup itu kah? Karena aku belum pernah gitu kan.
1: Aku gugup sih, Kak, karena kegugupan. Iya, jadi prosesnya kemarin tuh butuh waktu yang lumayan lama. Itu sih.
0: Berapa lama tuh kira-kira kayak NJ?
1: Berapa bulan ya?
0: Wow, lama banget.
1: Iya, akunya kah yang kayak jaga mood dulu, kayak harus ya memberanikan diri kah, mental, mempersiapkan mental buat kedepannya gitu.
0: Betul. Emang kalau rekaman tuh di dalam studio rekaman tuh ada siapa aja sih?
1: Ada produser ya namanya. Sama teman aku yang menciptakan lagu itu. Karena kan dia juga ngoreksi bagian-bagiannya gitu.
0: Benar. Jadi kayak jadi tantangan sendiri untuk ekspektasi teman yang bikin lagu itu tadi kan.
1: Betul.
0: Berarti ini semua pure biaya sendiri sama temannya atau biaya temannya aja?
1: Teman aku sih, Kak. Dia keren banget. Dia tuh modal, dia tuh dari nol lah pokoknya merintis.
0: Tapi apakah dia juga dapat menghasilkan kah dari lagu ini?
1: Harusnya menghasilkan lo ya, Kak, dari sosmed-sosmed gitu. Harusnya, cuma gak tahu ya, Kak, ya.
0: Bener, harusnya kita undang si dia ya. Karena kan dia
1: Iya.
0: Musik trainer kan. Biar kita tahu gimana dia bikin karya. Tapi NJ sendiri berarti tetap dapat untung kah dari karya-karyanya? Atau kayak sesama temen gak dapat apa-apa ya, cuma nyanyiin aja gitu. Yang penting dapat panggung.
1: Oh, kalau itu aku kurang paham sih, Kak. Tapi kayaknya ada sih, mereka tuh ada ngasih tahu aku gitu. Cuma aku ini yang kurang paham.
0: Iya gitu. Berarti NJ ini kayak aku dulu, yang penting kita dapat karya, dapat
1: iya,
0: lagu, mulai aja. Masalah
1: itu belakangan lah.
0: Bener.
1: Iya.
0: Iya sih, aku setuju banget sih. Tapi by the way, berarti ini lagu pertama ya yang baru?
1: Iya, Kak.
0: Oh, sebelumnya belum?
1: Belum pernah sama sekali.
0: Berarti ini kamu debut berarti ya?
1: Iya, Kak.
0: Good luck, NJ. Karena selama ini aku ngelihat banyak undang-undang musisi di Palangkaraya itu mungkin banyak kali ya yang anak-anak muda, masih Gen Z gitu kan.
1: Iya.
0: Cuman yang lebih banyak terjangkau dan semangat tuh kayak gen milenialnya.
1: Iya,
0: tapi mereka tuh kayak cari apa ya, cari peluang buat punya vibes dan rasa seperti Gen Z.
1: Iya, betul.
0: Karena kan
1: sekali, Kak.
0: Iya, karena kan Gen Z ini kan yang lagi apa ya, pengguna media sosial terbanyak kan.
1: Iya, betul, Kak.
0: Iya, betul. Terus sekarang berarti lagi proses apa nih? Lagunya udah jadi berarti ya?
1: Udah jadi, Kak, udah rilis Oktober kemarin 2025. Dan untuk selanjutnya enggak tahu ya, insyaallah mungkin ada lagi. Tapi ya udah, stay tune aja.
0: Oke. Okay. Berarti ini lagi proses promo.
1: Iya, lagi proses promo, masuk promo juga.
0: Oke, okay, nanti di spill di akhir segmen kalau misalkan pengen dengerin lagunya gimana. Terus boleh spill lagunya juga nanti ya. Iya. By the way, ngomongin tentang lagunya tadi apa? Tidak lagi untukmu.
1: Tak lagi untukmu.
0: Berarti temannya tuh cowok.
1: Cowok, Kak.
0: Ah, cowok. Hmm. Tapi kenapa dia menceritakan tentang perempuan ya?
1: Sebenarnya bukan perempuan aja sih, Kak. Kayak pasangan aja, karena aku yang nyanyi cewek kan, jadi aku merumpamakan itu sebagai posisi aku sebagai cewek gitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Tapi pengalaman pribadinya dia gitu.
0: Oh, tapi POV sebagai cewek. Oh, gitu. Iya. Berarti sebenarnya cerita aslinya tuh cowok yang ngalamin. Mm-mm. Tapi karena yang nyanyi cewek, jadi biar iya sih, penyanyi cewek tuh dia lebih perasa gitu.
1: Iya, betul kan.
0: Lebih beda aja dengan produa gitu. By the way, ada gak sih momen yang paling berkesan selama bikin lagu ini? Atau yang kenapa sih teman produa tuh harus dengerin?
1: Yang berkesan itu sih, Kak, karena kan baru juga, jadi mungkin proses pembuatan lagunya itu.
0: Oh,
1: iya itu sih, Kak.
0: Karena berbulan-bulan ya?
1: Iya.
0: Dari bulan berapa tuh berarti, NJ?
1: Aku lupa ya, Kak, sorry. Bentar, bulan berapa ya?
0: Ingat-ingat
1: tuh.
0: Januari, Februari.
1: Enggak, dia di akhir-akhir kayak Julian gitu sih, Kak.
0: Juli.
1: Ya, Juli ke bawah gitu. Juli, Agustus, September, ya mungkin.
0: Jadinya Oktober. 4
1: bulan gitu. Iya.
0: Wah, 4 bulan berarti jadinya.
1: Dan aku tuh sebenarnya ini jujur ya, Kak, aku sempat hilang-hilangan karena aku takut. Karena aku kan membawakan lagu punya teman aku nih. Dia tuh apa sih bahasanya tuh?
0: Dia udah keren, udah profesional gitu ya.
1: Iya, dia udah ngeluarkan biaya juga kan.
0: Oh,
1: jadi aku
0: paham.
1: Tuh jadi pressure buat aku kayak aku bisa enggak ya ngasih yang terbaik gitu buat membawakan lagu ini biar dianya puas gitu dan juga pendengar-pendengarnya nanti kayak wah, ternyata ada ya lagu lokal dari Kalimantan Tengah yang enggak kalah sama lagu-lagu yang di atas, di luar sana gitu.
0: Oke, buat teman produa yang penasaran, biasanya kita tuh ada produa indie ya, teman produa. Nanti bakal kita puterin tiap Sabtu malam, nanti share link aja ya, NJ ya.
1: Oke, Kak.
0: Berarti apa ya, yang bikin tantangannya tuh justru adalah dari dalam diri sendiri.
1: Iya.
0: Iya, karena ini kan kalau kata penyanyi tuh bikin lagu tuh kayak bikin apa ya, ini tuh anak gitu kan.
1: Iya, betul.
0: Yang kita besarkan, kita lahirkan. Jadi kayak betul sih perlu persiapan mental teman berdua. Unik, menarik banget sih. Aku baru merasakan ternyata atmosfer jadi seorang penyanyi tuh ada banget pressure-nya gitu ya.
1: Iya, banget sih, Kak, apalagi untuk pemula itu.
0: Iya, karena kan kita gak tahu ke depannya peluangnya sebesar menghasilkan apa gitu kan buat orang lain yang udah ngasih NJ kesempatan sebegitu besarnya. Oke deh, Kak NJ, ada pesan gak khususnya buat anak-anak muda yang pengen berkarir juga jadi seorang musisi atau solois kayak Kak NJ?
1: Buat teman-teman di luaran, teman-teman Pro 2, menurut aku semangat untuk berkarya, jangan menyerah, coba dulu. Dan yang paling penting, cari lingkungan yang positif sih, Kak, untuk terus support karya-karya kita. Iya, karena kalau lingkungan kita jelek, kita tuh jadinya ngedown. Ya itu sih, Kak, harus ketemu lingkungan yang positif yang support terus buat bikin kita semakin maju gitu.
0: Iya, aku yakin sih nanti kedepannya Kak NJ bakal besar namanya. Yang penting tetap semangat, karena kadang musuh terbesar tuh adalah pikiran kita sendiri, gak sih, Kak?
1: Betul banget, Kakak, iya lagi.
0: Iya, tapi aku penasaran kan, awal sebenarnya Kak NJ ini kan udah kayak sebenarnya mau kan, mau banget. Cuman kayak enggak deh, mau enggak deh gitu.
1: Iya, betul, Kak.
0: Sampai ada di titik kayak okay, kayaknya aku memang harus banget deh ngambil kesempatan ini tuh. Apa sih yang bikin kamu jadi kayak klik gitu untuk menerima proyek besar ini?
1: Karena kepercayaan dari orang-orang sekitar aku sih, Kak. Support mereka tuh melebihi kepercayaan diri aku. Jadi okay. Itu bikin aku kayak mungkin aku harusnya gitu kali ya.
0: Berarti peluang yang kamu punya dan berkat dari Tuhan itu orang lain yang ngelihat gitu ya.
1: Iya, Kak, aku ngerasa aku tuh selalu minderan gitu, Kak, insecure anaknya.
0: Bener.
1: Pas ngelihat support dan juga kepercayaan dari teman aku, dia ngeluarin modal banyak, dia berjuang buat ini, itu kayak orang berarti sepercaya itu ya sama aku gitu.
0: So sweet banget ceritanya. Jadi kalau di keluarga siapa yang paling mendukung kamu?
1: Semuanya sih kak.
0: Oh, semuanya.
1: Ayah, kakak, adik, tante, semuanya sih kak.
0: Oke. Ternyata fun fact-nya Angie ini adiknya dari kakak tingkat aku ya.
1: Iya.
0: Tapi kok nggak mirip ya?
1: Iya, iya sih kak. Banyak yang kaget sih kalau dikasih tahu.
0: Kamu mirip mamamu berarti ya?
1: Iya ya kak.
0: Nggak tahu, aku nggak tahu. Aku nggak tahu mamamu gimana, papamu gimana.
1: Nggak tahu sih kak. Aku katanya sih dibilang kebanyakan ya bilang mirip mama. Gitu.
0: Oh, berarti kak Rahmannya mirip?
1: Nggak tahu.
0: Aku ingat banget sama beliau karena kita tuh satu kampus teman periode 2. Mm-hmm. Dia tuh jurusan Quran Tafsir ya.
1: Iya kak.
0: Sekarang gimana kabarnya tuh?
1: Beliau kerja di mana ya, nggak tahu.
0: Udah married kah atau masih single?
1: Belum kakak.
0: Aku suka sih sama orang-orang yang belum married. Mau aku kumpulin gitu ya, biar kita bikin perkumpulan, kita fokus aja gitu menata masa depan. Karena kita kan masih usia 2, kita kan seumuran ya. Tahun ini kan 26 kan, harusnya rata-rata 25-26. Harusnya kan masih, kalau kayak di Korea, di Jepang, ini masih trial and error melewati kehidupan nggak sih? Iya kan?
1: Iya kak.
0: Jadi kayak take it seriously itu mungkin adalah sebuah langkah yang benar-benar besar banget. Iya gitu. Kayak Angie aja baru memulai menjadi penyanyi teman berdua.
1: Kalau dibilang telat, nggak ada kata telat.
0: Nggak ada kata telat. Iya. Masih muda banget. Betul.
1: Jadi fun fact-nya sekarang adalah lagu itu menjadi cerita hidup aku juga.
0: Oh iya?
1: Yes.
0: Berarti kamu pernah mengalami di pengalaman itu?
1: Baru.
0: Iya. Jadi ini kayak titik balik kamu juga.
1: Iya kak.
0: Bener. Siapa yang lelaki tidak beruntung itu kah?
1: Kalur biasa. Iya.
0: Oh, yang harus kita tunjukkan karyanya gitu ya, NJ ya. Oke deh, nama berapa dua. Kita bakal break sebentar. Buat kamu yang mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, boleh banget kirim aja ke WhatsApp kita di 0811 523 924.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami.
3: Wah, Bu RT, belanjaannya banyak banget. Habis borong dari mall ya, Bu?
4: Eh, Mbak Lala, bukan dari mall, Mbak. Ini tadi saya habis mampir ke pameran UMKM di Balai Desa. Lihat nih, tas model rotannya cantik kan? Jahitannya rapi, modelnya juga kekinian.
3: Masa sih Bu, produk lokal bisa sebagus ini? Kirain Bu RT beli merek luar negeri.
4: Duh Mbak Lala, hari gini masih mikir produk lokal itu ketinggalan zaman. Ini tuh buatan tetangga kita sendiri Mbak. Kualitasnya jempolan, harganya jujur, dan yang paling penting, dengan kita beli ini, kita bantu modal usaha mereka biar makin maju.
3: Benar juga ya Bu, kalau kita nggak beli punya mereka, siapa lagi yang bakal dukung?
4: Nah, itu dia. Yuk Mbak Lala, jangan coba cari merek luar. Produk UMKM kita itu punya jiwa dan ciri khas yang nggak ada duanya.
2: Membeli produk UMKM bukan sekedar transaksi, melainkan bentuk dukungan nyata untuk roda ekonomi bangsa. Mari bela dan beli produk lokal, karena bangga buatan Indonesia dimulai dari pilihan kita hari ini. UMKM maju, Indonesia berdaya.

0: Ya bro, juga teman yang terbaik kamu. Gak terasa banget kita udah ada di akhir segmen. Harusnya kita ngobrol full 1 jam ya, NJ, ya.
1: Iya kak, sorry banget.
0: Iya, gak apa-apa. Kadang ada hal-hal yang tidak terduga yang terjadi setiap harinya. Nah teman Merdu, sebelum Amala dengerin lagu merdunya, suara merdunya dari NJ, kita main fun session dulu nih. Jadi kamu harus pilih ya. Okay. Jawab cepat. Jawaban okay. Namanya jawab cepetan.
1: Aku gugup kak.
0: Pilih aja gitu. Oke. Okay. Yang pertama, studio atau panggung?
1: Panggung.
0: Oke. Okay. Kedua, lagu galau atau lagu happy?
1: Galau.
0: Oke. Okay. Rekaman pagi atau malam?
1: Malam.
0: Kopi atau teh?
1: Teh.
0: Oke. Okay. Menulis lagu atau kolaborasi?
1: Menulis lagu.
0: Oke. Okay. Kenapa pilih teh daripada kopi?
1: Karena aku asam lambung kak.
0: Teh kan juga ada kafeinnya.
1: Tapi lebih aman teh sih kak kalau belum makan.
0: Benar. Kenapa menulis apa sih tadi? Kenapa rekaman malam bukan pagi?
1: Karena gak tau ya, aku lebih nyaman malam. Suaraku lebih keluarnya malam.
0: Eh bener lagi ya kan. Aku juga suka jalan malam, kayak lebih cantik malam gitu.
1: Iya betul lagi kan, gak ada matahari ya.
0: Kenapa pilih panggung daripada studio? Kan panggung banyak orang malahan.
1: Aku lebih enak dilihat banyak orang yang gak aku kenal dibanding dilihat 1-2 orang tapi aku kenal sama orang itu.
0: Exactly, aku juga lagi. Aku melihat 1000 orang gitu yang gak aku kenal daripada ada 10 orang tapi ada orang tuaku yang ngeliat gitu.
1: Iya,
0: kayak gugup banget dia rasanya. Terus kenapa lagu galau ya tadi ya?
1: Karena aku ngerasa vibes aku di situ sih kak. Dari yes. Teman-temanku juga bilang aku cocoknya sih di lagu-lagu yang galau-galau gitu.
0: Emang kalau lagu happy, apakah akan menjadi galau juga kah dibawakannya?
1: Enggak juga sih kak.
0: Tak kurang klik aja gitu ya.
1: Iya, tapi aku suka juga lagu-lagu happy. Cuma mungkin suara aku cocoknya di galau-galau gitu.
0: Oke, okay. Tadi terakhir menulis lagu sendiri atau kolaborasi? Kolaborasi ya jawabannya.
1: Nulis lagu sih.
0: Oh nulis lagu, iya. Kenapa tuh?
1: Karena sebenarnya aku juga pernah nulis beberapa lagu sih kak, lirik sendiri, tapi abis itu aku buang. Sebelum aku jadi ini ya, sebelum ngeluarin single, kayak sekedar nulis udah gitu.
0: Sayang banget.
1: Iya.
0: Oke deh teman Merdu, tadi kita udah dengerin pesan penutup juga dari NJ. Jelas kita dengerin satu bait dari NJ, lagu pertamanya yang bakal jadi anak baru gitu ya, anak pertama juga. Silakan.
1: Oke. Okay.

0: kangen banget. Itu berarti udah ada musik videonya ya?
1: Kalau musik videonya belum ada sih kak, kami baru lirik.
0: Oh baru lirik. Aduh aku nggak sabar sih kalau ada musik videonya.
1: Iya.
0: Mungkin bisa rekamin di NRI juga. Akhirnya yang produser kalau pengen dengerin lagunya kemana nih NJ?
1: Bisa ke YouTube aku Rahma NJ, juga semua tersedia sih kak di semua platform stream musik, ada di Spotify, ada di YouTube, ada. Silahkan cari aja NJ dua huruf ya teman-teman pro, dua. Dia dua huruf aja, N sama J, judulnya Tak Lagi Untukmu.
0: Oke, teman produser, thank you banget buat NJ udah jadi bintang tamu kita di Musikpreneur Senin ini. Dan buat kamu teman produser, thank you banget yang udah join dan dengerin kita. Tentunya jangan kemana-mana, tetap stay tune di Produser teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Nah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
1: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
0: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
1: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
0: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
1: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
2: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

0: Kebakaran rumah bisa terjadi kapan saja, seringkali akibat kelalaian kecil. Supaya resiko bisa diminimalkan, simak tips berikut ini.
1: Pertama, pastikan instalasi listrik aman dan tidak bertumpuk pada satu stop kontak.
0: Kedua, jangan meninggalkan kompor menyala tanpa pengawasan, terutama saat memasak.
1: Ketiga, simpan bahan mudah terbakar jauh dari sumber panas.
0: Keempat, sediakan alat pemadam api ringan atau minimal ember berisi air di rumah.
1: Dan yang terpenting, ketahui jalur evakuasi dan segera keluar rumah jika api tak bisa dikendalikan.
0: Kebakaran bisa dicegah jika kita lebih waspada dan peduli pada keselamatan.
1: Jaga rumah, jaga keluarga.

0: cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.
1: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang tidak bijak menggunakan kami, tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka?
2: Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

0: hoax juga ikut menyebar. Dari gempa hingga banjir, banyak berita palsu yang bikin panik tanpa alasan. Hoax bisa menghambat bantuan, bikin masyarakat bingung, bahkan memperburuk situasi.
1: Hasil pemantauan udara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, bencana tanah longsor yang terjadi.
0: Jangan asal percaya, cek sumbernya, cari info dari lembaga resmi, dan jangan ikut menyebarkan berita yang belum terbukti. Bijak dalam berbagi, selamat dalam menghadapi.

Ya Prodi W, teman yang terbaik kamu. Teman Prodi W, seperti yang kamu dengarkan, kamu sedang mendengarkan lagu pop religi Indonesia. Seperti biasa, kita sambil menunggu kumandang azan maghrib, teman Prodi W, yaitu di hari ini Kota Cantik Palangkaraya, azan maghrib di pukul 17 di menit ke-33 waktu Indonesia Barat. Nanti kita bakal bergabung bersama Pro 1 Palangkaraya dan juga Amal bakal hadirkan informasi terupdate. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu yuk, ada Ungu Fet Roma Irama. Ini tuh lagu lama ya sebenarnya, teman Prodi W. Jadi kita nostalgia dulu sama Andai Ku Tahu La Ilaha Illallah.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: terasa ya, Din. Di sini kita ditempa.
1: Bukan cuma ditempa, Gus. Di sekolah Garuda, kita belajar arti tanggung jawab.
0: Tanggung jawab buat jadi lebih dari sekedar pintar ya.
1: Tapi juga punya karakter yang kuat. Sayap kita mulai tumbuh di sini.
2: Siap terbang tinggi.
1: Sangat siap untuk Indonesia.
2: Sekolah Garuda, tempat tunas bangsa bertumbuh, berkarakter, dan mendunia. Mari wujudkan generasi emas dari sini.

Ya Pro 2 teman terbaik kamu, teman Pro 2 sambil kita menunggu buat ke Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sembari menunggu kumandang azan maghrib. Seperti biasa malah mengingatkan teman-teman Pro 2 yang sedang di perjalanan bisa mencari tempat untuk menunaikan ibadah sholat fardu maghrib. Bisa ke pinggir sebentar gitu ya teman Pro 2, mencari musola ataupun tempat peristirahatan. Dan by the way teman Pro 2, sambil menunggu kali ini tentunya tidak asing bagi kita semua, terutama untuk umat muslim, adalah siwak, yaitu bahan alami yang mengandung vitamin C, kalsium, resin, dan silika. Jadi teman Pro 2, manfaat siwak ini ternyata terbukti dari zaman nabi-nabi untuk membersihkan mulut dan juga gigi, mulai dari menghilangkan plak hingga memperkuat gusi. Nah teman Pro 2, dilansir dari Halodoc, ternyata siwak atau miswak adalah ranting ataupun batang pohon arak, tanaman dengan nama latin Salvadora persica. Sika ini merupakan bahan alami untuk membersihkan gigi dan juga mulut. Kandungan zat siwak itu banyak sekali teman Pro 2 yang terkandung dalam batang siwak atau miswak tersebut. Dan sejak zaman dahulu masyarakat kerap menggunakan siwak sebagai sikat gigi. Sedangkan saat ini penggunaan kandungan tanaman herbal juga udah lebih sering sebagai bahan baku dari pasta gigi maupun odol. Nah teman Pro 2, langkah-langkah cara menggunakannya adalah, yang pertama, pilih tanaman yang segar dan tidak terlalu kering. Pastikan batang atau cabang masih cukup kuat dan tidak patah. Lalu kupas kulit luarnya terlebih dahulu hingga tampak serat-serat putih bagian dalamnya. Kemudian kuningkan bagian ujung dengan pisau. Tujuannya untuk membuat serat-seratnya menjadi lebih lembut. Dan gigit atau kunyah ujung yang sudah kamu kuningkan sampai seratnya menjadi lebih lembut dan menjadi seperti sikat gigi alami. Berikutnya gosokkan serat pada gigi dengan gerakan memutar atau vertikal ke atas dan bawah. Setelah selesai, bilas mulut dan air bersih. Kemudian gigi kamu selama 5 hari akan lebih putih dan lebih bersih daripada seperti biasanya. Dan teman Pro 2, seperti biasa kita akan langsung bergabung ke Pro 1 teman Pro 2. Kita akan langsung bergabung ke Pro 1 Pro 2 teman terbaik kamu.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah, benarlah apa yang difirmankan Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya, rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat ibadah manusia ialah Baitullah yang di Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban janji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Katakanlah, hai ahli kitab, mengapa kamu ingkari ayat-ayat Allah, padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan. Katakanlah, hai ahli kitab, mengapa kamu menghalang-halangi dari jalan Allah orang-orang yang telah beriman? Kamu menghendakinya menjadi bengkok, padahal kamu menyaksikan. Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Pendengar, telah kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran Surat Al-Imran ayat 95 sampai dengan 99. Dan kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya suatu hari beliau membicarakan masalah salat. Lalu beliau bersabda, barang siapa menjaga salat, salatnya akan menjadi cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Barang siapa tidak menjaga salatnya, niscaya tidak ada cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Dan pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Tabrani dari kitab Durrul Mansur. Demikian hadis tentang pentingnya salat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik teman Pro 2, kita tadi barusan saja bergabung bersama Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan kumandang azan maghrib. Dan seperti biasa, kita langsung kembali lagi ke Pro 2, teman terbaik kamu. Dan setelah ini Amal akan hadirkan ada esensi buku dengan judul Mishkat yang merupakan karya Profesor Hamid Pahmi Jarkasi. Selamat mendengarkan.
2: Esensi buku Mishkat karya Prof. Hamid Pahmi Jarkasi. Keberadaan manusia tidak hanya diukur dari kemampuan berpikir rasional, tetapi juga dari kedalaman spiritual dan kekuatan moral yang membentuk peradaban sejati. Salah satu kutipan dari buku Mishkat karya Profesor Hamid Pahmi Jarkasi, Mishkat adalah sebuah karya yang mendalam dan reflektif dari Profesor Hamid Pahmi Jarkasi. Buku ini menyelami pemikiran dan pandangan hidup manusia dalam konteks keislaman. Buku ini mencoba menjawab berbagai pertanyaan fundamental tentang makna kehidupan, tujuan keberadaan manusia, dan bagaimana menjalani kehidupan yang bermakna melalui lensa spiritual dan intelektual Islam. Profesor Hamid Pahmi Jarkasi merupakan seorang pemikir dan intelektual Muslim. Menggunakan mishkat sebagai metafora untuk menjelaskan cahaya ilahi yang menerangi hati dan pikiran manusia. Dalam konteks ini, mishkat merujuk pada lentera yang memancarkan cahaya, yang menjadi simbol dari petunjuk dan hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Buku ini diawali dengan pembahasan tentang hakikat kehidupan manusia. Penulis menekankan bahwa hidup bukan sekedar eksistensi fisik, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang sangat penting. Manusia diberi akal untuk berpikir dan hati untuk merasakan, sehingga kombinasi keduanya memungkinkan manusia untuk memahami tujuan sejati dari hidupnya. Profesor Hamid kemudian membahas pentingnya ilmu pengetahuan dalam Islam. Ilmu tidak hanya mencakup pengetahuan duniawi, tetapi juga pengetahuan spiritual yang berasal dari wahyu ilahi. Profesor Hamid juga tidak mengabaikan tantangan yang dihadapi umat Islam di era modern. Globalisasi, sekularisasi, dan materialisme adalah beberapa tantangan yang harus dihadapi. Buku ini memberikan pandangan tentang bagaimana umat Islam dapat mempertahankan identitas dan nilai-nilai keislaman dalam menghadapi arus modernitas yang seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Di bagian akhir buku ini menjelaskan tentang pendidikan mendapatkan perhatian khusus dalam buku ini. Profesor Hamid berpendapat bahwa pendidikan yang baik harus mengintegrasikan aspek-aspek intelektual, moral, dan spiritual. Pendidikan yang hanya fokus pada aspek intelektual tanpa memperhatikan pembentukan karakter dan spiritualitas akan menghasilkan individu yang cerdas tetapi tidak memiliki moralitas yang kuat. Di akhir buku ini memiliki kesimpulan, Mishkat adalah sebuah panggilan untuk kembali kepada esensi ajaran Islam yang murni dan holistik. Profesor Hamid Pahmi Jarkasi mengajak pembaca untuk merenungkan kembali makna hidup, mengejar ilmu dengan niat yang benar, menjaga moralitas dan etika, serta memperkuat hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buku ini bukan hanya sekedar bacaan intelektual, tetapi juga sebuah panduan praktis untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan harmonis. Demikian esensi buku dengan judul Mishkat, karya Profesor Hamid Fahmi Jarkasih. Bersama saya, Ahsanul Amala, sampai jumpa.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital.
0: Aduh,
1: makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

scrolling TikTok, Instagram, atau dengerin podcast. Sudah biasa kan? Tapi sadar gak sih, di tengah serunya medsos, kadang terselip narasi radikal, ujaran kebencian, atau bahkan konten yang bikin suasana jadi panas. Daripada cuma jadi penonton pasif, sekarang saatnya ambil kendali. Yuk jadi konten kreator yang menyejukkan. Bikin konten kreatif dengan gaya yang seru dan kekinian. Mulai dari video transisi yang keren, POV yang relatable, sampai podcast santai yang isinya menyebarkan pesan damai, toleransi, dan indahnya saling menghargai. Mari kita lawan konten negatif dengan kreasi yang positif. Bukan hanya mulutmu harimaumu, sekarang medsosmu suaramu. Yuk penuhi For Your Page atau FYP media sosial kamu dengan konten yang bikin adem. Raih views-nya dan bawa dampak baik untuk Indonesia.

Hai hai teman Pro 2, kembali lagi di bersama aku ya di RRI Pro 2 Palangkaraya. Kali ini aku bakal bawain segmen info terupdate dan terupdate nih. Tepat di pukul 18 waktu Indonesia Barat, Arus Pen bakal nemenin kalian selama 1 jam ke depan. Oke, tetap stay tune di RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Apa serba AI, bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
1: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu. Tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
2: Saya akan mengerjakan PR kamu.
1: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
3: Iya ya, cuma ngetes kok.
1: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.
4: Kita cerdas, kita keren, kita bijak pakai AI.
5: Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bersama aku Ruspan di FM 92,4 MHz RRI Pro 2 Palangkaraya. Kali ini Ruspan bakal nginfo ini berita terupdate dan terupto-date. Ada dari agrowisata jadi magnet baru, dari tempat rekreasi menjadi ruang belajar. Agro eduwisata kini maju menjadi tempat yang bukan hanya menawarkan wisata, tetapi juga pengalaman mempelajari pertanian secara langsung nih teman-teman Pro 2. Konsep ini menggabungkan pendidikan, praktek di lapangan, dan rekreasi alam yang memikat masyarakat. Pengelola agro eduwisata Artansi Purbalingga, Tribowo, mengatakan tempat yang dikelolanya mengusung konsep pertanian terintegrasi. Pengunjung dapat mengenal budidaya tanaman, peternakan, hingga perikanan dalam satu kawasan. Wow, ini sangat keren ya teman-teman Pro 2. Kalau aku sendiri dulu pernah belajar beternak nih, ternak ayam dulu. Sementara itu, owner agro eduwisata Toboponik Bengkulu, Yusuf Kurniawan, menjelaskan lokasinya berfokus pada budidaya melon hidroponik. Wow, melon hidroponik nih teman-teman Pro 2. Bagi pecinta melon boleh nih kesini nih. Pengunjung dapat memetik melon langsung dari greenhouse yang panennya diatur bergantian hingga tersedia setiap hari. Wah, buah melonnya ready tiap hari nih teman-teman Pro 2. Oke, teman-teman Pro 2, itu dia info info update dan terupdate dari RRI Pro 2 Palangkaraya. Setelah ini kita akan mendengarkan perkiraan cuaca dari BMKG Kota Palangkaraya nih. Tetap stay tune di FM 92,4 MHz RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Nat, motor listrik baru lo keren juga. Tapi dengar-dengar harganya lumayan ya. Padahal kan komponennya banyak dari nikel kita sendiri.
1: Nah, itu dia poinnya, Pi. Dulu tuh kita cuma tukang gali doang. Nikel mentah kita gali, jual murah ke luar negeri. Di sana diolah jadi baterai. Terus kita beli lagi mahal-mahal, kan kocak.
0: Lah, rugi dong kita.
1: Makanya, sekarang ada yang namanya hilirisasi. Pemerintah stop kirim barang mentah, kita paksa bangun pabriknya di sini, olah di sini, jadi baterai motor aku ini yang hasil olahan di tanah air sendiri.
0: Oh alah, jadi pantesan sekarang banyak lowongan kerja di pabrik teknologi ya?
1: Tepat, hilirisasi itu bukan kita naik kelas, enggak cuma jual tanah, tapi jual karya. Efeknya, ekonomi kita stabil dan kita enggak cuma jadi penonton di negeri sendiri.
2: Hilirisasi industri, saatnya Indonesia naik kelas dari bahan mentah jadi karya bangsa.

0: Hai teman-teman Pro 2, saat lagi kita akan bergabung dengan perakirawan cuaca untuk mendengarkan informasi BMKG untuk Kalimantan Tengah, khususnya wilayah Palangkaraya ya teman-teman. Saat ini
1: info cuaca,
2: nilai-nilai kebersamaan, kasih, dan penguatan iman dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini juga diharapkan dapat terus diselenggarakan setiap tahun dengan melibatkan lebih banyak gereja, sehingga manfaatnya semakin luas bagi anak-anak di Palangkaraya maupun di Kalimantan Tengah. Bunga Aulia melaporkan.
3: Anggota DPRD Kabupaten Kapuas, Lisna Mariatun, mendesak PT PLN Persero ULP Kuala Kapuas agar lebih terbuka terkait penyebab pemadaman listrik bergilir yang kembali terjadi. Menurutnya, masyarakat berhak memperoleh penjelasan secara komprehensif mengenai penyebab gangguan.

0: Baik. Baik, teman-teman Peruda, mohon maaf ya. Kali ini kita akan dengerin info tentang perkiraan cuaca di wilayah Kalimantan Tengah, khususnya Palangkaraya. Saat ini saya sudah bergabung dengan perkirawan, siapa ini?
1: Iya, dengan Lian sore ini.
0: Oke, kalian boleh dipersilakan untuk memberikan informasi perkiraan cuaca untuk hari ini kalian.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Lian Andriani dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca di wilayah kota Palangkaraya esok hari Selasa 28 Juli 2026. Dimulai pada pagi hari, diperkirakan cuacanya akan berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Kemudian sepanjang esok hari, cuaca diperkirakan juga akan berawan di sebagian besar wilayah, kecuali di wilayah Kecamatan Rakupit dan Bukit Batu yang berpotensi hujan intensitas ringan pada menjelang tengah malam dan dini harinya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 24 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50% hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 15 km per jam. Dan bagi teman Pro 2, perlu waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan, dan juga masih perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya, diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas teman Pro 2 pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakhiran cuaca untuk esok hari. Selamat sore dan kami kembalikan ke studio.
0: Oke, terima kasih kepada kalian. Selamat sore dan sampai jumpa. Nah, itu dia teman-teman Pro 2 perkiraan cuaca dari BMKG untuk Kalimantan Tengah dan sekitarnya pada pukul 18.19 waktu Indonesia Barat 27 Juli 2026. Tetap stay tune di RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Stunting bukan sekedar tubuh pendek. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi dalam waktu lama, terutama sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun, padahal pencegahannya bisa dimulai dari hal sederhana. Ibu hamil perlu asupan gizi seimbang, rutin memeriksa kehamilan, dan mengonsumsi tablet tambah darah. Setelah lahir, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, lanjutkan dengan MPASI bergizi, beragam dan sesuai usia anak. Jangan lupa, pastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap dan lingkungan yang bersih, serta sehat. Ingat, 2 tahun pertama kehidupan adalah masa emas anak. Apa yang kita lakukan hari ini menentukan kualitas generasi masa depan. Mari bersama cegah stunting. Anak sehat, keluarga kuat, Indonesia hebat.

0: Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan. Ay sorry. Nih, udah kedengeran gak nih?
1: Iya, ulang. Bareng aku.
0: Bareng aku Ruspan.
1: Amala.
0: Dan coba yang satunya.
1: Mic 1. Nih, mic 1 enggak ada. Mic 2.
0: Enggak ada.
1: Mic 3.
0: Enggak ada.
1: Mic 4. Mic 5 nih lama-lama Ruspan nih saya jual aja.
0: Jangan dijual dong Kak Amala.
1: Oh, mic itu aja udah. Iya capek deh. Oke, kita ulang bareng Ruspan
0: dan
2: hai.
1: Nah,
0: baru ada nih.
1: Baru ada ya. Ulang bareng Ruspan
0: dan siapa nih?
1: Aduh, kamu bilang bareng Ruspan dulu.
0: Bareng Ruspan dan
1: bareng Ruspan, Amala
2: dan Jay.
1: Sebenarnya kita dari tadi bertiga di studio ya teman Pro 2, tapi kita baru mengudara lagi.
2: Iya.
1: Dari tadi kita bergiliran sip-sipan gitu. Gimana kalian berdua kabarnya Senin ini? Katanya Senin adalah hari paling sibuk.
2: Betul sih, sibuk karena aku dari jam 9 di sini, Kak.
1: Aku dari jam 6, tapi aku pulang dulu.
2: Iya, pulang dulu, enak.
1: Dari jam 9 sampai sekarang kamu kok betah banget di RRI?
2: Karena kalau pulang juga mau ngapain, Kak? Gak ada kegiatan lain gitu loh.
1: Wah, workaholic.
2: Jadi menyibukkan diri lah.
1: Bener-bener. Kamu akan merindukan masa-masa ini sih, Jen.
2: Iya, betul.
1: Sebelum nanti kamu punya kos-kosan atau punya ternak sapi, nanti kamu bakal sibuk gitu. Kalau harus pan gimana hari Senin ini?
0: Sangat produktif ya.
2: Oh iya Kak.
0: Aku dari bangun pagi tadi, aku udah jogging dulu.
1: Masa sih?
2: Apa sih? Emang iya?
1: Kan kamu habis kecelakaan.
2: Tahu?
0: Enggak. Aku kalau nya habis gitu emang harus jogging. Harus ada
1: pergerakan.
0: Kalau enggak itu badan itu makin kaku, Kak Amala. Kalau kita nih lagi sakit ya, tapi tidak ada pergerakan, itu tuh malah tambah sakit karena tidak ada energi yang keluar.
2: Setuju.
0: Sama pada tema yang akan kita bahas ini untuk info update.
1: Apa tuh?
0: Olahraga pria sebelum jadi orang tua bisa mempengaruhi epigenetik pada keturunan.
1: Masa?
2: Yang benar.
0: Salah satunya, mau tahu nih olahraganya apa?
1: Apa?
0: Adalah lari pagi.
1: Pantes sih orang-orang kaya tuh suka lari pagi gitu.
2: Emang tahu dari kayanya gimana?
1: Dulu aku pernah tinggal di kompleks Cina. Isinya orang-orang kaya yang punya berbagai macam usaha. Pagi-pagi tuh mereka udah jam 5, setengah 6 di sampit tuh udah jogging mereka.
0: Betul.
1: Iya, jadi ternyata laki-laki tuh dipengaruhi dari kualitas kesehatan atau seberapa sering mereka olahraga gitu ya.
0: Betul.
1: Mereka mau anak cewek, anak cowok tuh sebenarnya ditentukan oleh kualitas dari cowoknya gitu. Apakah jadi cowok-cowok, cewek-cewek sekarang udah harus cari cowok yang sehat sih menurut aku teman Pro 2?
0: Betul. Karena semakin contoh ya, aku sebagai laki-laki.
1: Oke. Okay.
0: Gitu tuh kalau bukan
1: kalau apa?
0: Kalau aku tidak sering berolahraga ya, itu tuh imun laki-laki tuh cepat menurun.
1: Oke. Ya sih laki-laki tuh kayak demam aja dia kayak mau mati kan kayak.
2: Iya.
1: Kalau kita kan menstruasi apa segala macam tuh kayak wah gitu. Ada pembanding, belum lagi melahirkan apa segala macam. Kuat-kuat buat para lelaki dimanapun kalian yang berada.
2: Iya.
1: Kalau kita perempuan nantinya akan memilih laki-laki yang sehat gitu ya, dan
2: betul,
1: rajin berolahraga gitu. Oke deh teman Pro 2, apa? Kamu mau ngomong apa?
0: Ini agak tapi nih mau edukasi ya.
1: Iya apa?
0: Terkadang gaya hidup seorang ayah sebelum memiliki anak juga dapat mempengaruhi kesehatan.
1: Oh iya?
0: Iya betul.
1: Gimana?
0: Calon anak mereka tuh di masa depan. Sebuah tinjauan oleh Guido Herman da Silva ya, dan rekan-rekannya yang didasarkan pada berbagai penelitian pada hewan menemukan bahwa olahraga teratur sebelum pembuahan dapat meningkatkan kualitas sperma.
1: Wah, jadi kalau pengen anak yang cerdas, bugar, sempurna gitu ya, calon bapak ini harus melakukan aktivitas fisik.
0: Olahraga.
1: Benar. Dan teratur.
0: Betul. Karena salah satu olahraga yang mudah kita lakukan dimanapun dan kapanpun itu adalah salah satunya adalah lari atau jogging.
1: Wah, aku kayaknya pernah mendengar informasi ini deh. Kayaknya dari kamu juga deh. Kan kata kamu olahraga yang paling mudah dan paling sehat adalah
0: Jogging.
1: Oh iya kan. Betul. Beiruspan. Terus pan tahu dari mana informasinya?
0: Aku tahu informasi ini dari platform Volktiv.
1: Oke, dari Instagram gitu ya.
0: Dari Instagram.
1: Oke, kita nomor 2. Habis ini ada lagu apa buat nemenin kamu?
0: Ini ada lagu Duduk Berdua.
1: Aduh, enak aduh banget. Jangan duduk bertiga, takutnya satunya setan. Waduh.
0: Oke, tanpa berlama-lama lagi, ini dia lagunya.
2: Berarti salah satu dari kita setan gitu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hai hai teman perdua, kali ini aku masih ditemanin dengan Kak Amala dan siapa nih?
1: Sama Jen.
0: Hai. Ya. Mohon maaf ya teman-teman berdua karena aku anak baru.
1: Kamu udah mengulang itu selama 362 kali dalam sehari.
0: Oh, satu tahun tuh.
1: Iya, satu tahun. Kali ini di informasi terup to date apa, Ruspan?
0: Kali ini kita sebagai calon orang tua perlu melihat karakter anak kita nanti ya.
1: Betul.
0: Ternyata ada info dilansir dari CNN Indonesia, ada tujuh tanda anak kurang mandiri. Itu orang tua perlu waspada nih, teman-teman pro 2. Yang pertama itu anak yang kurang mandiri seringkali menolak tantangan, bahkan belum mencobanya. Sikap ini biasanya sih muncul karena rasa takut,
1: okay.
0: Ya, takut gagal atau belum mencoba. Ah ini, aku enggak lagi takut.
1: Apa sih? Yang pertama berarti takut mencoba. Jadi apa-apa tuh minder gitu ya. Kayak contoh misalkan, "Nak, ayo coba main hula hoop," gitu. Enggak, aku takut gitu, takut jatuh misalkan.
0: Karena ya emang sebelum dia melakukan dia sudah merasakan takut dulu.
1: Paham.
0: Kira-kira pernah merasakan gitu enggak ya?
1: Pernah dong. Sebagai seorang anak.
2: Oh iya.
1: Cuman kita tahu itu enggak baik ya. Jadi kalau dipertahankan terus-menerus, kitanya enggak bakal maju.
0: Betul.
1: Tapi kalau dipertahankan terus-menerus itu tanda berarti salah satunya
0: tanda tujuh anak yang kurang mandiri.
1: Tujuh tanda anak tujuh kurang mandiri.
0: Sorry. Maaf ya teman pro 2. Tujuh tanda anak kurang mandiri.
1: Okay. Yang kedua apa lagi tandanya?
0: Yang kedua adalah mudah terpengaruh lingkungan.
1: Ini penting nih. Kayak misalkan obat-obatan terlarang.
0: Betul.
1: Ikut-ikutan, gak tahu itu obat apa. Ada permen-permen enak gitu. Gak taunya apa gitu kan.
0: Gak taunya langsung ditelan aja gitu.
1: Nah, gak boleh itu, kita harus cross-check dulu.
0: Betul.
1: Bener. Jadi sebenarnya tujuannya bukan sebelum kita punya anak kita harus perhatikan dulu, tapi pas kita udah punya anak kita harus perhatikan tanda-tandanya.
0: Betul.
1: Iya. Yang ketiga apa?
0: Yang ketiga adalah kurang memiliki inisiatif.
1: Rumah berantakan habis mainan, nggak dibersihin.
2: Betul.
0: Terus yang keempat ya, kita langsung naik saja, selalu bergantung pada orang tua. Apa-apa, ibu, apa-apa, ayah gitu. Nah, tanpa adanya tindakan dari diri sendiri.
1: Okay.
2: Setuju sih.
1: Jen, kenapa lemes tiba-tiba Jen? Dia nahan ketawa dari tadi ya. Okay, yang ke berapa udah tanda berapa?
0: Yang kelima ini yaitu bersikap seolah tidak mampu.
1: Aku benci sih sama anak modelan kayak gini, aku gak suka.
2: Oh, aku kupukul sih.
1: Oh, jangan dibukul.
2: Gak, soalnya kebetulan orang tuaku emang ngajarin aku kayak yang zaman Majapahit gitu. Jadi kayak apa-apa aku kalau salah dikurung,
1: kalau
2: salah dipukul.
1: Kalau kamu zaman apa?
0: Zaman koloni.
1: Zaman koloni.
2: Aku zaman Majapahit. Emang masih dikurung di kamar mandi, di gudang itu aku. Makanya sekarang aku di pribadi aku tuh jadi kuat gitu.
1: Masya Allah.
2: Iya, jadi kayak apa-apa tuh kayak kuat aja lo menghadapi apapun.
1: Bener-bener gitu. Jadi teman pro 2 sebelum jadi penyiar, dia di RRI sebelum orang-orang datang, dia udah datang. Orang-orang sudah pulang, dia masih di kantor.
2: Iya.
1: Iya. Kenapa Rispan tiba-tiba panik mukanya?
0: Enggak sih.
1: Apa?
0: aku bilang diriku tadi tuh zaman koloni ya.
1: Iya, zaman koloni.
0: Jadi flashback gitu. Gimana didikan orang tuaku dulu itu keras. Kalau contoh ya, kalau mau uang terus kamu harus gini dulu.
1: Kamu harus kerja dulu.
0: Kerja dulu.
2: Jadi walaupun masih kecil kerja gitu disuruh.
0: Flashback.
1: Waktu kecil juga kerja berarti.
0: Betul. Jadi, kok jadi shock ketika ya? Aku TK ya.
1: Aku shock ya. Kamu
0: bekerja tuh kan contoh
1: kerjanya apa nih, aku kayaknya harus diulik nih. Apa dulu nih, nanti salah paham teman pro 2.
0: Makanya teman-teman pro 2 mau cerita dulu ya
1: sedikit. Ya, waktu TK disuruh kerja.
0: Waktu TK aku kan mau minta uang. Enggak, nanti dulu nyapu dulu.
1: Kan
2: kalau aja disuruh kerja
1: dulu. Maksudnya usaha dulu, gitu. Dia memang begitu anaknya gitu. Sumbu pendek dikit gitu.
0: Langsung kebakar aja.
1: Iya. Terus apa lagi? Contoh-contoh paling sering, mak mau minta PS dong gitu waktu TK.
3: Gak diboleh.
1: Oh, gak diboleh, langsung dipukul gitu. Kamu yang gak tahu diri gitu.
0: Biasanya yang paling sering itu adalah ketika aku minta jajan es.
1: Es terus. Iya, es tuh kan kayak sesuatu berharga kan waktu dulu kan.
0: Untuk anak-anak kecil.
1: Bener. Terus apa yang sering?
0: Terus syaratnya aku harus nyapu teras rumah dulu.
1: Oh, nyapu. Tapi nyapu beneran enggak?
0: Nyapu beneran.
1: Oh, sampai
0: karena kan bersih. Emang dipantau sama ibu negara.
1: Oh, ibu negara. Siap. Bener banget. Aku jadi ingat deh dulu aku sering kalau bohong itu cabe dimasukin ke mulut. Iya, perkara bohong 500 rupiah jadi kemanain gitu. Jadi kayak mama aku tuh kayak menganut sistem pendidikan orang Cina kali ya.
2: Oh
1: gitu.
2: Iya,
1: jadi kayak jadi dari sekarang pas aku udah punya uang sendiri gitu, aku kayak wah ternyata sedikit apapun tuh sangat berharga ya.
0: Betul.
1: Terus aku paling enggak bisa kalau ngelihat orang lagi makan atau minum gak berbagi gitu. Karena aku pernah merasakan ada di titik seperti itu. Oke, kita lanjut tandanya. Tanda keberapa?
0: Ada yang keenam dan ada yang ketujuh. Yang keenam adalah terlalu berhati-hati ini.
1: Oh, nggak bagus juga ternyata ya?
0: Ternyata karena bersikap hati-hati merupakan ya emang hal baik. Namun jika dilakukan secara berlebihan ya,
1: kayak over
0: anak
1: gitu.
0: Itu tuh dapat menjadi ragu-ragu, mudah cemas dan enggan mengambil keputusan. Karena dia berpandangan, oh aku kalau gini gimana ya kalau gini. Jadi banyak pikiran.
1: Oh, paham.
0: Jadi membuat dia ketika ingin bertindak sesuatu itu cemas duluan.
1: Kok kamu tahu sih apakah kamu seperti itu?
0: Iya kayak dulu seperti itu.
1: Oh, pantes. Terus yang ketujuh?
0: Yang ketujuh lah kurang bertanggung jawab.
1: Nah, ini siapa ya?
2: Siapa ya? Harus pan enggak sih?
1: Sampah ya.
2: Iya, sampah ya, Ruspan.
1: Ini kita ulang-ulang sampai tahun depan.
0: Kok aku kena terus ya tadi. Aduh, mohon maaf ya teman-teman produser. Begitulah aku.
1: Tapi benar sih dari tujuh tanda itu bukan berarti bahwa anak itu tuh salah atau bad ya teman produser, tapi udah harus diidentifikasi sedini mungkin agar ketika dia udah kebentuk karakternya bisa jadi pribadi yang lebih baik.
2: Betul.
1: Iya, jujur aku dulu enggak kayak gini kok, sebelumnya ada banyak karakter buruk juga kan, apalagi waktu kita masih kecil kan banyak ya.
2: Iya.
1: Nah itu tuh gimana caranya peran orang tua, kakak, keluarga dari rumah dulu. Jadi jangan semuanya pure 100% harus diserahkan kepada lingkungan pendidikan. Tapi keluarga juga harus berperan, terutama ayah-ayah yang di rumah. Kira-kira di rumah nih papa-papa muda mungkin bisa say love dulu ke anaknya gitu kan. Iya, karena kan kadang anak-anak tuh apalagi di Indonesia angkat fatherlessnya tinggi ya.
2: Iya.
1: Iya, untungnya aku dekat sama papahku si Jen, juga dekat sama papahnya. Nah. Dikit-dikit telepon papahnya gitu.
2: Yes.
1: Terus kan dekat sama mamahnya gitu. Ya kan?
0: Betul.
1: Iya.
0: Sering-sering aku call up sama mama.
1: Call up. Oke, call up. Biasanya gimana contoh call up with
0: aku moms? Aku menciptakan bahasa aku sendiri ya, teman-teman.
1: Contoh-contohnya gimana?
0: Contoh, kalau aku dimanapun berada ya, aku selalu ngabarin mamaku. Ma, biasanya ulun sudah salat. Pakai voice note atau chatting WhatsApp begitu.
1: Terus balasan mamah gimana?
0: Inggih.
1: Itu
0: iya ya teman-teman.
1: Gitu. Inggih, berarti inggih terus. Misalkan satu hari 5 kabar, jawabannya sama inggih semua.
0: Inggih.
2: Ya,
0: biasanya itu jawaban mamah aku ya. Mudah-mudahan Ikam selalu sehat.
1: Gitu.
0: Ada kok bukti chatnya.
1: Nanti kita spill di story program. Oke deh, habis ini kita bakal relay Music Lab Chat Nasional. Ada siapa bintang tamunya?
0: Ada
2: Perahu Kertas.
1: Nah, yang bakal nemenin kamu dari pukul 19 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat, yang disiarkan di Pro 2 seluruh
0: Indonesia.
1: Oke, waktunya kita bertiga pamit. Besok Amal sama Ruspan dinas pagi lagi. Jen bakal balik kapan, Jen?
2: Rabu ya?
1: Iya, Rabu kita ketemu ya teman Pro 2.
2: Rabu pagi.
1: Rabu ya. Pagi. Iya, intinya tetap jaga kesehatan karena sekarang lagi karhut lah.
2: Betul.
1: Semoga teman Pro 2 aman saja. Yang ada penyakit asma mungkin bisa stok oksigen di rumah.
2: Stok oksigen.
1: Iya, tabung oksigen dari sekarang. Karena aku ingat asma, karena aku ingat dulu aku punya ibu angkat punya penyakit asma. Oke deh, teman Pro 2, waktunya kita pamit bertiga. Bye-bye. Turunin.

menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Info Pro 2. Waktunya Info Pro 2 bareng gue, Oza. Info pertama, film terbaru Spider-Man Brand New Day yang dibintangi oleh Tom Holland mencuri perhatian bahkan sebelum tayang. Laporan terbaru menyebutkan penjualan tiket pralilis di India telah menebus 25 crore yang menandakan antusiasme penggemar yang sangat tinggi dan diproyeksikan menjadi salah satu pembukaan box office terbesar tahun ini. Berita selanjutnya, dalam wawancara di San Diego Comic Con 2026, Robert Downey Jr. mengungkapkan kegembiraannya bisa bekerja sama dengan para pemeran asli X-Men di film Avengers Doomsday. Ia menyebut kehadiran aktor-aktor legendaris seperti Patrick Stewart, Ian McKellen, Kelsey Grammer, dan juga Rebecca Romijn ini menghadirkan energi luar biasa di lokasi syuting. Info selanjutnya, untuk para sobat fans dari NCTzen alias NCT 127 ini resmi mengumumkan comeback lewat album studio ketujuh bertajuk Blingy yang dijadwalkan rilis pada Agustus 2026. Album ini akan berisi 9 lagu dan menjadi penanda perjalanan 10 tahun NCT 127 sebelum memulai tur dunia terbaru mereka. Itu dia Info Pro 2, kita lanjut lagi ke Music Live Chat.

selamat malam Indonesia. Udah jam 7 malam nih waktu Indonesia bagian barat ya, seperti biasa, enggak seperti biasa sih. Ini spesial banget teman Pro 2 ya. Kali ini di tanggal 27 Juli 2026 Oza yang bakal nemenin kamu di program Music Live Chat ya. Jadi buat teman-teman Pro 2 RRI se-Indonesia, apa kabarnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan baik-baik saja ya teman Pro 2. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan nih gue bakal ngobrol-ngobrol sama musisi top papan atas Indonesia teman Pro 2. Kali ini gue punya satu buah band yang baru saja mungkin belum merilis lagunya secara di SP teman Pro 2, tapi mereka akan merilis lagu secara langsung di Pro 2 FM Jakarta di malam hari ini teman Pro 2. Nanti gue bakal ngobrol-ngobrol seru bareng dengan band Perahu Kertas. Ini adalah salah satu band indie ya, yang mulai menanjak naik teman Pro 2, mulai naik daun dan juga berasal dari Bekasi ya. Tapi nanti kita masih nungguin mereka teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat teman Pro 2. Dan sekarang gue sudah kedatangan band Papan Atas Kota Bekasi teman Pro 2. Ini dia Perahu Kertas. Selamat malam bro.
1: Malam. Akhirnya
0: datang
1: tandang juga
0: nih. Apa kabar teman-teman Perahu Kertas?
1: Alhamdulillah bahagia.
0: Bahagia.
1: Tidak hanya baik ya, bahagia.
0: Sehat?
1: Sehat.
0: Aduh. Ini personilnya Perahu Kertas berempat kan ya? Enggak, bertiga.
1: Tiga dong.
0: Bertiga aja ya. Tiga. Ada siapa aja nih malam hari ini?
1: Ada
0: Perahu 2.
1: Ada Chandra Kim.
0: Chandra Kim. Dari Korea ya? Bapak.
1: Dari Selatan, Korea Selatan.
0: Oke. Okay.
1: Makasih Selatan.
0: Selanjutnya ada siapa bro?
2: Dimensi Hardy.
0: Dimensi Hardy, pemain bass nih teman Bro 2. Dan ini aktor ya?
1: Aktor laga.
0: Satu lagi aktor laga. Ada siapa bro?
2: Robert.
0: Robert
1: David Chaniago.
0: Robert David Chaniago. Pegang apa dia bro?
1: Pegang celana dari tadi.
2: Pegang celana
1: lu.
2: Pegang kendali.
0: Pegang kendali. Pegang drum. Pegang. Ini ada salah satu band, bisa dibilang band indie ya. Ini yang sedang meroket teman Bro 2. Dan mereka merilis lagu terbaru mereka pertama kali di radio.
1: Iya yeah.
0: Kan? Ini udah tersebar di seluruh Indonesia materinya. Ya kan? Dan ini bertajuk Joki Cinta.
1: Joki Cinta.
0: Joki Cinta.
1: Kayaknya belum gue sebar juga. Besok baru gue sebar.
0: Udah gue nyebar.
1: Oh iya, terima kasih Oza.
0: Karena gue adalah salah satu fans beratnya Sintayong. Kamu dari Korea Selatan ya?
1: Iya.
2: Panggap sih di killer.
0: Tapi mungkin pertanyaan ini belum pernah ditanya sama penyiar-penyiar sebelumnya.
1: B.
0: Iya kan? Gimana sih personil Perahu Kertas ini ketemunya, awalnya gimana bentuknya? Karena dulu gue melihat ada band seperti kalian, itu lagunya di play di Ramayana bro, di Matahari Bekasi bro.
1: Iya,
0: tapi mirip doang gitu loh. Dulu tuh personilnya vokalisnya enggak, rambutnya enggak hijau. Sekarang udah hijau.
1: Jangan aneh-aneh aja.
0: Itu band gue yang dulu.
1: Oh iya, itu band lain dulu.
0: Nah, gimana ceritanya Perahu Kertas ini bisa terbentuk, men?
1: Terus masih ingetnya Ramayana.
0: Ini ulang tahun Perahu Kertas di tanggal 9 September 2006.
1: Iya,
0: benar ya?
1: Heeh.
0: Berarti udah berapa tahun?
1: 10. Nah,
0: 10 tahun.
1: Tahun ini 10 tuh apa ya?
0: Apa?
1: Sebutannya?
2: Windu
1: lah. Apa dong? Satu abad.
0: Enggak dong, satu abad 100 tahun.
1: Udah 10 tahun lah.
0: Udah 10 tahun
1: juga.
0: Udah 10 tahun bersama.
1: Dekade.
0: Satu dekade.
1: Satu dekade maksudnya.
0: Satu dekade bersama. Nah, itu ceritanya gimana awalnya? 10 tahun lalu ketemunya di mana?
1: Ya. Ya.
0: Udah enggak kerasa dong? Lu udah
1: bersepuluh
0: tahun
1: aja
0: bersama.
1: Iya, ternyata tidak terasa aja.
0: Duka dan duka ya kan?
1: Iya,
0: ada sukanya.
1: Duka gak? Dan merana.
0: Duka dan merana.
1: Tidak terasa ya.
0: Iya. Ini gimana dulu ceritanya
1: ke teman-teman? Ini pertanyaan yang
0: iya,
1: sangat menarik ya.
0: Iya.
1: Seperti yang lo sebutkan ya. Pertamanya adalah Ramayana. Band gue yang dulu.
0: Iya.
1: Sama Dimensi Hardy kan ngeband.
0: Dulu.
1: Tahu enggak band?
0: Tahu. Aerox. Motor Yamaha kan?
1: Aerox.
0: Aerox.
1: Oh iya. Ngeband sama dia. Ngeband bertahun-tahun. Sampai akhirnya 2015 vakum ya. 2016 bikin band baru lah.
0: Oke.
1: Okay. Band yuk. Dulu selama ngeband nggak pernah punya album.
0: Mm-hmm.
1: Dulu kan susah aja ya, kayak dulu tuh mindsetnya harus label.
0: Ya yeah, betul.
1: Rilis sendiri tuh DIY tuh masih terbatas sulit lah, sulit. Mm-hmm. Edukasinya juga belum nyampe gue tuh.
0: Mm-hmm.
1: Nah 2016 tuh banyak teman-teman yang mulai rilis sendiri, kita okay juga pengen kan.
0: Mm-hmm.
1: Kira bikin band ngajak siapa drummer ya?
0: Oke. Okay.
1: Si Onai kan akhirnya sibuk tuh di Bang Danamon.
0: Iya. Yeah.
1: Sibuk banget dia dulu kerja.
0: Bang Danamon Kuningan sini ya?
1: Kayaknya iya deh. Sibuk banget. Anjing drummer siapa ya? Ya udah akhirnya Manjoy. Manjoy itu dulu soundman-nya Aerox.
0: Oke. Okay.
1: Cari yang rumahnya deket, yang tiap hari udah ketemu, ya udah Manjoy. Bikin Perahu Kertas gara-gara itu doang. Gara-gara kita bikin album.
0: Okay.
1: Sesuatu yang gue dari dulu pengen ngeband bertahun-tahun tapi belum pernah punya album. Udah mindsetnya Perahu Kertas tuh, lu bikin album yuk. Kayak okay apa sih rasanya gitu.
0: Jadi awalnya karena band Aerox dulu.
1: Mm-mm.
0: Yang vakum ya.
1: Vakum.
0: Dan akhirnya ketemu Manjoy sebagai
1: Drummer
0: baru.
1: Yeah.
0: Dan lu bikin Perahu Kertas.
1: Bikin Perahu Kertas.
0: Dari nama Aerox ke Perahu Kertas itu gimana men? Lu nemu, siapa sih nemuin nama Perahu Kertas tuh? Nemunya di
1: part. Oh lagu.
0: Oh lagu siapa?
1: Jadi sebenarnya Aerox itu bukan Perahu Kertas.
0: Okay.
1: Aerox ya Aerox. Orang tuh banyak nyangka kayak, Aerox ganti nama.
0: Nah iya.
1: Kenapa nyangkanya begitu? Sebenarnya enggak. Aerox tuh udah gue tutup buku lah.
0: Oke. Okay.
1: Pengen bikin sesuatu yang baru, yang lebih lebih kiri.
0: Nah, iya.
2: Kanan banget ya.
1: Dulu kanan banget. Ferry Irwandi kali ya.
2: Yes.
1: Di kiri.
0: Terus.
1: Kertas lama aja. Pro Kertas tuh gara-garanya pas bikin demo bahkan bandnya belum ada. Dimensi Ardi bikin lagu judulnya Perahu Kertas.
0: Oh.
1: Kayak si kakak yang satu itu.
0: Iya.
1: Itu lagu pertamanya tuh. Kita bikin, terus bandnya apa ya? Oh, udah Perahu Kertas aja.
0: Oke.
1: Okay. Bandnya namanya Perahu Kertas karena namanya kita rilis lah tuh.
0: Single udah pertama ada ya?
1: Oh, hah? Lupa gua. Udah dong ya. Oh enggak, lagunya mana ini? Lagunya malah enggak jadi.
0: Oh, lagunya malah enggak jadi.
1: Perahu Kertas, tapi nama bandnya malah jadi Perahu Kertas. Manja yang gabung nih kita ya. Rilis lagu pertama ya udah kita rilis di YouTube. Antusias dong ya band baru gua nih kiri.
2: Ini aku judulnya.
1: Ini aku.
0: Okay.
1: Sebelum ini aku malah monolog.
0: Monolog.
1: Nah. Monolog satu.
0: Monolog satu.
1: Cari di YouTube kan. Ketutup sama ribuan mau di Ayunda ya. Band gua mana ya?
2: Gada gila.
0: Gagal nih.
2: Lagi yang sebelum berkembang.
0: Sebelum berlayar udah.
2: Susah
0: udah kegulung ombak. Iya.
1: Kenapa namanya jangan perahu kertas, perahu beton misalkan.
0: Lebih kuat. Betul.
1: Iya. Akhirnya akhirnya udah hanya dihilangin pakai spasi.
0: Oke, okay.
1: Biar apa tuh bahasanya kalau pencarian?
0: Biar enggak sama
1: search bisnisnya.
2: SEO-nya.
1: SEO-nya biar gampang nih, hanya biar enggak sama
0: ya. Iya.
1: Udah jadi perahu kertas.
0: Terus
1: rilis ini aku. Udah jadi perahu kertas kalau di searching muncul paling atas.
0: Nah. Okay. Itu berarti ada artinya gak sih Perahu Kertas?
1: Iya nih, Dimensi Ardi jago banget.
0: Coba nih
2: gua. Setelah jadi, kita kan mikir artinya nih. Penting unik aja namanya biar gampang dicari. Pas di searching, perahu itu tetap perahu juga. Bahasa?
1: Nyata bahasa mana?
2: Lampung.
0: Bengkulu.
1: Sorry. Bengkulu.
2: Iya, bahasa Bengkulu artinya sama juga, perahu juga.
1: Jadi nyata sama.
2: Sama aja berarti artinya
0: perahu. Oke. Okay.
2: Tapi spellnya unik aja.
0: Oke. Okay. Jadi itu sebenarnya artinya diketahui belakangan ya?
2: Iya malah ya.
0: Oke, dan Perahu Kertas itu sekarang ini menjadi band bergenre rock motivasi, bro.
1: Hati-hati
0: ini lo. Berat ini.
1: Hati-hati
0: ya. Hati-hati ya. Ini hati-hati. Kenapa lo bisa berganti genre? Setahu gue dulu adalah band rock ya.
1: Rock.
0: Band rock
1: papan atas
0: Bekasi lah ya.
1: Iya.
0: Di bawahnya Bara Suara.
1: Iya
0: kan? Tapi sekarang lo menjadi rock motivasi. Itu apa sih band rock motivasi? Ini gimana sih?
1: Ini pertanyaan yang menarik ya.
0: Oke.
1: Jadi 2000 ya tadi lah 2016 kebentuk, mulai rilis 2017.
0: Iya.
1: Kita rilis Ini Aku, rilis Merah Membiru.
0: Merah Membiru itu video kita luar biasa.
1: Yang kertas itu.
0: Wis,
1: rilis Terang Bersulam, kita juga rilis lagu judulnya apa ya banyak.
2: Jangan dulu mengerti.
1: Belum yang 2000 bawah tuh. Ada Aurora.
0: Oh, Aurora. Ya.
1: Pas pandemi. Ya itu kita rilis Adaptasi Atau Mati, kita rilis Ufuk, lagu tentang mencintai proses, Jangan Dulu Mengelap Keringat, terus kita ngeband kan ngeband aja ya, maksudnya anak Perahu Kertas ini tidak terlalu memikirkan
0: pemasukan,
1: pemasukan, mikir dong.
0: Iya beda ya.
1: Makanya ada switch
0: musik studio,
1: Galaxy Sound System,
0: aja masuk.
1: Inspirasi.
0: Yo,
2: berkaryanya tuh nggak terlalu terganggu.
0: Oke.
2: Soalnya
0: udah aman.
1: Wah, rilis lagu, rilis album.
0: Terus
1: ada sosok bernama Egy waktu itu. Dia posting Egy. Story, bukan Egy Fiskral ya.
0: Oke. Okay.
1: Dia posting lah kayak, wah suka banget sama Perahu Kertas.
0: Oke.
1: Okay. Terus dia tulis band rock motivasi dari Bekasi.
0: Wow.
1: Gue baca dong.
0: Egy ini wartawan.
1: Bukan, ada pendengar kita lah.
0: Oke.
1: Sejenis manusia ya yang hidup di Bekasi.
0: Oh, oke.
1: Dia posting tuh aja, band rock motivasi dari Bekasi. Terus gue urut judul-judul lagu Perahu Kertas dari 2016 kan.
0: Oke.
1: Okay. Ternyata iya lagunya motivasi semua.
0: Oh. Okay.
1: Padahal semuanya dibuat itu bukan untuk orang lain. Kayak Merah Membiru ya gue membicarakan Perahu Kertas aja, Babak Belur. Ini aku tuh tentang orang yang krisis jati diri, jangan malu untuk ngeluarin karakter diri sendiri. Semuanya untuk Perahu Kertas, motivasi untuk Perahu Kertas. Sampai postingan si Egy itu muncul, kita baru sadar kita benar motivasi ternyata ya.
2: Ternyata berdampak bagi
1: berdampak
2: orang kita,
1: ternyata berdampak ya. Gitu udah dari situ benar motivasi.
0: Motivasi rock motivasi
1: buat siapa? Buat diri sendiri. Kok sosok motivator ya? Motivator kan hidupnya harus hancur dulu. Kita ini adalah manusia-manusia hancur yang mengekspresikan dirinya melalui karya. gitu aja.
0: Jadi band rock motivasi. Nah berarti di lagu terbaru Joki Cinta ini motivasi juga men?
1: Motivasi.
0: Motivasi. Kita bakal bedah lagu Joki Cinta.
1: Yo.
0: Apakah lagu-lagu Joki Cinta ini terinspirasi dari grup Hindia juga kita nggak tahu.
1: Ah, iya.
0: Ya, kan? Bisa kan? Atau terinspirasi dari Leto? Kita nggak tahu.
1: Ah itu udah pasti.
0: Udah pasti. Ataukah terinspirasi juga dari lagunya Jenny terbaru? Wah, abisnya satu ini teman Pro 2 bakal kita bahas, pastinya jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.
3: Yeah. Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: masih di Music Live Chat teman Pau 2 dan masih barengan band Papan Atas Kota Bekasi.
1: Nin.
0: Yaitu Perahu Kertas.
1: Yes.
0: Wah, jadi fun fact-nya teman Pro 2 ya. Ini band salah satu band favoritnya Wali Kota Bekasi teman Pro 2. Siapa Wali Kota Bekasi, Bro? Namanya Bro.
1: Gua malas sebenarnya disebut band Bekasi.
0: Mastery. Tapi lu harus menjadi band kebanggaan Bekasi.
1: Gua pernah mau pakai gor suruh bayar 7 juta.
0: Siapa yang minta bayar?
1: Enggak tahu, akhirnya 300 ribu ke penjaga.
0: Hah?
1: Himbauan, bukan himbauan yang masukan untuk para tim-tim di Bekasi.
0: Iya, sih. Tapi teman Bro jujur ya, gua tuh salah satu fansnya mereka nih.
1: Min.
0: Sejak zaman Aerob ya. Mereka itu kalau bermain musik itu luar biasa.
1: Min, amin.
0: Kalau Chandra itu bermain gitar enggak kalah sama Moldi. Iya enggak?
1: Iya.
0: Iya.
1: Menang kidal doang dia tuh.
0: Pokoknya ini band keren banget dan mereka besok akan merilis lagu
1: ya
0: yang berjudul Joki Cinta.
1: Yoi.
0: Wow. Apa ini Joki Cinta, Bro? Oh,
1: ini menarik ya.
0: Apakah Joki Cinta itu apa sih? Mak comblang, bukan?
1: Yes, right.
0: Bahasa dulunya mak comblang ya?
1: Mak comblang.
0: Ih.
2: Bahasa Genzinya Joki Cinta.
0: Bahasa Genzinya Joki Cinta. Cinta.
1: Lo kalau mau nanya-nanya langsung yang bikin lirik kayaknya dengan kegugan.
0: Ini sebelah gue nih. Tapi Joki Cinta ini bercerita tentang apa nih? Kesulitankah di era-era globalisasi ini mencari pasangan atau gimana?
1: Ya, emang sulit, Joy? Iya sih, Manjo sulit banget ya.
0: Eh iya, Manjo dari dulu masih nyari aja ya?
1: Masih setia
0: ya? Iya. Padahal filmnya udah di mana-mana.
1: Yoi. Apa masih setia gonta-ganti?
0: Ya. Setia gonta-ganti ada ya. Baru. Gimana cerita tentang apa nih Joki Cinta?
2: Joki Cinta ya. Dulu kita kenal. Di era yang sudah digitalisasi zaman sekarang itu dalam mencari pasangan tuh kurang ada sentuhan humanisnya. Makanya ketika lo mengincar sesuatu, mengincar seorang lo akan butuh Joki Cinta.
0: Oke.
1: Gimana tuh maksudnya?
0: gini. Gimana Joy?
3: Joki itu sebenarnya kita mengadaptasi dari sabda Rasul ya.
0: Oke.
3: Okay. Carilah
0: pasangan sampai dengan Cina.
3: Pasangan yang
0: bukan
3: bibit-bibit bobotnya bagus.
0: Nah, ini.
3: Ya, boleh, kayak boleh. Dia cantik. Dia soleha, dia kaya raya.
0: Oke. Muluk ya itu ya, muluk-muluk ya. Jadi bukan muluk-muluk, tapi muluk-muluk ya.
1: Jadi intinya lagunya tentang apa dia?
0: Jadi lagunya, coba-coba liriknya ada part apa aja? Part hooknya di mana? Lirik dari Joki Cinta ini. Coba.
1: Lo cerita, jadi gini.
0: Ya gimana?
1: Gue bisa ceritain. Joki
0: Cintanya,
1: dia kliennya.
0: Oke.
1: Gue ngomong ke dia ya.
0: Langsung studi kasus nih ya.
1: Iya.
4: Saat kau ragu tuh katakan cinta. Bila kau pikir dia terlalu sempurna untukmu, datang padaku. Begitu banyak kata-kata cinta, rayuan gombalmu pun tak mampu luluhkan hatinya. Datang padaku, karena aku cinta.
0: Joki Cinta.
1: Konsultan
0: cinta, bro.
1: Konsultan cinta.
0: Kalau lo gagal mulu,
1: tim dia ya.
0: Oke.
1: Baru nemu tadi. Konsultan cinta nih gua nih.
0: Konsultan cinta.
1: Gara-gara ini nih.
0: Jadi mungkin lagu ini relate tuh untuk teman Pro 2 yang dalam posisi apa, men?
1: Posisi mencintai, menyukai seseorang, tapi lo bingung bagaimana cara ngedeketinnya.
0: Oke.
1: Bagaimana cara mengungkapkan hati lo.
0: Oke.
1: Bagaimana langkah-langkah yang lo tempuh agar dia jatuh hati pada lo. Kalau lo bingung, hubungin Perahu Kertas. Kita akan kasih solusinya satu per satu.
0: Tapi di lagu itu memang gini. Misalkan kalau gue lagi mencari cinta dan gue belum tercerahkan nih, gue denger lagu Joki Cinta tuh akan dapat motivasi yang berlebih berarti ya.
1: Iya,
0: karena lu adalah band rock motivasi.
1: Itu dia intinya.
0: Dan win rate untuk mendapatkan pasangan tuh tinggi.
1: Yes.
0: Jadi teman Pro 2, lagu
1: Joki sudah membantu ya.
0: Itu maksudnya.
1: Iya, jadi lagu Joki Cinta ini bisa menambah aura lo ya.
0: Nih,
1: itu.
0: Misalkan lo gagal terus dengerin Joki Cinta, habis itu ketemuan jadi.
1: Jadi
0: nih.
1: Jangan ragu pokoknya.
0: Jangan ragu.
1: Jadi.
0: Buat cowok, buat cewek, jadi semua nih.
1: Jadi semua. Jadi
0: insya Allah.
1: Nah, maksudnya ungkapin aja dulu ya.
0: Ungkapin
1: jadi aja. Jadi enggak belakangan. Ya.
0: tapi kan di
1: Bang gua enggak jadi, Bang. Tolak
0: gua. Ini enggak cocok.
1: Berarti
0: kita cariin.
1: Kita cariin.
0: Iya.
1: Lebih cocok.
0: Lu kan sebagai joki cinta akan mencari yang
1: cocok lagi. Maksudnya.
0: Itu maksudnya.
1: Bibit bobotek kita tahu lah pokoknya.
0: Nah,
1: datang.
0: Kita mau tes nih teman Pro 2. Mereka kan membuat lagu joki cinta.
1: Iya
0: kan? Ada enggak saran-saran buat teman Pro 2? Supaya talk chair dalam mencari pasangan.
2: Talk chair dong.
0: Iya kan?
2: Dari sisi kanan.
0: Dari ini nih.
1: Dari
0: kanan,
1: dari
0: sisi baik kanan.
1: Sisi baik.
0: Apa tadi? Gimana tipsnya ya kan? Karena lu udah bikin lagu joki cinta nih buat seluruh teman Pro 2 yang lagi mencari cinta nih di malam hari ini. Supaya bisa langsung, "Oh, gue dapet pasangan gara-gara gue dengerin lagu joki cinta. Terima kasih Perahu Kertas," kan gitu. Nah, lu ada wejangan enggak? Ada tips enggak buat teman Pro 2? Gimana caranya supaya cepat klik mendapatkan cinta yang baru? Nah, luar biasa.
2: Swipe right ya.
1: Main Bumble, main Tinder. Banyak aplikasi kencannya di sekarang. Cari aja.
0: Biar makin banyak
1: makin lebar
0: probabilitas.
1: Dari 100 ya. Adalah sadar ya.
2: Itu kan salah satu belajar komunikasi sama cewek tuh di
0: okay. Bumble. Oke. Oh. Kalau Manjoy dari generasi baru ya kan.
1: Generasi
0: main baru. Dating apps. Nah, gimana kalau dari Chandra Kim?
1: kalau dari
0: gua. Ini kan lu generasi dulu mendekati perempuan pasti lewat surat.
1: Ya,
0: ya betul, kan. Betul. Lewat Friendster.
1: Yo.
0: Live Connector. MIRC.
1: Ouch.
0: Chat Yahoo Messenger.
1: Nah,
0: gimana caranya?
1: MIRC.
0: Iya. Supaya kan gini, kadang-kadang kita mendekati pasangan tuh ada pasangan yang lu deketin bokap gue dulu deh.
1: Benar.
0: Lu keluarga gue dulu. Nah, gimana caranya supaya di ACC nih Chandra Kim? Dari lu.
1: Kalau gue
0: sebagai joki cinta nih.
1: Bukan masalah ACC-nya kalau gue.
0: Oke. Okay.
1: Masalahnya adalah menurut gue namanya cinta itu akan sehidup semati.
0: Wah,
1: ini yang namanya kulit
0: alam ini
1: akan berubah.
0: Kulit akan berubah.
1: Keriput akan muncul. Keriput. Umur akan bertambah.
0: Iya.
1: Tapi cara kita berkomunikasi itulah nomor satu menurut gue. Kalau dirasa apa yang lo incer itu menurut lo secara komunikasi, secara attitude berbicaranya cocok sama lo, perjuangkan. Dimulai dari situ.
0: Oke.
1: Komunikasinya lo harus cek dulu.
0: Okay.
1: Lo cocok gak nih sama dia nih. Nah. Jangan cantik tapi ternyata lo gak cocok nih cara ngobrolnya. Tapi lo paksain. Wah,
0: iya benar.
1: Cantik nih yang penting nih.
0: Jangan cantik tiba-tiba kayak limbat. Nah,
1: nah
0: komunikasi gak lancar.
1: Jangan cantik, cantik
0: pas ketemu.
1: Kenapa gak ngomong-ngomong sih?
0: Iya
2: anjir.
0: Surupan. Iya.
2: Surupan
0: ya. Ya gue takut kayak limbat.
2: Kayak limbat lagi gimana cewek
0: iya, limbat. Maksud gue kan ada cewek yang
1: kamu mau ngomong apa?
0: Gak limpat jadi orang tegang.
1: Iya kalau
0: iya soalnya kan kalau laki-laki dapat kamu mau makan apa? Kamu mau makan apa?
1: Iya iya
0: komunikasi gak bagus.
1: Komunikasi gak bagus. Komunikasi nomor satu. Abis itu setelah lo rasa kayaknya gue cocok nih cara ngobrol sama dia, lo hubungin Perahu Kertas untuk langkah-langkah selanjutnya.
0: Nah ini dia. Bisa?
1: Bisa.
0: Kemana hubunginnya? Udah ada? Hotline-nya udah ada?
1: Hotline-nya ada, cek aja di Instagram. Nanti kita pasang hotline-nya ya. Bener juga sih, belum ada hotline-nya.
0: Tapi itu dari versi cowok ke cewek. Nah, ini dimensi Hardy. Gimana caranya buat perempuan-perempuan ya kan, supaya terhindar dari cowok-cowok yang zong. Nah, sebagai joki cinta kan lo harus kasih masukin.
1: Gerak.
0: Masukan.
1: Masuknya.
0: Iya, masuk.
1: Lo kasih masuknya dong.
0: Iya dong.
1: Masukin.
0: Iya, maksudnya itu. Biar supaya perempuan jangan sampai salah langkah. Nah, gimana dari dimensi Hardy?
1: Kalau gue
0: menanggapi persoalan
1: ini. Seorang
0: perempuan ya?
1: Iya.
0: Dari joki cinta nih ya.
2: Cowok yang di dating app
1: ya. Itu. Malu lu.
0: Cowok dari. Oh, Manjo ya ada di situ ya? Akses ya?
1: Mbak, di semua.
0: Oh, ada itu.
1: Oh, ada.
0: Namanya asli lagi.
1: Gak
0: tutupin dia.
1: Di Dishub pun ada lo tadi. Dishub.
0: Oh, Dishub. Iya, ada.
1: Ada.
0: Ada.
1: Manjo.
0: Oh, iya. Gimana dimensi
2: Hardy? Dari POV seorang wanita.
0: Sebagai joki cinta
2: menurut gue tuh kulik dulu sih. Misalnya lo seorang wanita nih suka seorang pria.
0: Oke.
2: Okay. Wah, oke nih gitu kan. Jangan langsung menunjukkan bahwa lo tuh ada ketertarikan berlebih terhadap dia.
0: Oh.
2: Kulik dulu. Lo tanya-tanya temannya dulu, ini orangnya gimana sih?
0: Okay.
2: Gaulnya di mana?
0: Oke. Okay.
2: Perilakunya gimana?
0: Kalemnya dulu.
2: Kalemnya dulu, santai ngulik. Terus kalau oke nih, baru deh lo deketin.
0: Wih.
1: Kok deketin?
2: Hah?
1: Baru lo hubungin kita.
2: Kan deketin dulu
1: bener.
2: Kalau lo gagal hubungin kita.
0: Wow. Ini bro the best emang.
1: Gue gak kepikiran nih. Sih gue harus menyiapkan solusi-solusi itu sih
0: di
1: si lagu ini.
0: Menurut gue bagus ya ini ya, karena maksud gue ini salah satu contoh yang harus dilakukan oleh band-band baru gitu. Maksudnya sesuatu yang baru gitu ya kan, membuat hotline seperti Mas Waspres juga ada kan?
1: Iya
0: dong, buat hotline juga.
1: Iya.
0: Jadi halo Mas Waspres
1: ya kan? Wapres.
0: Jadi ini harus dicontoh teman bro.
1: Lihat artworknya dong.
0: Apa dong?
1: Coba atas sedikit.
0: Kita lihat. Wah, main ya, domino.
1: Ayolah. Tep apa
0: ini? Ini apa ini?
1: Ada seorang perempuan yang sedang konsultasi cinta bersama Prau Kerta.
0: Oh, ini perempuan ya?
1: Iya.
0: Oh iya, siapa namanya?
1: Jujur lupa. Istrinya teman gua tuh kemarin di lokasi syuting kan.
0: Oh, iya. Lo
1: mau enggak?
0: Yola.
1: Oh, Yola.
0: Tapi ini udah ada video klipnya.
1: Besok.
0: Belum kelar gue edit.
1: Oh, belum.
0: Bentar ya. Oh, yang edit lu juga. Luar biasa. Prau Kertas multi talenta.
1: Tetap
0: buka hotline bisa, edit video klip bisa.
1: Bisa semuanya.
0: Sound system ada. Apalagi? Coba
1: rekaman
0: ada.
1: Studio latihan, studio dubbing, mixing, mastering, iklan.
0: Bisa semua.
1: Bisa semua.
2: Ngukur jalan
0: ada. Udah ada di hotline-nya semua?
1: Ada
0: insyaallah. Oke. Kalau begitu kita putar dulu nih. Joki Cinta dari Prau Kertas.
2: Pertama kali di dunia nih.
0: Pertama kali di dunia nih. Di Problem Maps Indonesia.

0: Podcast.
1: Music Life Chat.
2: Masih bareng dengan Bro Kertas. Joki Cinta Bro.
0: Yes. Akhirnya.
2: Luar biasa.
0: Akhirnya.
2: Gue mendengar lagu Joki Cinta teman Bro 2. Jujur gue teringat dengan salah satu band.
0: Ya.
2: Di Upstairs Bro.
0: Nah.
2: Wow. Fresh tuh. Banget bro.
0: Bener.
2: Ini udah cocok nih main di klub-klub ya.
0: Yo ya men.
2: Di Real Madrid. Persija
0: klub
2: Jakarta.
0: Klub bola.
2: Oh salah dong.
0: Klub motor dong.
2: Ini asik banget ya. Boleh denger malam-malam juga asik nih.
0: Asik lah.
2: Wah disco-disco ya.
0: Disco.
2: Gila.
0: Disco darurat.
2: Kalau gue ngedenger ini bergenre Electronic City bro.
0: Iya. Ini menarik nih ya.
2: Cocok
0: banget buat beli TV.
2: Gratis ongkir ya.
0: Iya.
2: Tapi men, lagu Joki Cinta ini berarti berbeda jauh ya sama Perahu Kertas yang dulu-dulu ya. Ini kali ini bernuansa retro wave. Kenapa lo beralih ke retro wave?
0: Ini menarik ya.
2: Apakah sudah butuh masukan?
0: Bab.
2: Gimana?
0: Jadi udah setahun belakangan nih.
2: Mm-hmm.
0: Perahu Kertas tuh kan jargon yang selalu nempel ke kita tuh adaptasi atau mati.
2: Betul.
0: Kenapa? Karena tiap tahun kita tuh anaknya impulsif.
2: Oke.
0: Bosenan.
2: Impulsif.
0: Jadi ntar tahun berikutnya kayak bikin yang tambahin apa lagi ya?
2: Oke.
0: Cuma basicnya rock.
2: Oke.
0: Kita kan sempat bikin album elektronik juga. Terus, nah pas terakhir itu pokoknya kita ketemu dengan ada satu band.
2: Iya.
0: Yang dia tuh retro wave gitulah dari Amerika apa dari mana ya?
2: Bagus. Itu ketemu sebelum Piala Dunia.
0: Kenapa ada Piala Dunianya?
2: Karena Piala Dunia di Amerika kemarin.
0: Oh, iya.
2: Kalau penyanyi gini ada nadanya.
0: Yo,
2: asik. Terus lanjut.
0: Ya, lanjut.
2: Yang menginspirasi lu dari Amerika.
0: Ada. Ntar belakangan.
2: Oke.
0: Kita dengerin. Wah, anjir, suka banget sound desainnya nih.
2: Oke.
0: Apa sih nih? Ini mereka band retro wave.
2: Oh, oke.
0: Ternyata setelah gua analisa. Yeah. Nah, pokoknya berhari-hari dengerin terus.
2: Mm-hmm.
0: Kenapa kita anjir nih sebelah gua nyaut-nyaut. Oh, jangan gitu dong.
2: Gua agak kaget tiap ngomong dia. Ini terlihat banget ya teman Pro 2 ketompakannya ya.
0: Temen band gua. Dia aja. Kayak baru pernah lama denger.
2: Terus.
0: Dengar ternyata si retro wave ini sound desainnya ada benang merahnya sound yang dipakai 30 Seconds to Mars.
2: Oke.
0: Dipakai Muse, Angels and Airwaves yang di mana band-band itu ternyata favorit kita semua. Makanya pas denger retro wave tuh kita bertiga, ini nih
2: kita
0: masukin
2: nih.
0: Yuk. Gitu. Jadi kalau sebenarnya ada beberapa teman juga aja yang, ini sesuatu yang baru ya.
2: Oke.
0: Padahal ternyata enggak, ternyata DNA sound designnya retro wave tuh udah ada di kita dari dulu, dari Aerox bahkan. Dengerin 30 Seconds to Mars, Muse, Angels and Airwaves dan teman-teman band rock di sana yang pada akhirnya nyentuh elektronik lah. Gitu Pak. Jadi tahun ini udah yuk cobain yuk.
3: Perahu Kertas dipertebel.
0: Dipertebel ya. Retro wave-nya udah dimulai dari Joki Cinta ini.
2: Oke.
0: Jadi kedepannya akan kayak gini nih.
2: Kedepannya Perahu Kertas akan seperti ini.
3: Track-nya 5 lagu itu 5-5-nya sih Joki.
0: 5-5-nya Joki Cinta. Beda kordor.
2: Enggak ada naik turun ya. Tapi retro wave di edisi Perahu Kertas ini bakal jadi EP berarti. Bakal ada IP-nya?
0: IP banget.
2: Insyaallah.
0: Gokil.
2: Lagunya udah siap. Udah siap semua?
0: Udah siap.
2: Lagi di asik
0: masak.
2: Asik. Tapi nanti di IP lo kurang lebih lagunya seunik-unik ini kayak Joki Cinta.
0: Jujur kayaknya Joki Cinta doang dah yang.
2: Oh gitu.
0: Ini ya.
2: Yang nyeleneh cuma Joki Cinta berarti nanti di EP.
0: Sisanya, soalnya kita udah Joki Cinta tuh lagu dari tahun
2: kan lagu Aerox 2010.
0: Nah,
2: 2010 lagu ini.
0: Jadi di recycle nih.
2: Di recycle.
0: Kita coba ganti lirik.
2: Oke. Okay.
0: Terus
2: kok enggak enak
0: ya enak yang original.
2: Udah lah, biarin lah.
0: Ya udah.
2: Enak ternyata malah seru.
0: Oke. Okay.
2: Seru jadinya. Berarti ada lagu Aerox lagi yang bakal masuk di EP? Enggak ada yang rasakan dengarkan cinta dari
0: itu. Oh, baru di jalan tadi. Kayaknya rasakan dengarkan. Ada retro gue masuk. Tapi sebelum Joki Cinta.
2: Oke. Okay.
0: Sebelum Joki Cinta lo nyetel Go Away.
2: Oke.
0: Okay. Lagu Aerox.
2: Oke.
0: Okay.
2: Oh iya. Oke. Okay. Jadi ya. Banyak pertukaran lagu ya sebenarnya. Stok lama ya.
0: Apa?
2: Ngantuk dia. Tapi nanti di EP bakal ada berapa lagu?
0: 6 kayaknya.
2: Bakal dirilis tahun ini.
0: Tahun ini pengennya Oktober.
2: Oktober.
0: Oktober. Wow. Pengennya. Wih, harus gercep nih.
2: Tapi kalau boleh apa ya? Boleh tahu harapan dari teman-teman Pro Kertas nih di Pro Kertas yang versi sekarang ya?
0: Iya
2: kan? Apa nih harapan dari teman-teman? Apakah mungkin yang suka yang dulu, misalnya suka yang rock-rock banget gitu, apakah harus berpindah dengan Pro Kertas yang sekarang? Atau lu nikmatin aja Pro Kertas yang versi manapun itu?
0: Harapannya ada satu lagu yang meledak banget ya.
2: Oke.
0: Yang membawa kita ke gerbang kesuksesan dan kekayaan yang sangat luar biasa.
2: Yes, amin. Bisa memberi keberkahan untuk semua. Iya.
0: Harapan itu guys.
3: Presiden bisa denger lagu ini sih ya.
0: Harapannya presiden denger lagu ini sih.
2: Sama Joki Cinta ini?
0: Joki Cinta.
2: Kenapa jadi seskap? Kenapa kalau sih, kenapa lu pengen banget, kenapa pengen banget orang banyak dengerin lagu Joki Cinta? Kenapa?
0: Biar Pro Kertas bisa keliling Indonesia ya.
2: Nah, ini cocok,
0: teman-teman.
2: Karena Pro Kertas juga membawa motivasi yang baik.
0: Iya.
2: Untuk banyak orang-orang. Ya, kalau Joki Cinta gini, daripada lu apa namanya? Mikirnya macam-macam, putus cinta ya. Nah.
0: Kan? Ini menarik ya.
2: Nah, jadi gimana? Gini, ya?
0: Menarik nih. Sebenarnya, lagunya suka banget lagi gue nih, backsoundnya. Gak kecil lagi.
2: Gimana tadi gimana? Itu udah bagus kok jadi ke backsound.
0: Joki Cinta, gue tuh kebayangnya bukan lagu yang untuk berusaha orang bisa relate sebenarnya.
2: Oke.
0: Gue cuma pengen ini jadi lagu untuk nemenin orang-orang dalam kegiatan apapun tanpa memikirkan apa makna lagunya. Lo buat lari pagi, buat berangkat sekolah, berangkat kuliah, berangkat kerja, buat lagi berantem sama pasangan, buat naik mobil, naik motor, gue berharapnya lagu ini bisa dinikmati tanpa lo ribet mikirin ini temanya apa sih.
2: Oke.
0: Okay. Ini buat nemenin gue, keseharian gue aja deh.
2: Okay. Cinta.
0: Gue berharapnya kayak gitu.
2: Oke. Okay.
0: Jadi makanya kalau ditanya tadi apa tentang kita peramal gitu-gitu itu. Ya udah let's go aja gitu.
2: Okay.
0: Cuman gue pengennya ya ini bukan hanya untuk teman-teman yang lagi mengejar cinta dan lain-lain. Coba aja dengerin teman-teman, dengerin lagu ini besok ya. Dia baru rilis besok soalnya.
2: Baru rilis besok.
0: Dengerin dalam situasi apapun. Gue berharapnya ini bisa nemenin keseharian, kasih motivasi dalam bentuk apapun.
2: Dan menurut gue sendiri ya, gue mau berkomentar bahwa lagu ini tuh hampir-hampir mirip skillfulnya sama lagu Arjuna Mencari Cinta, bro.
0: Gila
2: ini. Cet.
0: Boleh.
2: Itu asik tuh teman berdua ya, mudah-mudahan rezekinya sama.
0: Amin ya Allah.
2: Kayak Dewa 19.
0: Amin.
2: Amin. Iya, dan gue berharap banyak band-band baru itu muncul ya. Udah kebanyakan musisi solo soalnya.
0: Iya, solo banyak banget ya.
2: Solo banyak banget yang muncul. Dan dari Bekasi harus ada yang muncul lagi dong.
0: Iya
2: kan? Ya. Selain wali kota Bekasi yang udah muncul,
0: iya
2: kan? Dan kalian juga harus muncul. Bara Suara kan juga dari Bekasi juga kan? Jadi kalian harus semangat. Kamu tapi masih boleh dikasih tahu dong ke teman berdua, buat kalian yang pengen kepo-kepo sama Pro Kertas, bisa mengunjungi hotline yang ada di mana aja.
3: Asik.
2: Datang
3: aja ke Galaxy Studio.
2: Jangan nonton. Nanti boleh nongkrong di studio.
0: Boleh
2: ya.
0: Cuman kadang kalau lagi me time aja suka datang kamu. Ya masuk.
2: Gimana men? Bisa follow Instagram atau TikTok di mana?
0: Semuanya sama.
2: Perahu kertas.
0: Tanpa H, tanpa spasi. Perahu kertas.
2: Nah, terakhir harapan dari teman-teman Perahu Kertas untuk industri musik Indonesia. Ada yang pengen disampaikan enggak?
1: Kalau menyangkut Perahu Kertas ya. Kayaknya di tahun-tahun belakang ini masih jarang yang retro wave. Jadi kayaknya enggak tahu ya, Perahu Kertas mungkin band yang pionir kali ya di tahun-tahun ini. Retro wave. Belum ada lagi. Terus ayolah bermunculan, kita buat pergerakan.
0: Benar. Kemarin punya harapan si retro wave ini
3: bikin grassroot
0: lagi yuk dari Kertas, teman-teman yang lain.
2: Belum ada kan?
0: Yeah. Belum ada yang, kalau ada teman-teman yang basicnya apa? Base-nya
2: retro wave.
0: Kita komunikasian, kita bikin sebuah pergerakan bersama. Pengennya retro wave nih.
1: Retro wave.
2: Electronic City Tour.
0: Retro wave.
2: Electronic City Tour.
0: Retro wave.
2: Cakep. Retro wave ya kan. Tapi nanti di panggungan kalian versi retro wave ini ada kostum-kostum terbaru enggak?
0: Itu besok gue rilis klipnya.
2: Nah,
0: itu kostum-kostum kita tuh. Belum kelar gue edit.
2: Oke.
0: Sabar ya.
2: Berarti kayak pamungkas ya situ ya, ngedit sendiri ya.
0: Sendirilah.
2: Oh, luar biasa.
1: Lebih puas ya.
2: Lebih puas ya.
0: Enggak, lebih ke
2: apa?
0: Budgetnya pas-pasan aja.
2: Iya, iya, iya. Iya.
0: Kalau ada sih masih itu gue suruh tuh.
2: Siapa?
0: Siapa? Siapa tuh sutradara?
1: Enggak. Joko Anwar.
0: Joko Anwar banget, wih, garu. Pak Joko Anwar bikinin video klip dong.
2: Iya, tapi kan enggak apa-apa, Bro. Bermimpi, Bro.
0: Jadi iya. Horror,
2: iya, siapa tahu abis ini Joko Anwar ngedengerin?
0: Iya kan?
2: Manjo kan aktor.
0: Iya, aktor laga.
2: Iya, dari gitu Manjo ya kan tiba-tiba. Ini band apa nih?
0: Boleh, boleh.
2: Retro Wave.
0: Boleh kan?
2: Main di film, jadi soundtracknya apa? Yang hantu itu? Mama apa? Apa sih filmnya? Gue lupa.
1: Aku bukan mama.
2: Bukan. Aku bukan. Itu film horor pokoknya adalah itu.
1: Mamaku adalah mamamu.
2: Iya, jadinya itulah pokoknya.
0: Kemana ya, mamanya ya?
2: Siapa tahu bisa ya kan, kita kan enggak tahu.
0: Sebuah horor tahun 80-an kan.
2: Oh, iya,
0: kan soalnya Joko Anwar terus ya.
2: Ya, iya,
0: benar
2: iya,
0: boleh.
1: Ganggu.
2: Tapi gue thank you buat teman-teman Prawo Kertas ya. Sukses. Mudah-mudahan besok rilis ya lagunya bisa viral.
0: Amin.
2: Soundnya bisa dipakai seluruh anak-anak muda di Indonesia.
0: Amin.
2: Ya, ya kan buat anak-anak klub mobil cocok juga nih.
0: Cocok lah. Apapun coba.
2: Kalau begitu thank you teman-teman Bro 2 yang udah ikutan. Habis ini bakal balik lagi dengan penyiar-penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia. Kalau begitu, oh, saya pamit teman Bro 2.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat malam teman Pro 2. Finally ketemu lagi barengan sama Sabrina di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Gimana nih harinya teman Pro 2 ya? Apakah kalian hari ini sukses melibas hari Senin ini ya teman Pro 2? Nah, buat kalian yang sekarang lagi di jalan pulang atau mungkin sedang menembus asap malam hari ini ya teman Pro 2, atau mungkin ada yang lagi santai, mungkin ya udah nyender di kasur ya, atau mungkin ada yang masih harus lembur nyelesain tugas dan pekerjaan ya. Sabrina hadir nih nemanin malam kalian di hari ini Senin 27 Juli ya. Pokoknya lepasin dulu semua rasa capek seharian hari ini, karena selama beberapa jam ke depan ya Sabrina pastinya udah nyiapin deretan lagu-lagu yang hits ya, dan easy listening lah intinya, plus obrolan santai nih teman Pro 2, dan info-info ya biar kalian semua tuh pikirannya makin adem dan relax nih. Nah, biar malam ini teman Pro 2 makin hangat ya, kalian juga boleh kirim-kirim kayak nanti lewat WhatsApp kita ya, kayak mungkin nanti di pukul 9 kita bakalan ada buka requestan. Jadi buat teman Pro 2 yang udah dari tadi kepengen request lagu nih ya, nanti di pukul 9 atau pukul 21 waktu Indonesia Barat ya, kita bakalan ada cerita cinta. Jadi tunggu aja di jam segitu. Nanti boleh langsung aja WhatsApp kita di 0811523924. Stay tune terus di Pro 2 FM barengan sama Sabrina sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Bursa saham bukan cuma milik konglomerat.
1: Aduh, Bud, tabungan segini-gini aja, inflasi jalan terus, harga kopi naik, tapi saldo nggak nambah-nambah.
0: Makanya, Ndi, uang itu jangan cuma disimpan, tapi disuruh kerja. Udah, coba lirik Bursa Efek belum?
1: Bursa Efek? Saham maksud lo? Wah, jangan ngadi-ngadi deh. Itu kan mainannya orang kaya yang pakai jas di gedung tinggi. Modal gue cuma recehan, Bud.
0: Itu mindset lama, Ndi. Sekarang kita di era ekonomi digital. Main saham itu bukan lagi soal seberapa tebal dompet lo, tapi seberapa paham lo sama peluang.
1: Tapi kan beresiko banget. Nanti kalau perusahaan bangkrut, duit gue hilang semua dong.
0: Gini-gini, Ndi. Saham itu artinya lo punya porsi kepemilikan di sebuah perusahaan. Kalau lo beli saham perusahaan yang fundamentalnya bagus dan produknya lo pakai setiap hari, resikonya bisa diminimalisir. Dan sekarang serba digital. Lo bisa daftar lewat aplikasi resmi yang terdaftar di OJK. Mulai dari Rp100.000 juga ada nih, bisa beli beberapa lot saham tertentu. Dan sekarang serba digital. Lo bisa daftar lewat aplikasi resmi yang terdaftar di OJK. Mulai dari Rp100.000 juga ada, juga bisa lo beli.
1: Serius? Rp100.000? Gua pikir harus jutaan. Wah, terus belinya lewat mana nih?
0: Lewat perusahaan sekuritas. Semuanya di genggaman ponsel lo. Lo bisa pantau harga secara real time, baca laporan keuangan, sampai jual beli kapan aja selama jam bursa buka.
1: Tapi gue gak ngerti grafik-grafik yang naik turun kayak detak jantung itu, Bud.
0: Pelajari pelan-pelan. Bursa Efek Indonesia itu punya banyak program edukasi, kayak sekolah pasar modal. Lalu yang penting nih, jangan beli karena katanya, tapi beli karena lo kenal sama perusahaannya.
1: Oke, kayaknya gue harus mulai melek digital nih. Daripada uang habis buat jajan gak jelas, mending buat investasi masa depan ya.
0: Nah, itu baru benar. Yuk, jadi bagian dari pertumbuhan ekonomi negeri sendiri.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: I've been sending drunk texts. Nah, masih bareng sama Sabrina, teman Pro 2 yang siap nemanin waktu santai kalian. Dan buat teman Pro 2, khusus buat kalian nih, para cat lover ya, yang rela gaji bulanannya habis cuma demi penuhi gaya hidup majikan bulu di rumah ya, atau mungkin beli Royal Canin mungkin teman Pro 2, atau pasti vaksin ya, atau mungkin kebiri kucing nih teman Pro 2, itu kan biayanya tuh lumayan ya. Nah, siap-siap melongo nih teman Pro 2. Kenapa? Karena ada gebrakan super lucu sekaligus keren datang dari Muhammadiyah. Jadi teman Pro 2, Muhammadiyah ini resmi meluncurkan Kucingmu alias Muhammadiyah Cat Community. Ini adalah sebuah wadah ya bagi para pecinta kucing yang bertujuan buat ningkatin kesadaran akan kesehatan dan kesejahteraan hewan nih. Acara peluncurannya di Yogyakarta ya teman Pro 2, dan ini langsung diramaikan sama pemeriksaan kesehatan gratis buat 60 ekor kucing. Mulai dari konsultasi dokter hewan, obat cacing, obat kutu, suplemen nutrisi, sampai perawatan medis dasar. Dan yang paling ucik lagi unik teman Pro 2 ya, Kucingmu ini juga menghadirkan kartu tanda anggota Muhammadiyah atau KTAM. Waduh, ini lucu banget ya teman Pro 2. Itu kartunya cuma khusus buat kucing ya. Dan selain buat pendatang, kartu ini juga bisa jadi simbol komitmen nyata terhadap kesejahteraan hewan lewat pendekatan One Health nih teman Pro 2. Kalau menurut Sabrina, ini benar-benar taktik upgrade level para nabul yang makin gak ada obatnya ya teman Pro 2. Jadi bayangin aja kucing kalian sekarang punya kartu tanda anggota resmi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tisumu mana?
1: Itu di bawah meja. Untuk apa sih?
0: Ada deh.
1: Mencurigakan. Astaga naga tisuku. Pantasan perasaanku gak enak tadi.
0: Maaf, tisumu habis. Nanti ku gantikan ya.
1: Bukan begitu. Masa kamu ngelap bersih-bersih motor pakai tisu sih? Bukan masalah beli lagi. Aku aja pakai tisu sangat hemat tahu.
0: Waduh, maaf-maaf. Soalnya aku rasa lebih nyaman pakai tisu.
1: Padahal kan ada kain. Katanya pecinta lingkungan. Masa gitu aja gak tahu sih?
2: Mengurangi penggunaan tisu jadi salah satu tindakan mencintai lingkungan. Karena tisu adalah salah satu benda yang dibuat dari batang pohon. Bahkan untuk 22 lembar tisu harus menebang satu pohon ukuran sedang. Apabila penggunaan tisu semakin banyak, maka pohon yang ditebang juga semakin banyak.

Gak kerasa ngomong berdua, kita udah hampir move ke jam 9 malam. Artinya kita udah siap-siap masuk ke sesi favorit kalian. Apalagi kalau bukan tempatnya kita saling berbagi cerita cinta dan request lagu-lagu favorit buat nemenin kalian malam ini. Jadi buat ngomong berdua yang dari tadi udah nahan curhat ya, atau mungkin lagi kangen seseorang, atau sekedar pengen kirim salam hangat di jam-jam rawan galau ini ya teman Pro 2. WhatsApp Pro 2 udah terbuka lebar buat kalian semua. Jadi langsung aja ketik cerita kalian dan cantumin lagu pilihan yang pengen diputerin malam ini. Atau yang mau request juga enggak apa-apa, teman Pro 2 yang request to ya maksudnya, atau mungkin kayak ya request sambil curhat atau curhat to juga enggak apa-apa. Biar nanti Sabrina bacain dan kita dengerin lagu-lagu dari requestan kalian semua bareng-bareng. Sambil nungguin pesan-pesan masuk dari kalian semua teman Pro 2 ya. Kita dengerin dulu nih satu lagu yang syahdu. Waduh. Malam ini ya teman Pro 2 ada Mabel dengan Boyfriend. Check this out.

pernah bertanya kenapa kilat dan petir tak pernah muncul bersamaan? Itu karena cahaya melaju jauh lebih cepat dari suara. Cahaya memiliki kecepatan 300.000 km per detik, sementara suara cuma 340 meter per detik. Setiap selisih 3 detik antara kilat dan suara petir berarti peristiwa alam itu terjadi sekitar 1 km dari tempat kamu berdiri.

0: Bu, aku ingin sekolah seperti teman-temanku.
1: Ibu juga ingin begitu, Nak. Tapi biaya sekolah kadang terasa berat.
2: Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Pendidikan yang inklusif, kesempatan yang setara, dan harapan baru bagi anak-anak Indonesia.
0: Terima kasih, Bu Guru. Sekarang saya bisa belajar dan punya mimpi yang lebih besar.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Raj.
1: Setiap orang terlahir dengan hak yang sama, termasuk penyandang disabilitas. Hak untuk mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, serta akses di ruang publik tanpa hambatan.
2: Penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk bekerja, mengembangkan potensi, dan hidup mandiri dengan bermartabat. Inklusi berarti memastikan lingkungan kita ramah untuk semua. Mulai dari akses fisik, informasi yang mudah dipahami, hingga sikap yang saling menghormati.
1: Undang-undang menjamin hak penyandang disabilitas untuk bebas dari diskriminasi dan mendapatkan perlakuan yang adil, memberi ruang belajar yang setara, menyediakan kesempatan kerja yang inklusif, dan membangun lingkungan yang aman dan nyaman.
2: Kesempatan yang setara menjadi fondasi penting bagi masyarakat yang adil.

0: Aduh Mbak, sebentar ya. Tadi saya simpan uang kembalian di mana ya? Ini totalnya 21.500 kan? Duh, uang saya 100 ribuan semua lagi.
1: Walah Pak Budi, gak usah repot-repot bongkar dompet gitu. Itu depan Bapak kan ada stiker Kris. Pakai HP aja Pak. Tinggal buka aplikasi mBanking atau e-wallet Bapak, scan kodenya, masukkan nominalnya, beres deh. Gak perlu repot cari kembalian. Uangnya juga langsung masuk loh ke catatan saya. Lebih bersih juga kan? Gak pegang-pegang uang kertas yang kotor.
0: Eh, beneran praktis ya. Langsung ada laporannya di HP saya. Jadi ketahuan deh pengeluaran hari ini buat apa-apa aja.
1: Nah, itu dia. Transaksi digital itu jujur, Pak. Pas sampai ke rupiah terakhir, gak ada tuh ceritanya kembalian diganti pakai permen.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sekolah rakyat adalah bentuk pendidikan yang bertujuan memberikan akses belajar bagi semua kalangan, terutama mereka yang kurang mampu. Konsep ini menekankan pendidikan gratis sebagai upaya mencerdaskan bangsa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Istilah sekolah rakyat sendiri sebenarnya bukan hal yang asing. Dalam sejarah pendidikan di Indonesia, ini digunakan secara resmi dari 1941 hingga 13 Maret 1946. Sekolah rakyat menjadi wadah bagi rakyat kecil untuk meningkatkan literasi dan keterampilan. Pada masa itu, guru sekolah rakyat berperan besar dalam membangun fondasi pendidikan yang merata dan berkualitas. Setelah kemerdekaan, nama sekolah rakyat diubah menjadi sekolah dasar, yang hingga kini menjadi jenjang pendidikan dasar di Indonesia. Kini, konsep sekolah rakyat kembali digaungkan oleh pemerintah melalui program pendidikan gratis bagi masyarakat miskin yang diampu Kementerian Sosial. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah, terutama di daerah miskin. Berdasarkan data BPS 2023, angka putus sekolah di Indonesia masih mencapai 3,67% pada tingkat SD dan 4,5% pada tingkat SMP, terutama di daerah dengan keterbatasan akses pendidikan. Sekolah rakyat diharapkan dapat menjadi solusi dalam menekankan angka ini secara signifikan.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

Candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau Gulali Kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari Gulali Kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal, dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: cari kerja dari sekarang biar cepat dapat duit sendiri.
1: Eh, jangan asal ambil keputusan dong. Aku tahu sekolah itu tuh kadang ngebosenin. Tapi kalau berhenti sekarang, kedepannya bakal jauh lebih berat tahu.
0: Tapi kan banyak juga tahu orang sukses yang gak lulus sekolah.
1: Itu kan satu dibanding seribu, Mami. Realitanya, tanpa ijazah dan ilmu, pilihan kerja tuh bakal terbatas banget. Sekolah itu bukan cuma soal dapat kertas ijazah, tapi melatih mental dan cara lo berpikir buat hadapin masalah nanti. Kita tuh harus tetap semangat, tahu?
0: Kayaknya sih bener juga. Aku tuh cuma lagi ngerasa berat aja sekarang sama tugas-tugas yang kayaknya seabrek-abrek gak ada habis-habisnya.
1: Wajar kalau capek, tapi jangan nyerah ya. Sayang banget kalau perjuangannya berhenti di sini. Yuk kita selesain apa yang udah kita mulai. Masa depan jauh lebih berharga dari rasa jenuh sekarang.

0: Udah malam nih, lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: Saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
1: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
0: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.

0: sungai seringkali menjadi tempat aktivitas masyarakat, mulai dari mencari ikan, mencuci, hingga wisata. Namun, di balik itu, sungai juga menyimpan potensi bahaya yang tidak boleh dianggap remeh, terutama saat musim hujan atau ketika terjadi kenaikan debit air secara tiba-tiba. Untuk itu, penting bagi kita semua memahami langkah-langkah darurat serta cara mitigasi kecelakaan di sungai. Jika terjadi kecelakaan atau keadaan darurat di sungai, hal pertama yang harus dilakukan adalah tetap tenang. Jangan panik, jika terbawa arus, jangan melawan, ikuti arus sambil mengarahkan tubuh ke tepi sungai. Usahakan mengapung dengan posisi terlentang dan kepala tetap di atas air. Gunakan benda apapun yang bisa membantu mengapung, seperti pelampung, kayu, atau bahkan tas. Segera cari tempat aman dan jauhi struktur yang berpotensi runtuh seperti jembatan atau bebatuan besar. Setelah situasi membaik, segera cek kondisi korban atau anggota rombongan lainnya. Jika ada yang mengalami luka atau nyaris tenggelam, berikan pertolongan pertama semampunya dan segera hubungi tim penyelamat atau pihak berwenang seperti BPBD atau SAR. Dalam jangka panjang, langkah mitigasi sangat penting untuk mencegah kecelakaan serupa berulang. Pemasangan rambu-rambu peringatan, edukasi masyarakat sekitar sungai, serta pelaksanaan simulasi evakuasi berkala sangat dianjurkan. Selain itu, menjaga ekosistem di hulu sungai seperti reboisasi dan pembangunan tanggul juga dapat membantu mencegah bencana seperti banjir bandang. Ingat, keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Waspada dan siap siaga bisa menyelamatkan nyawa.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.

Pernahkah Anda membayangkan bangun di tengah simfoni suara alam, di mana langit terpantul sempurna di permukaan air sungai? Di sini, di Taman Nasional Tanjung Puting, waktu seolah berhenti, bertemu langsung dengan sang legenda orang utan di rumah aslinya. Bukan sekedar perjalanan, ini adalah kepulangan menuju alam. Menikmati senja di atas dek kapal klotok, di bawah ribuan bintang dan kunang-kunang. Kalimantan Tengah punya permata dunia. Mari jaga, mari bangga, dan rasakan magisnya The Heart of Borneo, jantung Kalimantan.

0: Esensi Buku Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi.
1: Pendidikan bukan hanya tentang apa yang kita pelajari di dalam buku, tapi juga tentang bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan keberanian dan semangat untuk meraih impian. Salah satu kutipan dari novel Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi. Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi adalah sebuah kisah tentang perjalanan seorang anak desa dari ranah Minang, Alif, yang berjuang untuk meraih pendidikan tinggi di pondok pesantren di Jawa. Novel ini mengisahkan perjalanan Alif dari masa kecilnya di desa hingga perjalanannya menuju ilmu pengetahuan yang lebih tinggi di Negeri Lima Menara. Cerita dimulai dengan keinginan Alif untuk mengejar mimpi yang lebih besar. Berbeda dari kehidupan yang biasa di desanya, dari perjalanan ini Alif harus menghadapi berbagai rintangan, termasuk tantangan keuangan, budaya, kultural, dan juga adaptasi dengan lingkungan yang benar-benar baru baginya. Pondok pesantren yang menjadi landasan cerita ini, Darun Saqoh, memperlihatkan kepada pembaca betapa beragamnya latar belakang santri-santri di sana, baik dari segi budaya, etnis, maupun karakter mereka. Alif memulai perjalanannya dengan menimba ilmu dan persahabatan di lingkungan yang awalnya begitu asing baginya. Pada intinya, Negeri Lima Menara mengisahkan perjalanan spiritual dan pencarian identitas Alif. Novel ini bukan hanya tentang pencapaian ilmu pengetahuan, tapi juga perjuangan menemukan nilai-nilai kehidupan yang lebih dalam, persahabatan yang kuat, dan kejujuran pada diri sendiri. Ahmad Fuadi dengan cermat menggambarkan realitas kehidupan pesantren, mencoroti aspek spiritual, kedisiplinan, dan nilai-nilai agama yang mengakar kuat di pondok pesantren. Novel ini juga menunjukkan bagaimana kerja keras, kejujuran, dan tekad kuat dapat membantu seorang meraih mimpi meskipun dihadapkan dengan tantangan dan keterbatasan. Pada intinya, Negeri Lima Menara bukan sekedar tentang perjalanan seorang pemuda menuntut ilmu, melainkan juga kisah tentang kesetiaan pada nilai-nilai agama, persahabatan, dan keyakinan pada mimpi-mimpi yang ingin dicapai. Dalam setiap halaman, pembaca akan merasakan bagaimana perjalanan Alif mencari ilmu, dan tidak hanya memberikan pengalaman akademis, tetapi juga pengalaman kehidupan yang berharga. Novel ini menggambarkan bahwa pendidikan tidak hanya seputar ilmu pengetahuan, tapi juga tentang pertumbuhan pribadi, nilai-nilai moral, dan kesiapan untuk menghadapi tantangan di kehidupan. Melalui cerita Alif, Ahmad Fuadi mampu menginspirasi pembaca tentang pentingnya kejujuran, kerja keras, dan kesungguhan dalam mengejar mimpi. Novel ini membangkitkan semangat untuk tidak pernah menyerah, bahkan ketika dihadapkan dengan kesulitan yang luar biasa. Dengan gaya bahasa yang mengalir, Ahmad Fuadi menyuguhkan kisah yang menyentuh, menginspirasi, dan mampu menggugah semangat pembaca untuk mengejar impian mereka dengan tekad yang kuat. Negeri Lima Menara memberikan gambaran kehidupan pesantren yang unik sambil memperhatikan betapa pentingnya pendidikan, nilai-nilai kehidupan, dan persahabatan dalam perjalanan hidup seseorang.
0: Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan kerabat kerja, penulis naskah Ahsanu Amalah, pengumpul materi Ahsanu Amalah, narator Muhammad Juhal Alif Fardeni, penata rekaman Norbe. Sampai jumpa.

0: Devita, kenapa kita harus menghargai perbedaan agama?
1: Karena kita hidup di masyarakat yang beragam, Mul.
0: Lalu apa itu moderasi beragama?
1: Moderasi beragama adalah sikap saling menghormati dan tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain.
0: Berarti meskipun berbeda, kita tetap bisa hidup rukun.
1: Benar, Mul. Dengan saling menghargai, persatuan akan tetap terjaga.
0: Sekarang aku mengerti tentang betapa pentingnya toleransi.
2: Perbedaan bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk saling dihargai.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Judul Manusia Tidak Mati, karya Aiko Gibo. Buku Manusia Tidak Mati, karya Aiko Gibo, menyingkap pengalaman spiritual yang berhubungan dengan roh-roh. Berisikan 11 bagian penting yang menunjukkan bahwa setelah manusia mati, jiwa dari manusia tidak lenyap begitu saja seiring dengan lenyapnya tubuh. Di dalam buku Manusia Tidak Mati, kita diperkenalkan pada seorang perempuan bernama Aiko Gibo yang lahir di Yokohama, Jepang pada 1932. Melalui telinga kanannya yang hampir tuli sama sekali, ia justru mampu mendengar dengan jelas pesan-pesan yang disampaikan roh kepadanya. Melalui mata kirinya yang hampir buta, ia justru mampu melihat penampakan yang dimunculkan oleh roh. Kelebihan Aiko Gibo mendorong dia untuk membuat keputusan bijak dalam hidup sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga biasa. Meski kekuatannya sempat hilang sesaat setelah menjadi ibu, kemudian ketika kembali lagi, ia pakai untuk menolong orang banyak. Aiko Gibo menjelaskan bahwa keyakinan manusia tidak mati telah ada sejak zaman kuno dan merupakan bagian dari kepercayaan spiritual yang dianut oleh berbagai agama dan kepercayaan di seluruh dunia. Menurutnya, manusia memiliki energi atau jiwa yang abadi dan tak terhingga, sehingga tidak bisa mati begitu saja. Gibo juga membahas pengalaman-pengalaman spiritual dan kehidupan di alam lain yang dialami oleh beberapa individu yang hampir mati, namun kemudian kembali hidup. Mereka menggambarkan pengalaman bertemu dengan cahaya terang, merasa damai dan bahagia, serta terhubung dengan kekuatan yang lebih besar. Tidak terhitung pula banyaknya kasus tentang nasib malang seseorang di masa lampau yang akhirnya bisa diakhiri dengan kemampuannya berkomunikasi dengan roh-roh manusia tersebut. Bukan cuma nasib malang yang menimpa seseorang, melainkan juga nasib malang yang menimpa sejumlah perusahaan. Penulis juga menyoroti keberadaan roh-roh nenek moyang yang masih ikut berkelana di dunia ini dan memberikan pesan-pesan kepada manusia. Gibo juga menekankan pentingnya mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian dengan melakukan perbuatan baik dan menjalani kehidupan dalam keharmonisan dan kedamaian. Secara keseluruhan dalam buku Manusia Tidak Mati, Aiko Gibo mengajak pembaca untuk memahami dan merenungkan makna kehidupan setelah kematian serta menyadari bahwa ada kehidupan yang lebih besar dan abadi di luar dunia fisik ini.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro2 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran pada hari ini. Saya Sabrina Trima Ruhadina mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 2 teman terbaik kamu, mengucapkan selamat berpisah sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Merdeka.

Bahagia teman Produa dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Selasa 28 Juli 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Hai hai teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Wow, udah pada bangun belum nih teman-teman Pro 2? Bagaimana untuk hari ini? Apakah teman-teman Pro 2 sehat? Hari ini Ruspan bakal nemenin kalian. Kita akan berbincang dan bercakap-cakap nih teman-teman. Dari saat ini hingga mungkin menjelang siang nanti Ruspan bakal nemenin pagi hari kalian. Oke, tetap sehat dan tetap semangat untuk beraktivitas hari ini. Tetap stay tune di FM 92.4 MHz RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Tujuan. Keseimbangan adalah kunci kebahagiaan sejati dalam kehidupan. Ketika kita melepas apa yang kita inginkan, kita mendapatkan apa yang kita butuhkan. Jangan biarkan masa lalu mengganggu kedamaian masa kini. Kebahagiaan tidak datang melalui keinginan, tetapi melalui pemahaman. Dalam kesabaran ada kekuatan. Jangan biarkan orang lain mengendalikan pikiran dan perasaan Anda. Anda adalah tuan rumah dalam hati Anda sendiri. Cahaya yang paling terang adalah cahaya yang ada di dalam diri kita sendiri. Kita adalah produk dari pikiran kita. Apa yang kita pikirkan, itulah yang kita jadi. Kebijaksanaan datang dari pemahaman tentang kebodohan. Jangan mencari kesalahan orang lain. Cari saja kebaikan di dalam dirimu sendiri. Kehidupan yang bermakna adalah hidup dengan kasih sayang dan belas kasihan. Datang dari hasrat dan ikatan kepada dunia yang sementara. Kesadaran adalah kunci untuk mengubah diri dan dunia. Jangan terikat pada masa lalu. Jangan bermimpi tentang masa depan. Fokuslah pada saat ini. Yang bisa dimengerti oleh semua orang. Satu momen bisa mengubah satu hari. Satu hari bisa mengubah satu kehidupan. Dan satu kehidupan bisa mengubah dunia. Hiduplah dengan sepenuh hati, seolah-olah itu adalah hari yang terakhir. Menyakiti dengan kata maupun perbuatan. Makanlah dengan secukupnya. Hiduplah dengan rasa syukur. Latihlah diri dengan kesadaran yang tertinggi. Kuasai dirimu sendiri sesuai dengan hukum. Ini adalah ajaran sederhana dari ia yang telah sadar. Segala sesuatu berasal dari pikiran, dipimpin oleh pikiran, dibentuk oleh pikiran. Jika Anda berbicara dan bertindak dengan pikiran yang tercemar, penderitaan akan mengikuti Anda.

nya dengan banyak manfaat daripada hidup 1000 hari yang diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jika Anda menemukan seseorang kritikus yang bijak yang mengungkapkan kesalahan Anda, ikutilah dia seperti Anda mengikuti seorang pemandu menuju harta tersembunyi. Dalam segala hal, ketika waktunya tepat, itu akan terjadi. Kemarahan tidak akan pernah hilang selama rasa dendam dijaga dalam pikiran. Kemarahan akan hilang segera setelah pikiran-pikiran dendam dilupakan. Kebencian tidak pernah dapat diredakan oleh kebencian di dunia ini. Hanya melalui tanpa kebencian, kebencian dapat diredakan. Itu adalah hukum yang kekal. Ribuan lilin dapat dinyalakan dari satu lilin, dan usia lilin tidak akan berkurang. Kebahagiaan tidak pernah berkurang ketika dibagi. Kata yang diucapkan haruslah dipilih dengan hati-hati, karena orang akan mendengarnya dan dipengaruhi olehnya, baik untuk

Kehidupan adalah penderitaan yang dihasilkan dari keinginan yang tidak terpenuhi. Tidak ada jalan menuju kebahagiaan. Kebahagiaan adalah jalan itu sendiri. Ketika satu pintu kesempatan tertutup, pintu lain akan terbuka. Tetapi, seringkali kita memandang pintu yang tertutup tersebut, sehingga kita tidak melihat pintu yang terbuka. Jika Anda merasa tidak bahagia, itu adalah karena pikiran Anda membuat Anda merasa demikian. Kita menemukan jawaban.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

teruslah beribadah sekalipun kamu merasa dirimu tak layak. Teruslah sholat sekalipun kamu seorang pendosa. Karena dengan beribadah, seseorang akan tahu cara terbaik untuk bersyukur. Dan dengan sholat, maka

0: sering merasa perut perih, dada terasa panas, atau mulut terasa asam. Banyak orang menganggapnya sepele, padahal itu bisa menjadi tanda naiknya asam lambung.
1: Asam lambung yang sering kambuh tidak hanya membuat tubuh tidak nyaman, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan yang lebih serius pada lambung.
0: Kebiasaan makan tidak teratur, terlalu sering mengonsumsi makanan pedas, asam dan berminyak, serta kurang istirahat dapat memicu naiknya asam lambung.
1: Mulailah menjaga kesehatan dengan pola hidup yang lebih baik, makanlah secara teratur, pilih makanan yang sehat, dan hindari langsung berbaring setelah makan.
0: Jangan tunggu sampai sakit. Jaga kesehatan lambung mulai sekarang dengan makan teratur, bergizi dan sehat.

0: Ya, tapi kemudian, justru kita yang dikucilkan Ustaz.
1: Ya, kalau misalnya dampak gitu ya, dari negatifnya lebih besar, alakhir ya cara terakhir mendoakan.
0: Oh, ya, gitu ya.
1: Nah, jadi kita berdoa aja ya. Semoga ada perubahan dan jangan juga berdoa ini pas bulan Safar aja ya. Tiap hari berdoa tuh sah-sah saja. Ya, jadi kemudian

motivator itu justru mengatakan tidak, mereka tidak percaya dengan hal-hal seperti itu, Ustaz. Mitos-mitos seperti itu justru mereka mengatakan tidak percaya dengan hal-hal seperti itu, kebanyakan seperti itu. Baik, Ustaz, terima kasih sudah hadir untuk menyampaikan materi yang kita angkat dalam topik menyikapi mitos di bulan Safar ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya, Ustaz, ya, untuk pendengar dan juga pemirsa yang saat ini menyimak acara Mutiara Pagi. Terima kasih untuk Pak Fahrudin juga yang sudah menelpon tadi. Mudah-mudahan jawabannya sesuai ya dengan harapan begitu ya. Baik, Ustaz. Kita di lain kesempatan, Ustaz, bisa kembali hadir dalam Mutiara Pagi. Baik, pendengar dan pemirsa, saya Setia Raseno dan juga Ustaz Hanapi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami.

0: tas bukan hanya sekedar tempat membawa barang. Di balik sebuah tas, ada cerita budaya, kreativitas, dan juga mata pencaharian masyarakat. Salah satunya adalah tas rotan kerajinan tangan.
1: Mir, aku lihat tas kamu unik banget. Bahannya dari apa sih?
2: Ini tas rotan, Nat. Dibuat dari anyaman rotan asli, kerajinan tangan dari pengrajin rotan.
1: Wah, keren. Selain unik, kita juga membantu pengrajin ya.
2: Betul, dengan memakai tas rotan, kita ikut melestarikan kerajinan tradisional.
0: Mari bangga menggunakan produk buatan Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Info Pro 2. Hari Selasa 28 Juli 2026. Kali ini kita awali Info Pro 2 dari dunia perfilman nih teman-teman Pro 2. Teaser film Memburu Pemangsa resmi dirilis, angkat kasus penculikan anak. Sinemaku secara resmi meluncurkan teaser poster dan trailer film Memburu Pemangsa yang merupakan karya garapan Umay Sahab dengan genre horor, kriminal, dan aksi. Teaser poster menampilkan 4 pemeran utama yakni Laura Basuki, Prilly Latuconsina, Tazkia Namia, dan Yasamin. Mereka terlihat berhadapan dengan sosok misterius berwajah menyeramkan, memberikan petunjuk tentang sosok jahat yang menjadi ancaman dalam cerita. Sementara itu, teaser trailer memperlihatkan kisah 4 jurnalis perempuan yang mendapat tugas mengungkap kasus penculikan anak. Mereka berusaha memburu pelaku di balik kejahatan tersebut, meski harus menghadapi berbagai ancaman yang membahayakan keselamatan mereka. Cuplikan film juga menghadirkan suasana yang mencengkam dengan alur cerita yang bergerak cepat. Selain itu, berperan sebagai jurnalis investigasi, keempat aktris utama juga tampil dalam berbagai adegan aksi yang belum pernah mereka tampilkan sebelumnya. Info selanjutnya, kita beralih ke dunia olahraga. Michelle Becker debut saat Indonesia hadapi Kamboja. Michelle Becker menjalani debut timnas Indonesia saat menghadapi Kamboja pada laga perdana Piala AFF malam tadi. Kehadiran Michelle Becker diharapkan menambah daya gedor Garuda untuk mengawali Asian Hyundai Cup 2026 dengan hasil positif. Dan terbukti ya teman-teman Pro 2, malam tadi kita sudah menyaksikan timnas Indonesia dengan Kamboja dan dihajar habis-habisan timnas Kamboja oleh timnas Indonesia. Dan terbukti Michelle Becker bisa menjadi ujung tombak yang menjanjikan untuk timnas Indonesia dengan torehan sementara hat-trick di laga perdana melawan Kamboja. Oke, itu dia Info Pro 2 kali ini. Tetap stay tune di RRI Pro 2 Palangkaraya, karena setelah ini kita akan mendengarkan info cuaca. Stay tune.

Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan. Gimana nih kabarnya teman-teman Pro 2? Semoga tetap sehat selalu ya. Aku ada kata-kata sedikit nih. Katanya cinta itu sulit ditebak nih teman-teman Pro 2. Tapi tenang, yang lebih sering bikin bingung itu justru cuaca kita saat ini ya teman-teman Pro 2. Pagi cerah, siang mendung, sore hujan. Jadi sebelum bingung mau jemur baju atau bawa payung, yuk kita cek dulu info cuaca untuk wilayah Kota Palangkaraya. Nah, saat ini untuk cuaca Kota Palangkaraya diperkirakan cerah berawan. Aku ngelansirnya dari situs web langsung BMKG Kota Palangkaraya nih teman-teman Pro 2. Diprediksikan untuk pagi hari ini pukul 6.15 waktu Indonesia Barat pada tanggal 28 Juli 2026 diperkirakan itu Kota Palangkaraya berada di cerah berawan. Ini nih teman-teman Pro 2, yaitu berada di 25 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan 55 hingga 96 96% nih teman-teman Pro 2. Jadi bagi teman-teman yang ingin keluar, tetap jaga kesehatannya teman-teman Pro 2. Tetap jaga semangat untuk beraktivitas hari-harinya. Seperti aku nih, aku setiap hari walaupun lesu, sedih, sakit, tapi aku tetap bersemangat untuk totalitas dalam kerjaanku. Oke teman-teman Pro 2, tetap stay tune di FM 92,4 MHz RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: kue pancong, jajanan tradisional yang sampai sekarang masih punya banyak penggemar. Jajanan khas Betawi ini bahannya sederhana, tepung beras, santan, dan kelapa parut. Kemudian dimasak, dicetakkan setengah lingkaran. Tapi justru dari kesederhanaan itu hadir rasa gurih yang bikin nagih. Dulu, kue pancong jadi makanan favorit masyarakat karena gampang dibuat dan bahan-bahannya mudah ditemukan. Cocok dimakan pagi hari sambil ngopi atau sore-sore saat kumpul bersama keluarga. Di beberapa daerah, nama kue ini berbeda-beda. Ada yang menyebutnya bandros, gandos, sampai rangin. Meski namanya beda, semua punya ciri khas yang sama, sederhana tapi penuh rasa. Sekarang kue pancong juga makin kekinian. Ada yang ditambah coklat, keju, dan topping lainnya. Tapi buat pecinta rasa tradisional, pancong original dengan sedikit gula di atasnya tetap juara. Sudah mencicipi kue pancong hari ini?
1: Lo lagi ngapain jam kosong nih?
2: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
1: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
3: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

guys, selamat pagi teman-teman berdua. Kali ini bareng sama Amala ya. By the way, kabut asap di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah mulai terlihat dari kemarin sekitar pukul 8 sampai 9 pagi teman-teman berdua. Nah, dalam jarak pandang beberapa meter sejak hari Senin, asap yang ada diduga bersumber dari maraknya kebakaran hutan dan juga lahan yang terjadi di beberapa titik. Kalau menurut pantauan dari kompas.com, asap pagi itu udah terlihat sepanjang jalan Cilik Riwut dari kilometer 10 sampai kilometer 1, yaitu ada di kawasan Bundaran Besar Palangkaraya, Jalan Diponegoro, Jalan Gate Obos, hingga Jalan RTA Milono. Jadi kondisi asap seperti berbau benda bekas terbakar itu tercium teman Pro 2. Nah, Janang Firman, warga Jalan Gate Obos, mengungkapkan bahwa asap yang tampak pekat dan berbau itu sudah dirasakan sejak pagi. Nah, Malang ya teman Pro 2, kabut asap ini tambah membuat sesak gitu ya, dan ini menyelimuti udara di kota, di ibu kota provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian teman Pro 2, ada beberapa daerah tempat tinggal yang dilanda kabut asap sejak beberapa hari terakhir. Ternyata salah satunya adalah di daerah Pasukameluh gitu ya. Ada di Tumbang Nusa. Terus juga kemudian kabut asap itu cepat menyebar ke dalam Kota Palangkaraya dan juga sekitarnya. Bahkan beberapa kantor itu mengharuskan wajib banget untuk menutup pintu dan mempersilahkan untuk para pegawainya menggunakan masker meskipun sedang di dalam ruangan, karena kabut asap yang berwarna kuning masuk juga ke dalam ruangan di kantor Kota Palangkaraya teman Pro 2. Kemudian ada juga nih dari beberapa informasi para pekerja. Dari Bapak Sudiro, aku berangkat pagi banget, tapi pas jam 8, jam 9 tiba-tiba ada bau asap. Walaupun belum bikin sesak dada, tapi cukup mengganggu pandangan, karena udara yang biasanya terlihat langit biru sekarang jadi berkabut warna abu-abu kekuning-kuningan. Betul ya, Palangkaraya tuh terkenal akan langit birunya yang cantik, tapi gara-gara kabut asap, atau kalau kata Upin Ipin, jerebu ya dalam pro 2, itu tuh jadi bikin warna pandangan kita tuh gak HD lagi dan gak ngelihat warna sebenarnya. Jadi kayak macam lagi ada di film Cina yang ada roh-rohnya gitu loh teman Pro 2. Entah sampai kapan ya, karena juga karhutla ini atau kebakaran hutan dan lahan itu tuh terjadi biasanya di musim kemarau. Dan kalau kita perhatikan hampir satu bulan tidak diguyur hujan gitu ya. Jadi kering banget, apalagi Palangkaraya dan sekitarnya teman Pro 2, itu sama sekali tidak ada apa ya, tidak ada pantai, laut gitu. Sungai pun cuma satu. Jadi memang kita tuh lahannya tandus banget. Nah, tentunya ini yang bikin kita jadi kayak kalau misalkan kemarau gitu ya, takutnya tambah besar apinya. Tapi katanya ada beberapa helikopter yang sudah diterbangkan untuk memadamkan beberapa titik gitu ya, membuat hujan buatan. Nah, teman Pro 2, ada juga indikasi kabut asap di sejumlah wilayah dinilai tidak lepas dari maraknya kejadian karhutla yang sudah terjadi beberapa hari terakhir. Kalau Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran BPK Provinsi Kalimantan Tengah Ahmad Thoyyib tidak menampik kemungkinan bahwa kondisi udara saat ini merupakan dampak dari maraknya titik kebakaran lahan yang sedang ditangani. Mengingat kondisi ini berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, BPBPK Provinsi Kalteng bergerak cepat mengambil serangkaian langkah antisipasi dan penanganan di lapangan guna meminimalkan dampak asap yang ditimbulkan. Ahmad Thoyyib juga menjelaskan bahwa upaya pencegahan dilakukan dari tingkat paling dasar dengan terus mengedukasi masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, terutama di saat musim karhutla seperti sekarang. Katanya mereka akan terus melakukan upaya antisipasi dalam bentuk imbauan larangan membakar lahan, sosialisasi melalui siaran keliling, dan pemadaman melalui upaya terpadu yang melibatkan semua unsur di bawah koordinasi Satgas Karhutla Provinsi. Melalui sinergi lintas instansi dalam Satgas Karhutla mulai dari TNI,
Polri, Manggala Agni, hingga kelompok masyarakat peduli api. Diharapkan titik-titik api yang memicu munculnya asap dapat segera teratasi sehingga tidak mengganggu aktivitas dan kesehatan warga. Nah, teman Pro 2, mungkin dari sekarang udah stok aja masker gitu ya, dan juga jangan lupa untuk perbanyak mengkonsumsi air putih, karena aku yakin banget nih akhir bulan biasanya pada sibuk-sibuknya, jadi tetap jaga kesehatan di kondisi seperti sekarang.

Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya, sebagaimana prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagaimana yang lain. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Artinya, berbaik sangkalah pada orang lain dan hindari mencari-cari kesalahan.

0: sih harus cuci tangan terus?
1: Menjaga kesehatan itu sederhana. Dimulai dari kebiasaan kecil seperti mencuci tangan pakai sabun. Tangan yang bersih dapat mencegah penyebaran kuman dan penyakit berbahaya seperti diare, flu, dan infeksi lainnya.
2: Karena dari tangan yang bersih, tubuh kita jadi lebih sehat dan kuat.
0: Oh, supaya enggak gampang sakit ya, Bu.
1: Selain mencuci tangan, jangan lupa konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan istirahat yang cukup. Kesehatan adalah investasi masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Sehat dimulai dari diri sendiri.